0: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH terus njurung kepedulian masyarakat tumrap kelestarian lingkungan lumantar program Sedulur Alam Bayiku Menanam Sejak Lahir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto, STMT, nalika pinanggih kalian reporter Radio Buana Asri nelaaken, program menika dados salah setunggaling upodaya pamarintah kangge jawab tantangan owahan iklim saha ngupadi solusi tumrap saya kirangipun papan kabuka ijem. Lumantar program menika, saben bayi ingkang lair ing Kabupaten Sragen dipunajab gadhah sedulur awujud setunggaling uwit utawi tetuwuhan ingkang dipuntandur sarengan kalian lairipun bayi. Albert Pramono Susanto STMT ngendikaaken konsep sedulur alam ugi ngemu piwulang lan edukasi tumrap keluarga. Program Sedulur Alam Bayiku Menanam Sejak Lahir boten ateges bayi langsung nandur wit. Ananging tiang sepuh ingkang nandur wit minangka wujud kepedulian tumrap lingkungan wiwit anak nembe lair. Kangge masyarakat ingkang boten gadah lahan, penanaman saged dipun tindakaken ing lingkungan sekitaripun, kados ing wilayah RT, pinggir margi, utawi papan ingkang sampun dipun sediaken dening pemerintah, kalebet alas kutha. Jenis tetuwuhan ingkang dipun anjuraken ing program Sedulur Alam antawisipun wit-witan kayu atos saha tetuwuhan woh ingkang produktif. Kangge mekanisme pengajuan program sakmenika tasih dipun kembangaken supados langkung gampil dipun akses dening masyarakat. Para tiyang sepuh bayi saged ngajengaken panyuwunan kanthi langsung dateng DLH lumantar tautan s.id/sedulur-data-alam utawi nyuwun pitulungan dateng pemerintah desa utawi kelurahan kangge ngajengaken panyuwunan. Mila saking menika masyarakat dipunaturi supados langkung aktif ngajengaken panyuwunan bantuan tetuwuhan mliginipun kangge keluarga ingkang nembe pikantuk anggota keluarga enggal.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken komitmen pamarentah kabupaten kangge mesthekaken para siswa pikantuk papan sinau ingkang aman, nyaman, saha layak. Komitmen menika dipun wujudaken kanthi mriksani langsung kawontenan sawetawis sekolah ingkang kalebet kategori risak aparat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken komitmen pemerintah Kabupaten Sragen kangge mesthekaken para siswa pikantuk papan sinau ingkang aman, nyaman, saha layak. Komitmen menika dipun wujudaken kanthi mriksani langsung kawontenan sawetawis sekolah ingkang kalebet kategori risak aparat. Dinten Selasa, 11 Agustus 2021. Pemeriksaan dipunlampahi wonten ing SD Negeri Kalikobok Setunggal, Kecamatan Tanon, saha SD Negeri Jekan 3, Kecamatan Mondokan. Bupati nelakaken pemeriksaan langsung wonten ing lapangan dipunbetahaken kangge mesthekaken kawontenan bangunan sekolah jumbuh kalian data ingkang sampun wonten. Miturut panjenenganipun, saklaminipun menika data sekolah risak aparat tasih awujud cacah utawi angka ingkang dereng dipun jangkepi data visual babakan kawontenan bangunan. Lumantar pemeriksaan langsung, pemerintah Kabupaten Sragen badhe nyusun data visual ingkang langkung akurat ingkang saklajengipun saged dados dasar kangge nemtokaken sekolah ingkang kedah dipun prioritasaken anggenipun pikantuk penanganan. Sekolah dipun lebetaken kategori risak aparat menawi kawontenan bangunanipun saged mbayani tumrap kegiatan pasinaonan. Antawisipun inggih menika tembok ingkang retak jeru, plafon utawi payon ingkang kadah resiko ambruk, saha lantai ingkang bergelombang lan pecah. Bupati Sragen ngaturaken, sak menika wonten 250 ruangan ingkang klebet kategori risak aparat. Cacah menika dipun etang adhedhasar ruangan, awit saking ruang kelas, ruang guru, dumugi ruang perpustakaan. Asil pemeriksaan menika saklajengipun badhe dados dasar kangge nemtokaken sekolah saha ruangan ingkang paling betahaken penanganan. Kangge nyengkuyung upaya perbaikan pemerintah Kabupaten Sragen sampun nyawisaken anggaran kilang langkung 17 miliar rupiah kangge rekonstruksi saha perbaikan sekolah. Salajengipun sekolah ingkang gadah indikasi badhe dipun regroping utawi dipun gabung sementara boten dipun lebetaken ing daftar prioritas pembangunan. Sakmenika wonten 8 sekolah ingkang dinilai sampun siap nglampahi proses grouping. Dene sekolah sanespun tasih wonten ing tahap kajian sesarengan kalian pihak-pihak ingkang gadah gegayutan. Kebijakan menika dipun lampahi supados anggaran perbaikan saged langkung tepat sasaran. Utaminipun dipun arahaken dumateng sekolah ingkang sampun dipun pesthekaken badhe tetep madeg saha nglampahi kegiatan pendidikan kanthi mandiri.
1: Tim penggerak PKK gadah peran ingkang strategis kangge nyengkuyung pelaksanaan standar pelayanan minimal SPM Posyandu. Mliginipun wonten ing bidang sosial. Salah satunggaling inggih menika wonten ing Kecamatan Tangen. Lumantar kader PKK saking tingkat desa saha dusun. Ngupaya pelayanan sosial dumateng masyarakat saged dipun tindakaken langkung caket saha langsung nyentuh kangge kebutuhan warga. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Tim penggerak PKK gadah peran ingkang strategis kangge nyengkuyung pelaksanaan standar pelayanan minimal utawi SPM Posyandu. Mliginipun wonten ing bidang sosial. Salah setunggalipun inggih menika wonten ing Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Lumantar kader PKK saking tingkat desa saha dusun, upaya pelayanan sosial dumateng masyarakat saged dipuntindakaken langkung caket saha langkung nyentuh kebutuhan warga. Wonten ing pelaksanaanipun SPM Posyandu bidang sosial, PKK gadah peran kangge gerakaken para kader, nindakaken pendataan, ngawasi kawontenan masyarakat saha mbiyantu ngenali warga ingkang mbetahaken kawigatosan lan pelayanan sosial. Ketua TPPKK Kecamatan Tangen, Nyonya Betaliana Supriyadi nelakaken. Posyandu 6 SPM bidang sosial minangka penggabungan pelayanan dasar kangge nangani warga ingkang ngadepi masalah kesehatan sosial ing tingkat masyarakat paling andhap. Posyandu sakmenika ugi nglayani pendataan saha rujukan bantuan sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, warga lanjut usia, tiyang kanthi gangguan jiwa utawi ODGJ saha perlindungan jaminan sosial kangge korban bencana. Sanesipun menika, para kader PKK ugi dados penghubung antawisipun masyarakat kalian pemerintah. Kolaborasi antawisipun PKK, kader Posyandu, pemerintah desa, saha pemerintah kecamatan dados perangan ingkang wigatos kangge mesthekaken pelayanan dasar masyarakat saged lumampah kanthi terpadu. Nyonya Betaliana Supriyadi ngajak masyarakat supados saged ginakaken Posyandu 6 SPM mliginipun ing bidang sosial. Masyarakat dipun ajak rawuh kanthi rutin dari kegiatan Posyandu saha langkung peduli kalian kawontenan lingkungan sakupengipun saehingga kaajab pelayanan sosial saged lumampah kanthi optimal saha kesejahteraan masyarakat saged tansaya meningkat.
1: SMA Pesantren Sain utawi Tren Sain Sragen badhe nindakaken transformasi dados sekolah Garuda. Transformasi menika minangka program ingkang dipun fasilitasi dening Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain lan Teknologi utawi Kemendiktis Saintek. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: SMA Pesantren Sains utawi Tren Sains Sragen badhe nindakaken transformasi dados sekolah Garuda. Transformasi menika minangka program ingkang dipun fasilitasi dening Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi utawi Kemendikti Saintek. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA nelakaken. Bilih piyambakipun sampun nampi serat keputusan penetapan sekolah Garuda transformasi ing wulan Juni tahun 2016 kepengker. Pangandikan punika sampun dipun aturaken Bupati Sragen nalika ngunjungi SMA Unggulan Ras Sragen sawetawis wekdal kepengker. Bupati dileterahaken program sekolah Garuda ingkang dipun gagas dening Kemendikti Saintek kaperang dados kalih skema. Inggih menika sekolah Garuda Enggal lan sekolah Garuda Transformasi. Sekolah Garuda Enggal minangka sekolah ingkang dipun bangun wiwit saking wiwitan. Mliginipun wonten ing wilayah ingkang akses pendidikanipun tasih winates. Program menika dipun targetaken saged gayuh kalih dasa sekolah ngantos taun 2029. Dene kangge sekolah Garuda Transformasi minangka program pengayaan lan penguatan kangge sekandoso kalih SMA utawi MA unggulan ingkang sampun kapilih. miturut Bupati SMA Trensen Sragen minangka salah setunggaling sekolah ingkang sampun wonten lan badhe dipun transformasaken sekolah Garuda. Lumantar program menika, sekolah badhe pikantuk penguatan lan peningkatan ing maneka warna aspek, wiwit saking kurikulum, fasilitas ngantos pengembangan kualitas pasinaonan. Para siswa ingkang gadah prestasi lan kasil lolos seleksi kanthi ketat, salajengipun badhe pikantuk beasiswa kanthi wutuh kelebet fasilitas asrama. Para lulusan sekolah Garuda ugi dipunarahaken supados saged nglajengaken pendidikan ing perguruan tinggi unggulan kalebet sekolah utawi universitas tingkat internasional. Bupati ngendika, proses transformasi SMA Trensten dados sekolah Garuda menika tasih lumampah. Pemerintah Kabupaten Sragen tasih dereng nampi katerangan kanthi rinci gegayutan tahapan lan teknik pelaksanaan program menika. Amargi pihak Kemendikti Saintek tasih nindakaken komunikasi langsung kalian pihak sekolah. Senadyan makaten, Pemkab Sragen negesaken badhe maringi panyengkuyung mliginipun kangge nyawisaken akses ingkang langkung gampil tumuju sekolah.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Gabungan organisasi wanita GUW Kabupaten Sragen nggelar rapat pleno ingkang dipun isi kanthi rembagan babakan pentingipun literasi digital tumrap wanita. Kegiatan kalampahan wonten ing dinten Rebo wonten ing pendhapi Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Gabungan organisasi wanita Kabupaten Sragen gelar rapat pleno ingkang dipun isi kanthi rembakan babakan pentingipun literasi digital tumrap wanita. Kegiatan kalampahan dinten Rebo 12 Agustus 2016 wonten ing pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Wonten ing kelodangan menika Hajah Sunari, SPD MPD minangka narasumber negesaken bilih wanita kedah gadah kawruh lan kaprigelan literasi digital supados saged migunakaken teknologi lan media sosial kanthi wicaksana, aman saha tanggel jawab. Literasi digital mboten namung winates ing kaprigelan migunakaken telepon pinter utawi ngakses maneka warna platform kados WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube saha TikTok. Ananging wanita ugi kedah saged mangertosi meratelakaken saha milah informasi ingkang dipun tampi wonten ing ruang digital. Salajengipun dipun ngendikaken masyarakat kedah saged bedakaken informasi ingkang leres lan ingkang lepat, mangertosi informasi ingkang migunani saha nyingkiri konten ingkang saged ndadosaken kerugian. Keprigelan menika dipun anggap wigatos amargi wanita gadah peran strategis wonten ing keluarga saha masyarakat. Kalebet anggenipun derek ndampingi anak migunakaken teknologi kanthi wicaksana. Sawetawis menika Ketua GUW Sragen Hajah Supami Suroto wonten ing rapat pleno menika ugi ngaturaken sawetawis arahan organisasi kalebet babakan persiapan kegiatan saha agenda GUW ing rangka mengeti dinten kamardikan Republik Indonesia. Hajah Supami Suroto nyuwun supados saben organisasi saged nyelarasaken rawuhipun ing kegiatan upacara menawi ingkang tembe pikantuk undangan resmi. Lumantar pepanggihan menika, GUW Sragen ngajeng-ajeng pangertosan babakan literasi digital saged sansaya ngrembaka saengga wanita mboten namung dados pengguna teknologi nanging ugi saged dados pengguna ingkang kritis, wicaksana, aman saha tanggel jawab.
1: Para miyarsa, kejadian bencana kabesmen ing Kabupaten Sragen dumugi sapunika tasih relatif kondusif. Senajan mekaten wonten sawetawis kedadian kabesmen utawi kebakaran ingkang ngalami peningkatan mliginipun kebakaran griya saha lahan tebu. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
0: Kedadosan kebasmen ing Kabupaten Sragen dumugi sakmenika tasih saged dipun rekodaya. Dipun tegesi dening Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI sanajan mekaten wonten sawetawis kedadosan kebasmen ingkang ngalami peningkatan utaminipun kebasmen griya lan lahan tebu. Dipun ngendikaaken kagem kabesmen lan tebu ingkang kedadosan ing wewengkon Sragen, sebagian ageng wonten kegiatanipun kalian aktivitas ngobong lahan. Dene para kagungan lahan sasampunipun proses panen. Salajengipun kagem nyegalan ngirangi kedadosan kabesmen. Salajipun ingkang saged dipun sebabaken dening aktivitas kebakaran lahan, Polres Sragen sampun ngawontenaken koordinasi rakor penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutala ing Kabupaten Sragen sesarengan kalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Lumantar koordinasi menika sampun kasusun standar operasional prosedur SOP penanganan karhutala ing Kabupaten Sragen ingkang ngatur babakan mekanisme penanganan nalika wonten kedadosan kebasmen kalebet langkah-langkah koordinasi ingkang kedah dipun lampahi dening pihak-pihak ingkang gegayutan. Kanthi mekaten menawi dumugi kedadosan kabesmen, para petugas saged langkung enggal dumugi ing papan kedadosan perkara TKP kangge enggal nindakaken upaya pemadaman kangge para tani ingkang kagungan lahan tebu saha masyarakat dipunaturi supados tansah ningkataken kewaspadaan tumrap potensi kobongan mliginipun nalika nindakaken aktivitas ngobong lahan. Aktivitas menika kedah dipun rencanakaken kanthi sae saha dipun tindakaken kanthi migatosaken aspek keselamatan supados potensi kebasmen saged dipun cegah lan dipun mitigasi kanthi sae.
1: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Slamet Riyadi Unisri Surakarta leksanani program kerja nyata kanthi ngrengkuh kelompok tani wanita KTW Wening Asri Kawanikur ing Dukuh Glunggungan RT Kawanikur Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados kalodhangan tumrap mahasiswa kangge sinau. Kalian paring kontribusi kanthi langsung wonten ing kegiatan pertanian masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Slamet Riyadi Surakarta nglaksanani program kerja nyata kanthi ngrengkuh kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur ing Dukuh Glonggongan RT Sekawan Likur Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados kalodhangan tumrap mahasiswa kangge sinau sekaligus paring kontribusi kanthi langsung wonten ing kegiatan pertanian masyarakat. Wonten ing pelaksanaanipun mahasiswa KKN ugi nderek tumindak wonten ing maneka warna kegiatan ing kebun sayur kagunganipun kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur. Antawisipun nyirami tetuan sayuran, nindakaken penyemprotan dumugi nandur winih sayuran. Sekretaris kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur, Apriani Wulandari, ngaturaken apresiasi tumrap rawuhipun mahasiswa KKN Unisri. Miturut panjenenganipun, kegiatan menika paring motivasi enggal sekaligus wawasan praktik tumrap para ibu anggota kelompok tani. Dipun ngendikaaken rawuhipun mahasiswa ugi dados sarana sinau sesarengan amargi mahasiswa saged ningali saha praktik kanthi langsung babakan tata cara ngolah saha ngopeni kebun sayuran ing lahan. Sawetawis menika wontenipun kebun sayur kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur wiwitanipun minangka arahan saking pemerintah desa supados para ibu gadah kegiatan produktif sekaligus migunakaken lahan ingkang wonten. Lumantar pendampingan saha kegiatan sesarengan kalian mahasiswa KKN kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur dipun ajab saged saya ngrembaka. Para anggota kelompok ugi dipun ajab saya semangat anggenipun ngelola kebon saengga saged paring paedah tumrap keluarga saha masyarakat ing sakiwa tengenipun. Dipun kajengaken kegiatan menika saged dados motivasi tumrap para ibu kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur supados tetap aktif saha ngrembakaken kegiatan pertanian kanthi lestari.
1: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes, ajak sedoyo stakeholder ing Kabupaten Sragen. supados saya nggatosaken tumrap pemenuhan saha pangayoman hak anak. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo,
3: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes, ngajak sedaya stakeholder ing Kabupaten Sragen supados langkung peduli tumrap pemenuhan lan perlindungan hak anak. Sedaya pihak ingkang gadah peran ing babakan ngruwat, ngrekso saha nyawisaken masa depan tumrap anak, kedah mangertos kebutuhan anak kanthi wutuh lan nyeluruh. Para putra ing jaman sakmenika ugi ngadepi maneka warna potensi bebaya ing lingkungan sakiteripun. Mila saking punika, upaya perlindungan tumrap anak boten saged namung dados tanggel jawabipun kulawarga, nanging ugi mbetahaken keterlibatan sedaya stakeholder. Boten namung dipun paringi katresnan, anak ugi gadah hak-hak ingkang kedah dipun reksa lan dipun jangkepi, wiwit saking hak pikantuk pendidikan, kesehatan ngantos kesediaan papan ingkang aman lan ramah tumrap anak kangge tuwuh lan ngrembaka kanthi sae. Katresnan kedahipun wujudaken lumantar tumindak nyoto kanthi ngreksa nyukupi hak-hakipun saha nyiptakaken lingkungan ingkang aman tumrap anak. Langkah menika dipun anggep wigatos amargi perlindungan tumrap anak ing wektal sakmenika minangka perangan saking upaya mbangun generasi saha masa ngajeng Kabupaten Sragen ingkang langkung sae.

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di Musik Minggu Pagi edisi hari ini ya, di hari Minggu 16 Agustus 2026. Masih semarak ya Mitra Buana, Agustus ya, bulan Agustus semarak kemerdekaan Republik Indonesia. Nah pagi ini Mitra Buana, selamat pagi untuk Anda yang pagi ini baru saja ikut bergabung di Seragian hari ini. Semoga pagi yang cerah ini ya bisa Anda nikmati bersama dengan orang-orang tercinta.

Informasi untuk Anda Mitra Buana di Musik Minggu Pagi ya, untuk edisi hari ini, di mana update untuk update informasi lowongan kerja atau loker di bulan Agustus 2026 ya di Kabupaten Sragen. Nah, Mitra Buana ataupun masyarakat Sragen sedang mencari pekerjaan. Nah, ada kesempatan ya untuk Anda. Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kabupaten Sragen kembali menghadirkan informasi lowongan kerja terbaru dari berbagai perusahaan dengan beragam sektor, mulai dari tekstil, garment, retail, farmasi, rokok, outsourcing, finance, hingga industri lainnya. Tersedia ribuan lowongan kerja untuk penempatan di Sragen, Karanganyar, Klaten, Yogyakarta, Madiun, dan sekitarnya. Terbuka untuk pria dan wanita sesuai ketentuan masing-masing perusahaan. Nah, untuk informasinya bisa Anda lihat ya di poster informasi, dan untuk proses rekrutmennya bisa dilihat ya di poster informasi. Nah, ini dipasang ya di beberapa lokasi di Kabupaten Sragen. Atau bisa juga langsung datang ke kafe kerja di Senaker Sragen, Kompleks Teknopark Sragen, atau selatan kantor Pemda Sragen, Jalan Dr. Sutomo nomor 5 Sragen. Dan perlu diperhatikan juga ya Mitra Buana, hati-hati terhadap penipuan. Seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya. Pastikan hanya menghubungi kontak resmi yang tercantum pada poster info lowongan kerja Kabupaten Sragen bulan Agustus 2026.

Jadi Mitra Buana, bisa ya untuk Anda yang sedang mencari pekerjaan, bisa langsung datang ke Disnaker Sragen untuk melihat langsung ya informasi yang tertera di sana. Baik Mitra Buana, musim Minggu Pagi masih menemani Anda. Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap semangat pagi ini.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Iya, selamat pagi untuk Anda Mitra Buana yang pagi hari ini masih stay tune ya di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

Mitra Buana dan pendengar ya. Informasi untuk Anda pagi hari ini. Tanda sayang dari Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Sragen. Informasi stok darah di PMI Kabupaten Sragen per hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk golongan darah A ada sejumlah 194 kantong darah. Golongan darah B 279 kantong darah. Golongan darah O 149 kantong darah. Dan golongan darah AB terdapat 59 kantong darah. Nah, untuk kegiatan pagi ini ya, PMI Sragen di mana PMI Sragen agenda donor darah mobile unit ya di hari Minggu ini Mitra Buana 16 Agustus 2026. Pagi ini ya pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi di Desa Singopadu ya, di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Kemudian dilanjutkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan melaksanakan donor darah di Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Sragen. Selain itu ya, pukul 8 ini juga melaksanakan donor darah di Mojowetan, Sragen, dan juga di Teguh Jajar, Sragen. Selain itu ya, nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat di KTI Puspita Sari di Magru, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen. Mungkin bagi Anda ya, masyarakat Sragen yang ingin mendonorkan darahnya, mungkin bisa ke mobile unit ini ya, donor darah mobile unit dari PMI Sragen. Ya Mitra Buana, 48 menit bergeser dari pukul 7 pagi. Selamat pagi saja untuk Anda. Di pagi hari ini yang masih sibuk dengan kegiatannya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Iya, pray for Flores. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah gempa bumi yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Agustus 2026. Semoga seluruh korban dan keluarga yang terdampak diberikan kekuatan, ketabahan, serta perlindungan. Semoga proses evakuasi dan pemulihan berjalan lancar. Doa terbaik kami untuk Flores, Ragen bersama Flores. Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sampai di sini kebersamaan kita di Musik Minggu Pagi, edisi hari Minggu 16 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga hari Minggu ini penuh semangat, penuh bahagia. Dewi pamit, selamat pagi, tetap semangat, dan salam yo greng.

0: Bu ne, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
6: Nelayan of Javamen.
7: Buana Putri. Buana Putri.

pagi Mitra Buana dan pendengar ya, kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Senang sekali ya di pagi hari ini Dewi Rati bisa kembali hadir untuk Anda Mitra Buana, menyapa Anda di pagi ini ya di Buana Putri Serba Serbi. Ya, sejak ini ya bulan Agustus 2026. Nah, ini ya Mitra Buana, Buana Putri hadir untuk Anda di jam 8 pagi sampai jam 9 pagi, begitu ya. Dan Mitra Buana pagi hari ini, Buana Putri Serba Serbi. Ya, Dewi Rati akan memberikan informasi untuk Anda di pagi ini, yaitu bangkitkan semangat 5 kebiasaan hari Minggu agar lebih produktif. Ya, 5 kebiasaan di hari Minggu agar lebih produktif. Ya, hampir sama ya dengan pagi tadi di musik Minggu pagi ya. Saatnya untuk mengisi energi kembali. Nah, Mitra Buana, hari Minggu memang seringkali dianggap untuk bersantai dan memulihkan energi setelah menjalani rutinitas yang padat selama satu minggu. Namun, selain beristirahat, hari ini juga bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi minggu yang baru atau minggu selanjutnya dengan semangat dan energi positif. Mengisi hari Minggu dengan kebiasaan yang bermanfaat tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas, tetapi juga memberikan kesempatan untuk refleksi diri dan perencanaan yang matang. Dengan begitu, kita dapat memulai minggu dengan pikiran yang jernih dan siap menghadapi tantangan yang ada. Meskipun penting untuk menikmati waktu istirahat, menambahkan beberapa aktivitas yang membangkitkan semangat dapat membuat hari Minggu lebih bermakna. Keseimbangan antara relaksasi dan aktivitas produktif adalah kunci untuk mengisi ulang energi kita. Nah, dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan tertentu ya Mitra Buana, kita dapat memastikan bahwa kita tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga mental dan emosional untuk menghadapi minggu yang akan datang. Ada beberapa tips yang dapat membantu kita mengisi hari Minggu dengan energi positif tanpa harus mengorbankan waktu bersantai yang berharga, yang dihimpun dari liputan6.com. Nah, apa saja itu? Tentu akan Dewi hadirkan kembali informasinya ya untuk Anda pagi ini di Buana Putri Serba Serbi. Sebelum Dewi hadirkan informasinya, nah untuk Anda ya, dari Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah, Menghapus Jejakmu.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Buana Putri. Buana Putri.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Iya mitra Buana dan pendengar ya. Masih di Buana Putri. Serba-serbi untuk edisi pagi hari ini. Kebiasaan di hari Minggu untuk mengisi agar lebih produktif. Iya, bangkitkan semangat dengan kebiasaan-kebiasaan di hari Minggu. Jah dan mitra Buana. Agar Minggu kita itu tetap produktif. Hal yang perlu kita lakukan ya adalah membuat jadwal setiap minggu. Yang pertama ini ya, membuat jadwal setiap minggu. Jadi untuk memanfaatkan minggu secara produktif, persiapkan rencana untuk minggu berikutnya. Catat semua tugas penting dan sasaran yang ingin diraih dalam 7 hari mendatang. Dengan perencanaan yang terstruktur, kita akan lebih teratur dan siap menghadapi minggu baru tanpa tekanan berlebihan. Yang kedua adalah renungkan diri Anda. Minggu adalah waktu yang tepat untuk meninjau pencapaian dan tantangan dari minggu sebelumnya. Dengan refleksi ini, kita dapat mengidentifikasi tindakan yang berhasil dan aspek yang perlu ditingkatkan. Manfaatkan momen ini untuk menulis jurnal ataupun sekedar meluangkan waktu untuk berpikir dan merenung. Yang berikutnya adalah rapikan area kerja dan tempat tinggal. Di sini ya Mitra Buana, melakukan pembersihan rumah adalah cara optimal untuk memulai minggu yang produktif. Ruangan yang bersih dan teratur dapat meningkatkan konsentrasi serta produktivitas. Selain memberikan kenyamanan, ini juga menyegarkan pikiran yang penting untuk memulai pekan baru dengan semangat. Nah Mitra Buana, tentu ya di hari Minggu sebaik mungkin kita bisa meluangkan waktu untuk bersama dengan keluarga dan juga meluangkan waktu untuk membersihkan dan merenungkan ya seperti apa diri kita dan bagaimana persiapan untuk minggu berikutnya.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Buana Putri. Buana Putri.

Baik Mitra Buana, kembali di Buana Putri Serba Serbi ya untuk edisi pagi hari ini. Dan masih seputar bangkitkan semangat dengan kebiasaan produktif di hari Minggu. Yang pasti ya Mitra Buana, apapun yang kita lakukan kalau itu hal-hal yang positif, nah ini pastinya akan memberikan ya yang terbaik untuk kita. Dan ini ya, beberapa hal tadi sudah Dewi sampaikan ya, yaitu dengan membuat jadwal setiap minggu, merenungkan diri, kemudian merapikan area kerja dan tempat tinggal. Nah selanjutnya adalah sediakan waktu untuk olahraga. Nah ini juga penting ya Mitra Buana. Setelah seminggu penuh bekerja, cobalah melakukan aktivitas fisik di akhir pekan untuk menjaga kebugaran tubuh. Melakukan olahraga ringan ataupun sekedar berjalan santai di luar rumah bisa menyegarkan tubuh dan pikiran kita. Aktivitas fisik pada hari Minggu dapat meningkatkan energi serta memperbaiki mood, sehingga kita lebih siap menyambut hari Senin dengan semangat baru. Yang berikutnya adalah luangkan waktu untuk diri sendiri. Iya, me time. Menjadi produktif tidak selalu berarti bekerja dengan giat. Sisihkan waktu untuk aktivitas yang kita nikmati, seperti membaca buku, menonton film, atau sekedar bersantai. Tubuh kita akan merasa lebih santai dan siap dengan energi yang segar. Jadi, nikmati waktu santai di rumah dengan me time pada hari Minggu. Nah Mitra Buana, itu tadi ya beberapa hal yang bisa kita terapkan ya di hari Minggu, agar hari Minggu kita dapat menjadi lebih berarti dan produktif sambil tetap mempertahankan waktu istirahat yang berharga. Tentunya ketika semua berjalan dengan baik, kita bisa memanfaatkan hari Minggu ya. Selain untuk beristirahat, hari Minggu bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi minggu yang baru dengan semangat dan energi positif. Mengisi hari Minggu dengan kebiasaan yang bermanfaat tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas, tetapi juga memberikan kesempatan untuk refleksi diri dan perencanaan yang matang. Semoga bermanfaat informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Buana Putri Serba Serbi edisi hari Minggu 16 Agustus 2026. Saya Dewi Ratih undur diri, terima kasih kebersamaan Anda, tetap semangat, jangan lupa bahagia, dan salam, yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Selamat siang, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Selanjutnya dari Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, segera akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mimbar Budaya. Dan pada kesempatan hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, Mimbar Budaya mengambil judul Runtuhnya Majapahit Ibu Kota Dahak. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial, serta pelestari budaya dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan menjalankan fungsinya. Kali ini melalui Radio Buana Asri FM 94,7 MHz mempersembahkan acara Mimbar Budaya.
3: Mimbar Budaya.

mimbar budaya kali ini dengan judul Runtuhnya Majapahit Ibu Kota Daha. Dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit, Sri Wintala Ahmad. Runtuhnya Majapahit Ibu Kota Daha.

Perang Bubat adalah tanda pudarnya kejayaan Majapahit. Artinya, Majapahit mengalami masa surut sejak terjadi Perang Bubat 1351 dan berlanjut pada Perang Barekrek 1401 sampai 1404. Perang saudara antara kubu Wira Kramawardhana Majapahit Barat dan kubu Brewirabumi Majapahit Timur yang mengakibatkan banyak wilayah kekuasaan Majapahit melepaskan diri. Tahun demi tahun, sejak Perang Barekrek, Majapahit terus mengalami kemunduran. Kudeta kekuasaan yang dilakukan Raja Sawardhana pada Dyah Kertawijaya, perebutan kekuasaan antara Dyah Suryawikrama dengan Dyah Samarawijaya, putra sulung Dyah Wijaya Kumara. Pada tahun 1453 sampai 1456, kudeta kekuasaan yang dilakukan Bre Kertabumi pada Singawardhana hingga ia melarikan diri ke Daha, serta kudeta kekuasaan yang dilakukan Girindrawardhana, putra Singawikramawardhana pada Bre Kertabumi adalah fakta masa surut dan runtuhnya Majapahit. Sesudah Majapahit beribu kota, Majakerta itu runtuh. Girindrawardhana melanjutkan pemerintahan Majapahit dengan ibu kota di Daha. Berdirinya Kesultanan Demak oleh Raden Patah, serta ekspansi wilayah kekuasaan di daerah pesisir dan pedalaman Pulau Jawa semakin menyuramkan kekuasaan Majapahit. Mengingat Kesultanan Demak dapat mencaplok wilayah kekuasaan Majapahit satu per satu. Daerah-daerah kekuasaan Majapahit yang dicaplok oleh Kesultanan Demak antara lain Tuban, Madiun, Pasuruan, Kediri dan Malang, Panarukan, dan Gunung Penanggungan. Berbicara perihal sejarah runtuhnya Majapahit, ibu kota Daha, tidak dapat dilepaskan dari Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Karenanya, melalui bab ini, kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Girindrawardhana, baik silsilah, pengangkatannya sebagai Raja Majapahit ibu kota Daha, identifikasinya dengan Brawijaya kelima, maupun masa akhir pemerintahnya sesudah Majapahit ditaklukkan Demak melalui perang berkesinambungan. Girindrawardhana Dyah Ranawijaya adalah putra Dyah Suraprabawa Singawikramawardhana, raja yang memerintah Majapahit pada 1466 sampai 1474. Pernyataan tersebut berdasarkan gelar Abiseka yang digunakan oleh Dyah Ranawijaya dan Suraprabawa yang masing-masing mengandung kata Girindra dan Giripati. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu Raja Gunung. Pada tahun 1486, Dyah Ranawijaya mengeluarkan prasasti Jiu tentang pengesahan anugerah pada Sri Brahmaraja Gangadhara berupa tanah Trailokya Puri. Pengesahan ini dilakukan bersama dengan upacara Serada untuk memperingati 12 tahun meninggalnya Batara Mokteng Dahanapura. Para sejarawan meyakini bahwa tokoh ini sebagai orang tua Dyah Ranawijaya. Dyah Suraprabawa dalam Serat Pararaton disebut dengan nama Bre Panacalas, yang pada tahun 1468 melarikan diri sesudah dikalahkan oleh Bre Kertabumi.
Apabila berita itu dipadukan dengan isi prasasti Jiu, maka diperoleh gambaran bahwa Dyah Surabaya tinggal di Daha setelah terusir dari Majapahit. Setelah meninggal, Dyah Surabaya disebut Batara Mokteng Dahanapura. Prasasti Jiu menyebutkan bahwa kemangkatan Dyah Surabaya pada tahun 1474. Dengan demikian, Dyah Ranawijaya diperkirakan naik tahta pada tahun itu juga. Prasasti Jiu menyebut gelar Dyah Ranawijaya adalah Sri Wilwatikta Jenggala Kediri. Hal ini membuktikan bahwa pada tahun 1486 kekuasaan Bre Kertabumi di Majapahit telah jatuh ke tangan Dyah Ranawijaya. Pada prasasti Jiu juga ditemukan adanya Bre Keleng Kirindrawardhana Dyah Wijaya Kusuma yang diperkirakan sebagai saudara Dyah Ranawijaya. Prasasti Jiu atau prasasti Trailokya Puri yang berangka tahun 1486 Masehi merupakan pemberian anugerah dari Sri Maharaja Kirindrawardhana Dyah Ranawijaya kepada Sri Paduka Brahmaraja Gangadhara yang telah memimpin pelaksanaan rangkaian upacara serada memperingati 12 tahun wafatnya Sang Mokta Ring Indra Buwana. Siapa Sang Mokta Ring Indra Buwana ini? Dialah Batara Ringdaha Manggalawardhani Dyah Suragarini, ibu kandung Dyah Ranawijaya. Setelah Ratu Daha Jayawardhani Dyah Jayeswari wafat, Bre Tanjung Pura Manggalawardhani Dyah Suragarini bersemayam di Daha atau menjadi Bre Daha. Bre Daha sendiri merupakan mantan permaisuri Sang Sinagara yang wafat pada tahun 1474 Masehi. Sementara Bre Daha sendiri wafat pada tahun 1486 Masehi. Adapun transkrip prasasti Jiu menurut pembacaan Muhammad Yamin dalam buku Tata Negara Majapahit Parwa 1 sampai dengan 2 Yayasan Prapanca Jakarta 1962 sebagai berikut. Swasti Sri Cakrawartita 1408 Kartika Masa Titi Prati pada Kresna Paksa Bucu Wara Kalawu Arnayasta Graham Cara Rohini Nakstatra Prajapati Dewata Pariga Joga Presabha Karachi Irika Diwacaina Paduka Sri Maharaja Sri Wilwatikta Pura Janggala Kadiri Prabu Nata Sri Kirindrawardhana Nama Dyah Ranawijaya Mbataraku Monang Lampah Hikang Dwadawarsa Grada Sampurna Nira Sang Mukta Ring Indrabawana Ring Sri Mahat Wicakresta Bahrado Wajah Sutra Apasat Basa Sutra Catur Weda Paraga Sarwata Satra Samapta Paduka Sri Brahma Raja Gangadhara Yata Sinung Bumudana Ring Trailokya Puri Sampi Hanya Ring Talasan Nanging Janggada Ring Pung Batu Catu Simanya Sakendeng
sengkernya, sabuktinya, sadruyah, hajinya, hanutu, sarasaning, prasastiring. Terjemahannya, selamatlah. Pada tahun Saka 1408 bulan Kartika, Kresna paksa hari warukung Jumat, Umanis wuku kulawu, bintang berkilau di timur laut, perumahan bulan Rohini di bawah lindungan Dewara, Parjapati Yoga Pariga, tanda bintang banteng. Pada waktu itulah turun perintah Sri Maharaja Kraton Majapahit Jenggala Kadiri, Sri Baginda Gerindrawardhana Dyah Ranawijaya, setelah upacara serada 12 tahun memperingati wafatnya Sang Mokta Ring Indrabawana, Ratu Daha Manggalawardhani Dyah Suragarini, kepada Sri Mahawija Sri Paduka Brahmaraja Gangadara yang putus dalam kitab Sutra Bharadwaja dan Apastamba serta kitab Weda yang 4 Catur Weda serta putus dalam segala kitab sastra. Karena itu beliau Sri Brahmaraja Gangadara mendapat anugerah tanah untuk pembangunan Trailok Kiapuri bersama tanah di Talasan. Selanjutnya ditambah tanah kosong di Pung dengan batu prasasti tanah perdikan itu dengan dataran dan lereng bukitnya, disertai kekuasaan yang sempurna atasnya dengan segala beban atasnya, ditambah segala hak utama seperti ditetapkan dalam piagam Trailokyapuri, yaitu segala macam hak pelungguhan dan segala macam kebebasan. Adapun kedudukan tanah perdikan berlaku pula bagi seluruh pengeluasan perwatasan meliputi segala macam tanah, yaitu sawah di pelerengan Gunung Welirang di Pengampulan yang semuanya luasnya 15,5 tampah.

Demikian mimbar budaya kali ini dengan judul Runtuhnya Majapahit Ibu Kota Daha. Dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit, Sri Wintala Ahmad, Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terus cintai budaya Indonesia. Saya Bang MM mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, Anda masih bersama kami dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Tentunya saya Dewi Rati masih menemani Anda Mitra Buana sampai di jam 10 pagi nanti ya. Yang pasti lagu-lagu koleksinya Buana Asri FM akan Dewi hadirkan untuk Anda.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang eh.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Selamat pagi Mbak Larasati di Gendingan, Jawa Timur ya. Pagi hari ini absen ya. Iya, selalu setia bersama Buana Asri FM. Dan pagi hari ini sudah mengikuti acara Serba Serbi. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, yang pasti untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, yang pasti koleksi Buana Asri FM akan hadir untuk Anda.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
2: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
1: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
2: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
1: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
2: Apa kuwi tahu dibacem?
1: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ra dilem.
2: Amit-amit narsis.
0: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Yuk Van, jogging.
4: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
3: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan. Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga Van.
4: Bukan lupain, cuma males.
3: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
0: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
6: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Nuwun para miyarsa sutresna, sugeng siang, sugeng pepanggihan. Lumantar Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Inje pepanggihan malih menika kalian kula Dewi Ratinjing kalau dengan siang menika lumantar Buana Asri FM wonten pasugatan Sragen Asriku ing kalau dengan dinten Minggu Kliwon 16 Agustus 2016. Dos pundi menika pawartos panjenengan para miyarsa sutresna nggih. Mugi-mugi tasih dipun paringi wilujeng rahayu. Pokoknya sehat semuanya, baik segalanya. Enjing wonten kalau dengan siang menika pasugatan Sragen Asri kunci bading rencangi panjenengan dumugi paripurno tabuh kali welas siang lan samangke dumugi tabuh sewelas buah menikan je Sragen Asri dipun rencangi kalian Bang Jateng. Inje sumangga dumateng panjenengan para miyarsa sutresna ingkang badhe nderek ngregengaken nggih pasugatan Sragen Asri kumenika saged miyos lumantar telepon 0271890799 utawi lumantar SMS ugi WhatsApp 082-133-950-947. Wonten lain telepon dipun tampi Buana Asri Sragen.
1: Buana Asri Sragen jeng Ayu Dewi Rate.
0: Inje
1: Inten
0: Pak Sarbini.
1: Yeah, kacanya lagu jeng Ayu.
0: Inje napa sekaripun
1: Kembang Kaca.
0: Inje
1: salamnya kakem Pak Pono, Pak Yon Pasik, Mbak Ruth, Mbak W.R., Mas Roni, terus Bu Ani tiga-tiganya, terus Mas Roni, pokoknya kakem sedaya monitor tanpa kecuali. Oke, anu baik. Gani ngaten matur suwun jeng Ayu Dewi Rate. Ayu greng.
0: Yuk greng matur nuwun menika nggih Pak Sarbini wonten Pelupuh menika sampun miyos nggih ngersake Kembang Kacang dipun tenggo rumiyin menika nggih sekaripun mekaten. Injih para miyarsa sutresna monggo-monggo ingkang badhe nderek ngregengaken saged miyos nggih lumantar Buana Asri FM ugi saged miyos lumantar WhatsApp lain telepon dumugi mangke tabuh kalewelas siang nggih lalangan-lalangan campur sari Dewi aturaken. Wonten WhatsApp menika Lintang Asmoro. Lelangenipun nggih kenton kagem Mbak WR, Mbak Rosanjarini, Mbak Ani Gemoy, Mbak Adelia, Bunda Yasman, Bunda Gini, Bunda Natali, Bunda Fatimah, Eyang Pono, Pak RT, Mas Roni. Matur nuwun yo greng. Nggih matur nuwun ugi menika wonten Pak Jasmino utawi sinten? Oh Mas Diart nggih menika. Mas Diart sampun miyos menika. Mangke lelangenipun Lintang Asmoro. Para miyarsa sutresna, menika tasih dipun sengkuyung kalian Bang Jateng dumugi tabuh sewelas mangke nggih. Wonten produkipun menika saking Bang Jateng nggih antawisipun KUR utawi Kredit Usaha Rakyat Bang Jateng. Lajeng wonten aplikasi Bima Mobile Bank Jateng, ugi wonten aplikasi IPLO saking Bank Jateng. Para miyarsa sutresna, sumangga dumateng panjenengan sedaya tasih dipirantos wonten lain telepon, SMS ugi WhatsApp.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Total, Bima Mobile, semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Inje pramiyarsa sutresna inje kembang kacang nembe mawon menika dewi aturaken kagem Pak Sarbini wonten Plubuh menika inje mugi-mugi sampun dipun midhangetaken. Inje menika wonten WhatsApp rumiyin ingkang dewi tampi inje saking Mamae Azwa. Oh iya sendirian ini di sini. Lajeng Nona Adelia, assalamualaikum Kak Dewi Ratih, waalaikumsalam. Sugeng siang, The Land of Java Man, kawasan Cepu Andong Boyolali hadir. Nyuwun lelangan kisinan 2 versinya. Oh versinya Mbak Nikian Cobi nanti tak carikan dulu, okay. Salam spesial kagem bundaku, semoga sehat selalu. Salam ugi kagem Bunda Ros, Bunda Gun, Bunda Natali, Bunda Kini, Mbak Yuni, Om Is, Om Andri, Pak Diart, semua yang stay tune di Buana Asri. Happy weekend kagem Kak Dewi, selamat tugas, tetap semangat, sehat, bahagia selalu. Terima kasih yuk greng dari Nona Adelia. Je matur nuwun menikah je Nona Adelia, sampun mios yang menikah. Lagunya nanti tak carikan dulu. Wonten lain telepon je menikah. Buana Asri Sragen.
1: Lain aja pamer.
0: Inje bagus.
1: Apa ni aku numpak pisak, aku numpak pisak, numpak dukar mudun yang lata. Nyuwun sekar Blitar.
0: Blitar.
1: Semangat perjuangan, Mbak.
0: Inje. Iya, Kota Patria.
1: Lagi dipimpin oleh Supriyadi.
0: Supriyadi.
1: Semangat, semangat Inje. Perjuangan.
0: Peta menikah, Inje.
1: Lagi menjelang 17 Agustus, ini kalau lagu semangat perjuangan, gini gue Blitar.
0: Inje.
1: Salam Rakem Putri, Pak Jayu, Pak Jardini, Bukun Wadon Bongo, Pak Yati Bongo, Pak Ebenbengo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Durbani, Bu Durati, Bu Dini, Bu Agung, Bu Ismi, Bu Yuti, Wonten Ngablak, Mas Biar, Wonten Daten, Mas Roni, Wonten Tangerang, Mas Yudi Anja Semarang, Lajeng Mbak Rus, Wonten yang Kerebo, Lajeng Pak Rohman, Wonten Wonotolo, Mbak Bidanike, Mbak Wati, Mbak BR, Mbak Lili, Mbak Dari, Mama Mama Anak Hedi, Mamanya Aswa, Mbak Nana, Pak Yon Plastik, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Panggung, Pak Gunawan Yadiyati, dan Sedoyo Mawon. Sugeng Laras Kandiatur, itu Mbak Seng Adol Sayur, Seng Adol Sayur itu Uang Ing Sukodono. Umay Ing Sukodono, Adol Soko Kuburan. Sinimbang Luyur, tinimbang liur nganti teko kono-kono. Luwih becik ana omahnya cale RBA, genah ketemu hiburan.
0: Injih.
1: Temen-temenku, banjir ngapain itu antri-antri batu ana pinggir kali. Nek digawe becik, yo ojo nganti lali.
0: Injih.
1: Dan itu mekatan ngapain itu, penutup Mas Anu Mbak Wang Engari Anu sangat terabungkat Mbak Dewi kegengayai juga.
0: Inji.
1: Matur nuwun yuk greng merdeka. Yuk
0: greng merdeka. Matur nuwun Pak Pono wonten Sambirejo menikon je. Sampun mios lumantar Buana Asri FM ngersakne lelanganipun Blitar. Oke siap je. Wonten lain telepon male Buana Asri Sragen.
2: Halo,
0: sugeng siang ugi. Wonten Boyolali menika.
2: Inggih leres.
0: Inggih. Bunda Ros apa kabarnya?
2: Kabare saya sehat, ni lama enggak ketemu Mbak Dewi.
0: Inggih.
2: Wirawiri Semarang Boyolali.
0: Weh, acara apa?
2: Adik sakit.
0: Oh, ngaten. Mugi-mugi enggal sehat malih, nggih. Adiknya.
2: Doa yang baik-baik juga buat Mbak Dewi sekeluarga ya.
0: Amin.
2: Terus cuaca di sini bentar panas sungguh.
0: Sami. Sragen nggih ngoten.
2: Iya, Mbak Dewi nanti malam tirakatan ya.
0: Inggih.
2: Ini pulang itu Mbak habis dari Bu RT bikin nasi tumpeng.
0: Oh, ngaten masak bersama. Nggih, masak bersama.
2: Nasi kuning. nasi tumpeng nanti dilombakan kok.
0: Oh, ngaten. Waduh, duh.
2: Itu dimakan bersama-sama.
0: Heeh.
2: Lelangannya dudu jodoh nih, Mbak.
0: Dudu jodoh nih, Didi Kempot.
2: Iya.
0: Heeh.
2: Ada kan?
0: Injih.
2: Jalan-jalan gitu.
0: Injih.
2: Alamnya wau wonten yang kono sandire. Yang Kartini, wonten Plopo, Pak Timbul, kali Mas Andri wonten Mantingan Ngawi. Pak Cetino di Grobogan, Mas Diat di Jaten, Pak Eko di Gondang, Pak Joko Suprianto di Tanon, Pak Yontas di Temolong, Kak Roto Mojo Songo, wonten Bunda Gun di Bongko, Bunda Kini di Balu, Bunda Tali Sangkir, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Miko, Bunda Ibunda Fatima.
0: Inje.
2: Selamat datang Pak Rohman. Ada Mbak Lastri Gendingan, salam kenal kemarin nyalami kok Mbak.
0: Oh, inje.
2: Salam kenal juga, salam sehat selalu. Ada Mas Anto juga dari Sragen. Salam kenal juga semalam ngirimin lagu spesial Mbak. Enggak tahu dari siapa ya.
0: Oh, ngaten, nggih.
2: Terus salam sehat selalu bersama keluarga untuk Mas Anto. Terus ada lagi Mbak Anik tiga-tiganya, dan Mbak Putri, Mbak WR, Mbak Martini, dan Mbak Nana. Ada Bunda Nona, terus ada lagi Bapak Emita, Mbak Jasmino, dan iya Mbak lupa Masku yang di Mojo Wetan.
0: Inje.
2: Sama Mbak Yuni, sugeng siang.
0: Inje.
2: Ada juga Mas Yuli Anjasmara di Sragen Tina Suti. Ada Mas Roni di Tangerang. Dan semuanya tanpa kecuali.
0: Iya.
2: Selamat mingguan yang libur ya Mbak Jis.
0: Inje, laras sangat menika.
2: Selamat santai-santui kalau Bunda lagi gaspol Mbak.
0: Oh, ngaten, Ci.
2: Sebenarnya capek semalam habis final bola voli. Itu voli juga Mbak Dewi.
0: Oh, gitu, Ci.
2: Itu semua Mbak Dewi.
0: Wah, keren pokoknya.
2: Masalah yang penting memeriahkan.
0: Betul gitu. Sekali.
2: Enggak menang enggak apa-apa. Menang kayak karang tarunanya Mbak Dewi.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Dewi selamat tugas, tetap semangat sehat selalu,
0: mudahkan
2: segala urusannya, rezekinya lancar berkah terus.
0: Inje.
2: Sampai jam berapa Mbak Dewi?
0: Jam 12 dong.
2: Jam 12 mawon, kan hari Minggu kan gantian-gantian ya Mbak.
0: Iya
2: ya?
0: Betul.
2: Abis Mbak Dewi siapa? Mbak Indah kah?
0: Nanti ada Mbak Iva Ananda.
2: Oh Mbak Iva? Oh iya. Nanti jumpa di udara.
0: Iya.
2: Terima kasih waktunya Mbak Dewi. Kalau ada salah-salah kata minta maaf ya.
0: Sami-sami.
2: Nah, lagunya si jengetin sambil jahit.
0: Inje.
2: Terima kasih. Assalamualaikum yuk greng.
0: Waalaikumsalam yuk greng. Matur nuwun menika nggih. Bunda Rus wonten Boyolali ngersakne dudu jodone Didi Kempot nggih. Pun dipun tenggo rumiyin sekaripun menika. Para miyarsa sutresna wonten palenggahan pundi mawon nggih. Mangke tasih wonten lelangan-lelangan ingkang dewi aturaken siang menika nggih, lan sakmenika tasih dipun sengkuyung kalian Bang Jateng.
3: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
4: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
3: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
4: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
3: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
4: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
4: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
5: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Ini nih yang bikin ribet.
6: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
6: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
6: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
6: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

Injih para miyarsa sutresna wonten palenggan pundi mawon nggih. Matur nuwun menika Bang Jateng ingkang sampun nyengkuyung pasugatan seragen asriku siang menika. Injih monggo ingkang badhe nderek ngregengaken tasih Dewi Rantos wonten lain telepon utawi SMS nggih ing kalodangan siang menika. Dewi Bika rumiyin menika wonten WhatsApp ingkang sampun miyo sinten mawon menika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dewi cantik, juga baik hati, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat-sehat semuanya ini Mbak. Mbak Tri wonten Kedawung nggih menika. Oh, jalan sehatnya masih minggu depan Mbak Tri kalau di kampungku. Nggih, kalau hari ini dinten menika pokoknya rame banget menika nggih. Wah, kompak. Kata ingkang jalan sehat nggih ing dinten menika. Mbak Dewi minta tolong diputarkan lagu Gambyong Mari Kangen spesial buat Mbak Dewi semua dan juga semua kru Buana Asri, semua pamor greng nggih. Matur suwun nggih Mbak Tri wonten Kedawung. Lajeng Mama Fajar, sugeng siang Mama Fajar. Bisa request lagu Kusuma Wijaya, Kusuma Wijoyo. Enje mangke Dewi cawisaken rumiyin menika. Lajeng menika assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Mbak Dewi, tolong Bunda di play Deno. Salamnya buat Bunda Nino, Bunda Natali, Bunda Ros, Bunda Suradi, Bunda Lasmiati, Bunda Gun, Mbak yang non jauh di Hongkong, Bunda Yasman, Bunda Ngatmi, Mama Aswa, Inje, engkang nembe wonten mriki menika. Bunda Gini, Mbak Ani tiga-tiganya, Bunda Miko, Bunda Putri, Mas Diat, Mas yang di Mojowetan, Bapak Jasmino, Mas Andri dan Mbah Timbul, juga semua bunda-bunda, semua monitor RBA tanpa kecuali. Buat Mbak Dewi saya selalu tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih yuk greng. Matur nuwun menika Bunda Fatimah nggih, sampun miyos sugih ing kalu dengan siang menika wonten pasugatan seragen asriku. Inje para miyarsa sutresna nggih wonten palenggan pundi mawon lelangan-lelangan campur sari siang menika tasih Dewi aturaken nggih siang menika dumugi tabuh kalih welas siang. Inje sameneika sinambing rantos ingkang miyos nggih Dewi aturaken rumiyin dudu jodone saking Didi Kempot kagem Bunda Res wonten Boyolali.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antreni suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya nduk.
2: BPR BKK Karang Malang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karang Malang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karang Malang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Inje, kisinan kali menika kalau wau dipun suwun Mbak Nona Adelia, inje, sampun dewi aturaken sekaripun mugi-mugi sampun dipun midhangetaken mekaten inje. Inje pramirsa sutresno, sugeng siang mawon katur dumateng panjenengan ingkang siang menika inje tasih midhangetaken sekar-sekar campur sari ing kalodangan siang menika. Sak menika Dewi Bikak Malih wonten WhatsAppipun 082133950947. The Land of Java Man, Pak Jasmino request link Sotresno. Lelanganipun kenton kagem yang pono Mbak WR, Mbak Ros, matur nuwun yuk krengje, matur nuwun ugi menika. Lajeng menika Bunda Li, sugeng siang Bunda. Wilujeng siang Mbak Dewi, sugeng ayai gati mugi tansah sehat, semangat, lancar rezekinipun. Nyuwun sekar perahu layar, salam kagem Bunda Ros, Bunda Gun, Mas Ismojo, Cak Roto, Mas Brahma, Pak Pono, matur suwun yuk krengjeh, matur nuwun ugi Bunda Lis menika njeh. Injeh para miyarsa sutresno njeh wonten palenggahan pundi mawon lelangan-lelangan campur sari tasih dewi aturaken kagem panjenengan dumugi paripurna tabuh kalih welas yang mangke. Monggo menika wonten gambyong mari kangen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo, Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.

Inje Kusumo Wijoyo, inje sampun dewiaturaken siang menika wonten pasugatan Sragen Asriku. Inje para miyarsa sutresno, inje sugeng siang mawon katur dumateng panjenengan sedaya ingkang siang menika tasih midhangetaken inje sekar-sekar campur sari. Wonten Mas Andri Setiawan mantingan Ngawi Jawa Timur. Mbak Dewi lagune kula nyuwun Blitar. Weh sampun diplay nggih. Salamipun kagem Dek Adelia, Mbak Ros, Mbak Larasati, Mbak Putri, Mbak Nana juga semuanya saja. Juga buat Mbak Dewi met aktivitas nggih. Matur nuwun menika nggih. Inggih para pemirsa sutresna, sak menika salajengipun denok Dewi aturaken nggih kalau dengan siang menika wonten pasugatan Sragen Asriku.

0: Halah Hyung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilike.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program Gas Jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Injih, matur nuwun menika kalian. Bunda Rus wonten Klego Boyolali ingkang tasih stay tune wonten Buana Asri FM nggih. Sugeng siang ugi menika nggih, sugeng siang katur dumateng Pak Bambang Sumarsono wonten Lereng Merbabu. Ingkang miyos ugi wonten WhatsApp Buana Asri FM. Injih para miyarsa sutresna, sampun ngancik wonten pungkasan nggih sakmenika. Wancini pun Dewi Ratih badhe nyuwun pamit saking pasugatan Sragen Asriku. Ing kalau dengan siang menika lumantar Buana Asri FM Radio Publik Sragen, ing kalau dengan dinten Minggu Kliwon 16 Agustus 2016. Mugi-mugi mawon nggih lelangan-lelangan campur sari kang Dewi aturaken siang menika sampun dipun midhangetaken sinambi menapa mawon. Kula Dewi Ratih nyuwun pamit. Sugeng siang, sugeng pepisahan lan salam. Yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Mitra Buana, pelajari hal dari masa lalu, jalani hari ini dan tatap masa depan dengan harapan. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat siang Mitra Buana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Simboli Kenangan, edisi 16 Agustus 2026 di suasana Hari Kemerdekaan. Saya Iva Hananda menempatkan diri di sini untuk menemani Mitra Buana dari saat sekarang sampai di jam 2. Teman-teman nostalgia favorit Mitra Buana, silakan Mitra Buana nikmati. Bisa dipilih-pilih juga melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Sri di 082-133-950-947. Semoga kabarnya baik-baik, sehat, bahagia di hari libur, hari minggu yang menyenangkan. Dan pastikan lebih menyenangkan lagi bersama Simfoni Kenangan. Sebelum Iva buka ya ada di line telepon dan sebelum baca-baca WhatsApp-nya, bagaimana kalau Iva pertemukan dengan Patty Sister dulu yang mau mengingat cinta pertamanya. Katanya cinta pertama tak pernah mati. Ah, betul gak sih? Mitra Buana sendiri yang tahu. Ini cinta pertama Patty Sister di Simfoni Kenangan.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: lagu dari Scorpion yang pas banget sama suasana hari ini. Holiday, Mitra Buana, mudah-mudahan liburannya menyenangkan bersama orang-orang tersayang dan akan lebih menyenangkan lagi bersama Simfoni Kenangan. Sudah ada yang menanti di line telepon, coba Eva buka Simfoni Kenangan. Siang.
1: Simfoni Kenangan, selamat siang.
0: Selamat siang. Iya, Pak Sarbini, ada di Pelupu. Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Baik, ya.
1: Baik Pak juga.
0: Ya, alhamdulillah baik.
1: Lagunya apa ini?
0: Lagunya minta apa? Ini ada Pak Mul mau request Melati di Batas. Melati di Tapal Batas, lagu perjuangan ini.
1: Ya, ikut.
0: Ikut Pak Mul mau jengsongo ya.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Pak Rol, apa itu? Pak Ano, yang batik, Molong.
0: Ya.
1: Terus Pak Pono. Terus Mbak WS.
0: Baik.
1: Mbak Rol.
0: Ya.
1: Mas Roni. Terus Mbak Sini, terus yang ada di Mawi semua.
0: Baik.
1: Pak Roman dan Ibu, Mbak Ani tiga-tiganya.
0: Iya.
1: Terus buat Mas Roni, buat semua monitor tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Sekian, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Sarbini.
1: Jam berapa nanti pulangnya?
0: Sekitaran jam 7-8.
1: Oh ya, asik. Tanu temani dari rumah.
0: Terima kasih.
1: Sehat. Yuk.
0: Gereng juga. Pak Sarbini yang ada di Pelupu. Semoga segera sehat, pulih kembali, ya. Ya, Pak Mul yang ada di Mojosonga, apa kabar? Selamat liburan. Buana Asri, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Simfoni Kenangan mau request Melati di Tapal Batas. Terus untuk Mbak Iva, selamat bertugas, sukses selalu di Tapal Batas, salam bahagia. Salam bahagia juga untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Sukses tanpa batas juga. Selamat bersantai menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan segala-galanya harus dimerdekakan ya. Enggak cuma dari penjajah di negeri ini. Tapi semuanya di diri kita harus merdeka gitu. Lagu tadi spesial buat Pak Pono Setio Cipto. Juga tidak lupa lagu tadi buat mamahnya Aswa di Kampung Lampion. Baik, selamat siang untuk Pak Mul. Boleh Melati di Tapal Batas. Iva putarkan. Dan selamat siang juga di belakang Pak Mul Mojosongo ada siapakah? Ini Mas Diar. Esok malam kan ku jelang dari Grace Simon lagunya. Salamnya buat Mas Roni, Eyang Pono, Bapak RT, Bapak Mbak WR, Mbak Rus Anjarini, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu. Terima kasih yuk greng dari Mas Diar yang ada di Karanganyar ya. Iya. Boleh ditunggu Mas Diar lagunya Iva puter. Di belakang Mas Diar dari Karanganyar, Iva menuju ke Mantingan Ngawi. Siang Mas Andri Setiawan, apa kabarnya? Mantingan Ngawi Jawa Timur, Kak Iva aku mau minta lagunya Eta Terlalu Cinta di play. Salamnya buat semuanya aja, tanpa terkecuali, dan buat Kak Iva beraktivitas. Siap. Terima kasih Mas Andri Setiawan. Salam buat teman-teman yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Salam buat Eyang Timbulnya. Sehat selalu, selamat berliburan. Dari Mantingan ke manakah ini? Halo Mas Yuli Anjasmara. Assalamualaikum Mbak Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong play Tetes Hujan di Bulan April. Salamnya khusus buat Bunda Yasman. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Dari yang terlupakan. Iya. Mas Yuli Anjasmara, adakah yang melupakanmu? Terima kasih Mbak Iva, kembali kasih Mas Yuli Anjasmara. Boleh, dengan senang hati Iva puter lagunya. Siapa yang hari ini tadi ikut lomba di lingkungan sekitar? Karena sepertinya puncaknya hari ini ya, di mana-mana jalan santai. Lomba-lomba, boleh dong bercerita hari ini di Kampung Mitra Buana ada acara apa? jalan santeka, lomba kah, atau yang lainnya. Meriah sekali di mana-mana ya. Semangat memperingati HUTRI, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan lebih semangat lagi sambil mendengarkan lagu yang bernuansa perjuangan seperti ini. Melati di Tapal Batas untuk Makmul yang di Mojosongo.

0: ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Simfoni Kenangan
1: 94.7 Buana Asri FM.
2: Terlalu cinta dari Eta. Mas Sandri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Selamat siang. Apa ini kegiatannya dalam memperingati HUT kemerdekaan di Mantingan Ngawi? Mas Sandri Setiawan pasti juga meriah sekali ya di sana. Kemudian tadi ada Mas Diar yang ada di Karanganyar. Requestnya lagu dari Grace Simon, Esok Malam Kan Kujilang. Baik, sudah disimak. Pak Mul yang ada di Mojosongo, lagu yang di request tadi ada Melati di Tapal Batas. Satu koleksi dari Swesti Wirabuana bertema kemerdekaan. Selamat siang untuk Pak Mul yang siang hari ini habis ngaji terus pasang lampu buat tirakatan nanti malam. Mbak Iva, ih luar biasa. Baik, hari ini memang semuanya semangat memeriahkan hari kemerdekaan ya. Nanti malam ada tirakatan, kemudian besok pagi upacara, detik-detik proklamasi. Dan seluruh warga pun menyambut ulang tahun kemerdekaan ini dengan begitu semangat. Ada yang ini jalannya sudah dicat lagi. Terus ada yang garisnya sudah enggak begitu jelas, sudah kembali diperjelas. Pokoknya luar biasa. Itu sebagai wujud syukur karena kita tinggal menikmati kemerdekaannya ya. Sebagai ungkapan terima kasih juga kepada yang ada di atas dan juga pada pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Bunda Agung juga hari ini ikut jalan sehat ya. Ibu tadi juga ikut gerak jalan tapi di belakang sendiri, maklum lansia. Oh begitu, di belakang sendiri. Tos kalau gitu Bunda. Kita samaan ya. Nah, soalnya tadi juga jadi satpam di belakang sendiri. Selamat siang Bunda Gun, sehat selalu. Nuansa merah putihnya di mana-mana hari ini ya. Untuk Mbak Eva selamat siang, Ibu mau request Ku Terkenang Selalu. Boleh. Dari Victor Huta Barat, salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Lis, Bunda Suradi, Mbak Rus, Mas Is, Bunda Adelia. Makasih Mbak Eva, sama-sama Bunda. Bunda Gun selamat siang, boleh ditunggu Ku Terkenang Selalu lagunya. Terus ada juga salam untuk Mbak Hiranya, Mbak Dewinya, semuanya ya Bunda ya. Bahagia, sehat selalu, amin ya rubah alamin. Bunda Yasman, Bunda Ninu, apa kabarnya? Hari Minggu kegiatannya apa ini Bunda? Bunda Fatima, Bunda Ngatmi, Bunda Gayatri juga. Kemudian ada Bunda Lis yang ada di utara dan Pak Mursidinya juga selamat siang. Selamat siang juga untuk Mama Trika, apa kabar? Yang ada di Teguan, Mbak Putri, makasih loh ya. Duh, Mbak Putri itu loh lagi rewang gitu. Sempetnya kesini seperti meroket. Makasih ya Mbak Putri ya. Iya, kapan hari itu sudah menyempatkan. Gak jadi ini deh. Gak jadi pingin. Soalnya pengennya sudah terpenuhi gitu ya. Ya deh, selamat siang untuk Mbak Putri ada di Teguan. Cantik sehat selalu juga. Untuk Mama Trika apa kabarnya? Semoga juga baik-baik. Bunda Larasati di Gendingan sibuk-sibuk juga di sana. Kak Rus, apa kabar Boyolali? Apakah juga nuansa merah putih di sana? Banyak kegiatan juga ya. Ada juga ini deh, Bunda Natali lagi di Sragen, apakah lagi di lereng Merapi? Selamat siang juga Mas Is sama Mbak Yuninya, Kak Rus yang ada di Boyolali dan Nona Adelia juga, Mbak Nana di Cantel. Halo, apa kabar Cantel? Apakah kegiatan hari ini? Selamat siang juga. Tetes hujan di bulan April. untuk yang terlupakan katanya. Mas Julian Jasmara, ini lagunya di Simfoni Kenangan.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng, diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gere MPP Sragen, Gere Tanon, Gere Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi Nyusakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Sa-

Cool and the Gang dengan Cherry. Selamat siang untuk Bunda Gun yang request. Ku terkenang selalu Ari Kusmiran, Sonia Eva Puter, dan selamat siang juga untuk Mas Anjasmara yang terlupakan. Tadi oh sudah ya, tetes hujan di bulan April, Mas Andri Setiawan. Eta Terlalu Cinta juga sudah. Katanya Mas Andri Setiawan, makasih Kak Eva udah di play. Ini aku pindah tempat di pos ronda sambil lihat indahnya desaku dan kibar-kibar bendera merah putih. Tapi ada juga bendera yang atasnya merah putih terus bawahnya biru kuning. Warna bagus koknya di sepanjang jalan depan rumah. Oh begitu ya. Karena memang lagi semarak ya selama satu bulan. Memasang bendera merah putih, kemudian umbul-umbul begitu. Ya, selamat memeriahkan HUT RI juga Mas Andri Setiawan ya. Selamat siang untuk Tante Ani Gemoy, apa kabarnya? Assalamualaikum siang Mbak Eva, siang juga Gemoy hadir absen. Semoga tidak dilupakan, enggak dong. Siapa yang bisa melupakan Tante Ani Gemoy? The Power of Love lagunya diputer ya. Lagunya aku nikmati sambil setrika baju buat pentas nanti malam. Ih keren. Tante Ani Gemoy pentas apa nanti malam, ngomong-ngomong ya. Makasih buat Mbak Eva bertugas, semangat selalu, merdeka. Merdeka juga buat Tante Ani Gemoy, The Power of Love.

0: Masih baik, masih cantik kayak di Jumat itu ya. Oh, beda dikit. Baru juga 2 hari udah beda lagi. Semakin cantik maksudnya.
1: Baru pulang ya.
0: Dari baru pulang juga jalan sehat, langsung lomba.
1: Buat tirakatan
0: nanti malam persiapan ya. Baik, sudah penuh lampion mang kalau di situ ya. Tiap hari sudah penuh lampionnya.
1: Itu baru diganti lagi.
0: Oh, lampion. Baru diganti. Baik. Aha deh.
1: Aha. Ada yang bilang sayang enggak?
0: Gimana?
1: Ada yang bilang sayang?
0: Sudah banyak.
1: Oh, banyak. Tapi
0: nggak stay sih. Nggak stay ya, aduh sayang dong dibawa angin. Ya udah Iva aja yang dengerin lah.
1: Hilang dong bawa.
0: Dibawa angin hilang ya. Baik.
1: Terima kasih yang sudah bilang sayang.
0: Baik.
1: Aku lagunya sanggupkah aku ya Mbak?
0: Sanggupkah aku yang dari siapa?
1: Yang bernama Sari.
0: Ita Purnamasari. Baik. Tadi tapi nanti habis jam 1 ya, Tante Ani Aswaku.
1: Tapi nanti aku balik ruang lagi, enggak bisa dengerin dia.
0: Loh.
1: Enggak apa-apa, ini mutan hati baik
0: tepi. Oh, begitu ya. Iya, nanti Iva wakili lagi deh yang dengerin. Aduh, ya.
1: Ada Mbak Ani Gemo ya.
0: Iya, Mbak Ani Gemo betul.
1: Pianpur gitu loh Mbak itu.
0: Gimana?
1: Pianpur.
0: Oh mau kur?
1: Yeah.
0: Wey, ya. Wey, ya. Keren.
1: Aha. Ya sama kan gitu sama.
0: Mhm. Betul.
1: Nah, iya.
0: Ya. Tante Ani apa ini nanti malam?
1: Ini Mbak lomba karaoke.
0: Halo Mbak karaoke, tampil sik dhewe mesti ini.
1: Aku nggak bisa nyanyi.
0: Oh nggak bisa nyanyi. Nyanyiin orang bisa ya.
1: Di kamar mandi.
0: Oh di kamar mandi ya, justru di situ merdu suaranya. Baik. Oh kalau saya nyanyi langsung tertidur semuanya.
1: Sampai nggak bangun.
0: Iya tertidur semuanya yang hadir. Iya, soalnya semaput sih, bukan tertidur.
1: Baik. Tadi ke Cipta Benda Yasna.
0: Aha.
1: Cipta Benda Yasri.
0: Baik.
1: Cipta Benda
0: Yasri. Aha.
1: Cipta Benda Yasri.
0: Iya.
1: Cipta Benda Yasri. Ada Mbak Rue.
0: Iya.
1: Mbak Riri. Mbak Nana.
0: Baik.
1: Ya Pak Pono. Ada Pak Sarbini.
0: Ya.
1: Ada Mas I.
0: Ada
1: Mbak Yudi.
0: Baik.
1: Ya, Pak RT.
0: Ya.
1: Ada juga Mbak Ida Mente. Ada
0: Indri Allah. Iya.
1: Memang jantung belumnya.
0: Baik.
1: Pak Ita juga yang di Majapahit. Selamat siang.
0: Yes.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Pak Ita lebih jalan.
0: Terima kasih.
1: Semangat ya Mbak.
0: Gimana?
1: Tetap semangat.
0: Oh semangat selalu. Kayak Tante Ani Aso ini semangat dong. 45. Iya harus ya.
1: Sampai jam berapa Mbak?
0: Gimana?
1: Sampai jam berapa?
0: Kemungkinan jam 7. Kemungkinan. Ya. Langsung cus nanti.
1: Tadi jalan-jalan ya Mbak?
0: Iya dong.
1: Aku udah minggu kemarin.
0: Oh sudah minggu kemarin. Iya deh. Baik. Sama-sama Tante Ani Aswa.
1: Yuk
0: greng juga. Terima kasih. Nanti habis warta berita Iva putarkan lagunya Sanggupkah Aku dari Ita Purnamasari. Bunda Eli selamat siang.

Mbak Iva sehat selalu, selamat bertugas. Request lagu Senja di Batas Kota. Terima kasih yuk greng boleh. Dengan senang hati Bunda Liz, salam buat Pak Mursidi. Nanti habis warta berita Iva puter ya di Simfoni Kenangan. Jadi tetap di sini Mitra Buana, di Simfoni Kenangan sampai di jam 2 siang nanti.

0: pihak swasta serta Rama Andre Nugroho selaku koordinator kelompok kerja wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.
1: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN dan CUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan dan juga pendalaman terkait pengembaliannya. Sedangkan untuk saksi saudara PTU tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut dan penyidik akan menjadwalkan ulang.
0: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Juprizal mengaku tidak mengetahui soal amplop berisi uang tersebut. Padahal amplop tersebut yang diduga diserahkan pihak Pemkab Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ditanya mengenai uang senilai 12 ribu dolar Singapura yang telah disita KPK, Juprizal kembali enggan memberikan penjelasannya.
2: Pak Juprizal, izin Pak, sedikit aja Pak. Pak, dikit aja Pak. Apa pemeriksaan hari ini terkait apa Pak?
3: Dikit aja Pak, dikit aja.
4: Apa aja Pak pemeriksaannya?
2: Terkait pengembalian uang itu Pak, seperti apa Pak?
4: Ya, mengenai yang dolar Singapura.
2: Belum, apa ada sama pengacara saja Pak? Ya. Sama Bapak aja kan Bapak jarang-jarang.
4: Apakah Bapak yang diperiksa?
5: Yang 2.000 dolar Singapura itu nggak ada tuh Pak.
2: Kita KPK
5: baru 12.000 dolar. Nah itu kemana Pak yang 2.000 dolar lagi?
2: Belum ada, tahu Pak.
5: Nggak tahu?
2: Kan disintainya dari Bapak Pak.
0: Sebelumnya KPK memang menyebut adanya uang sebesar 14.000 dolar Singapura yang diberikan kepada Raja Juli Antoni. Namun ketika dilakukan pengembalian, jumlahnya berkurang menjadi 12.000 dolar Singapura. Penyidik kemudian menyita uang 12.000 dolar Singapura dari Juprizal pada Rabu 8 Juli 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian kepada pihak Kemenhut dalam proses pengurusan izin pelepasan hutan produksi terbatas. Dari Jakarta, Hairul Mampu 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai target pertumbuhan ekonomi sebanyak 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
8: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
7: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
9: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang untuk 7 itu buka lebar, nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih.
7: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan dari Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam dinamika permasalahan transportasi. Farida Husnia menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan, rintangan dinamika permasalahan transportasi dengan menunjukkan integritas untuk bisa membangun bangsa Indonesia. Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto juga memotivasi perwira transportasi agar jangan berhenti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
11: Pelayanan untuk angkutan udara sudah mengalami penurunan sekitar 5,28% ataupun 60 juta yang saat ini harus dilayani oleh moda udara khususnya di bidang pelayanan domestik. Namun kita juga sadar bahwa ada peningkatan pelayanan untuk moda kereta api sebesar 8,8% atau sekitar di angka 550 juta penumpang per tahun ini. Meskipun saat ini kita bisa melihat dua perbedaan itu, tapi Anda jangan berhenti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bekal selama 3 tahun selama Anda di kasrama, selama Anda di kampus masing-masing, berikan yang terbaik. Insya Allah Anda akan memberikan pelayanan yang prima. Sehingga nantinya kita akan melihat indeks kepuasan dari masyarakat akan meningkat. Dan insya Allah Indonesia akan lebih nyaman dalam bertransportasi, lebih aman dalam bertransportasi.
10: Sementara itu, Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan ada 74 lulusan Poltekbang Surabaya yang dilantik menjadi perwira transportasi.
12: Program Studi Diploma 3 Teknik Listrik Bandara Angkatan 17 sejumlah 5 lulusan. Program Studi Diploma 3 Teknik Navigasi Udara Angkatan 16 sejumlah 6 lulusan. Program Studi Diploma 3 Teknik Pesawat Udara Angkatan 9 sejumlah 11 lulusan. Program Studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara Angkatan 9 Alpha dan 9 Bravo sejumlah 46 lulusan. Dan Program Studi Diploma 3 Teknik Bangunan Landasan Angkatan 8 sejumlah 6 lulusan.
10: Dalam pelantikan perwira transportasi, jumlah lulusan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebanyak 218 orang, sedangkan jumlah lulusan Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi hanya 60 orang. Farida Husnia melaporkan.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengembangan rumah potong unggas Banjarmasin menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
13: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat. Dan
14: pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor, salah satunya melalui penawaran peluang usaha pada unit pelaksana teknis daerah rumah potong unggas modern yang berlokasi di kawasan rumah potong hewan Banjarmasin. Proyek tersebut dinilai memiliki prospek investasi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk ayam. Hal tersebut menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan dalam pelaksanaan Pamor Borneo 2026 beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dan Kalimantan melalui penguatan investasi di sektor real. Kepala UPTD RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dujat Miko, mengatakan Bank Indonesia berperan dalam membantu pemerintah daerah menyampaikan proposal investasi kepada calon investor. Upaya tersebut dilakukan agar peluang pengembangan RPU dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.
13: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat dan kebutuhan di Kota Banjarmasin selalu meningkat. Sehingga yang ada ini adalah masih secara tradisional sehingga kita sajikan secara pemotongan secara modern, hygiene sanitasinya juga terjaga serta kehalalannya juga itu yang utama.
14: Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari Bank Indonesia, Hingga Agustus 2026, terdapat sekitar 9 calon investor yang menunjukkan minat terhadap pengembangan RPU Banjarmasin. Para peminat tersebut berasal dari investor domestik maupun internasional yang melihat potensi pengembangan sektor usaha tersebut. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Aris Munandar, mengatakan investasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong perekonomian daerah agar tumbuh kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan investasi juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan Kalimantan secara keseluruhan.
15: Kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan secara keseluruhan sebagai daerah yang kita sama-sama tahu, alhamdulillah, kaya potensi dan juga kaya peluang untuk berinvestasi, untuk tumbuh, untuk meraih kesejahteraan yang lebih tinggi.
14: Pihak berharap penawaran investasi tersebut dapat menarik lebih banyak investor untuk merealisasikan penanaman modal di Kalimantan Selatan. Pengembangan RPU Banjarmasin diharapkan menjadi salah satu investasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan pemotongan unggas sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Rizky Wahyudi melaporkan.
6: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Dili, Timor Leste, melaksanakan pesta rakyat untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti ratusan masyarakat dengan berbagai perlombaan. Febi Leolede menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili Timor Leste melaksanakan kegiatan pesta rakyat yang melibatkan masyarakat Indonesia yang berada di Dili. Kegiatan yang berlangsung sejak Sabtu pagi di halaman KBRI Dili tersebut tampak semarak dengan kehadiran masyarakat yang antusias mengikuti berbagai kegiatan disiapkan panitia. Pesta rakyat diisi dengan beragam aktivitas mulai dari senam jantung sehat, lain dance hingga berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak. Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan suasana hiburan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk berkumpul dan mempererat tali silaturahmi di tengah momentum peringatan kemerdekaan Indonesia. Kuasa usaha KBRI di Dili, Raden Sukanto Paksi mengatakan pesta rakyat merupakan bagian penting dari rangkaian semarak kemerdekaan di Dili Timor Leste sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat Indonesia di Dili. Dikatakan perayaan kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial tetapi juga melalui kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat secara langsung dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi, dan bersama-sama merayakan momentum kemerdekaan Indonesia.
17: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili diselenggarakan pesta rakyat untuk masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia di seluruh Timor Leste. Pesta rakyat ini tentu saja diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan ini tentunya merupakan rasa syukur dan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia di mana masyarakat bisa bersukaria menikmati lomba-lomba, kemudian kita juga menyediakan berbagai macam door prize, juga kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk sponsorship yang berpartisipasi untuk terselenggaranya pesta rakyat ini. Saya berharap pesta rakyat ini bisa berjalan dengan lancar karena ini merupakan tradisi rakyat Indonesia di Indonesia maupun masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba-lomba seperti balap karung, makan kerupuk, itu tradisi yang ada di kampung, kita bawa ke seluruh dunia, termasuk di Timor Leste.
16: Antusiasme masyarakat terlihat dari keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Salah seorang masyarakat, Heriati Pandiangan, yang turut ambil bagian dalam pesta rakyat tersebut, mengaku antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Menurutnya, suasana kebersamaan yang tercipta membuat perayaan kemerdekaan di Dili Timor Leste terasa semakin meriah. Pihaknya pun berharap dengan semarak kemerdekaan, Indonesia semakin maju dan berkembang.
18: Meriah sekali, saya lihat banyak itu door prize hadiah-hadiahnya. Saya bangga, walaupun usia kita udah lanjut ya, tapi kita bangga memeriahkan untuk hadiah 17 Agustus. Wasan 81 semakin maju untuk kedepannya. Untuk KBRI di Timor Leste.
16: Pesta rakyat menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia yang berada di Timor Leste. Semangat kemerdekaan diwujudkan tidak hanya melalui upacara, tetapi juga lewat kegiatan yang mempertemukan dan melibatkan masyarakat secara langsung. Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dili Timor Leste selanjutnya akan dilaksanakan upacara yang akan berlangsung di halaman KBRI Dili sebagai puncak rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Dili Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
6: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Haudri, mengungkapkan Pakistan ingin memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia melalui komitmen Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau SIPA. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: The preferential trade agreement between Pakistan and Indonesia.
20: Pakistan ingin memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia. Hal itu diungkapkan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, pada perayaan HUT ke-79 kemerdekaan Pakistan Jumat malam di Jakarta. Zahid mengatakan hubungan ekonomi Indonesia dan Pakistan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Salah satunya melalui peningkatan kerjasama perdagangan yang saat ini berada dalam kerangka Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement atau PTA untuk menjadi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau SIPA.
21: Dan Anda akan segera melihat perjanjian perdagangan preferensial antara Pakistan dan Indonesia berkembang menjadi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau SIPA antara kedua negara. Di Indonesia, kita melihat para pedagang tembaga terbesar berasal dari Pakistan.
20: Menteri Perdagangan RI Diah Roro Esti Widya Putri pada kesempatan yang sama mengungkapkan, Pakistan merupakan mitra ekonomi penting bagi Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral pada 2025 mencapai sekitar 4,26 miliar dolar Amerika yang naik 2,9% dibanding 2024.
22: Ekspor Indonesia ke Pakistan mencapai sekitar 4,11 miliar dolar Amerika, sedangkan impor Indonesia dari Pakistan mencapai sekitar 153 juta dolar Amerika. Angka-angka tersebut tidak hanya menunjukkan kuatnya kemitraan ekonomi kita, tetapi juga membuka pintu bagi banyak peluang yang masih belum dimanfaatkan dan masih dapat dikembangkan.
20: Sementara kerjasama ekonomi halal juga disebut berpotensi untuk dilakukan oleh Indonesia dan Pakistan, di mana Pakistan memiliki sekitar 250 juta penduduk, sedangkan Indonesia sekitar 280 juta. Jika digabungkan, jumlah penduduk kedua negara mencapai lebih dari 1/4 populasi Muslim dunia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran dan Oman mencapai kesepakatan mengenai peta rute pelayaran di Selat Hormuz setelah menjalani perundingan teknis selama beberapa pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengatakan, Iran dan Oman sebagai dua negara pesisir yang berbatasan dengan jalur strategis Selat Hormuz telah melakukan perundingan intensif selama 3 bulan. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Indonesia Women's League menjadi jalan bagi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia melalui kompetisi berkala. Niar Abduli Tiloli menyampaikan informasi selengkapnya.
23: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tahun ini.
1: Indonesia Women's League akan menjadi jalan PSSI memperkuat timnas Indonesia melalui kompetisi berkala. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers terkait pelaksanaan Liga Putri Nasional pekan ini di Jakarta. Erick menyebut tim nasional yang kuat dibangun dari akar rumput atau grassroots. Sistem tersebut dibangun dengan memperkuat Liga Nasional, sehingga kehadiran Liga akan menjadi salah satu cara membangun tim nasional putri yang kuat.
3: Bahwa tidak mungkin pembangunan tim nasional itu tanpa pembangunan kompetisi grassroots yang sudah kita lakukan berapa tahun ke depan. Dan tidak mungkin Liga ini bisa berjalan kalau tidak ada pembangunan talenta pool, sehingga jumlah pemainnya cukup untuk dilakukan secara profesionalisme untuk klub-klub yang akan melakukan kompetisi tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Komisaris PT Liga Indonesia Putri Vivin Cahyani Sungkono menyampaikan, Indonesia Women's League akan menjadi wadah menempa para pemain putri Indonesia. Menurut Vivin, ini adalah cara yang baik untuk membangun mentalitas bermain calon pemain timnas masa depan.
23: Saya yakin dan percaya bahwa dengan liga yang berjalan secara konsisten, mentalitas kompetisi dari masing-masing pemain akan makin diasah. Kesempatan pemain-pemain yang tadinya belum bisa main di timnas dengan diasah di kompetisi yang dikemas baik oleh PT LIB, saya yakin itu akan menambah jam terbang, menambah skills, dan tentunya kepercayaan diri untuk mereka berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi.
1: IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

begitu populer tahun 80-an, Mitra Buana, 80-90 ya. Ya, 90-an. Ita Purnamasari, sanggupkah aku kembali menyinambungkan kebersamaan kita di Simfoni Kenangan untuk edisi Minggu 16 Agustus 2026. Masih saya Ifah Ananda yang menemani Mitra Buana dari sampai di jam 2 siang nanti. Buat Tante Ani Aswa yang sibuk-sibuk dengan persiapan tirakatan nanti malam, semoga sudah dinikmati lagunya. Kemudian selamat siang untuk Tante Ani Gemoy, The Power of Love, yang juga lagi persiapan buat tirakatan nanti malam. Selamat siang, selamat bersibuk-sibuk. Bunda Lis, Senja di Batas Kota, boleh. Ini sudah Eva persiapkan, bisa nanti, bisa berduet sama Pak Mursidinya ya. Sehat selalu. Dan juga selamat siang Mama Fajar, Iis Sugiyarto, Si Indah Rembulan, Iis Sugianto kali ya. Iya, Mama Fajar boleh, coba ditunggu. Terus ada, oh, Tante Ani Aswa masih dengerin, syukur deh. Biar gak kebawa angin ya. Baik, selamat siang untuk yang masih bersama Simfoni Kenangan.

Kita masih akan bersama-sama sambil menikmati hari libur ini Mitra Buana dengan kesibukan bernuansa kemerdekaan. Semoga bisa menambah semangat Mitra Buana siang hari ini. Senja di batas kota, Erni Johan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Seindah Rembulan, lagunya Siang Untuk Mama. Siapa tadi? Mama Fajar. Sudah Iva putar lagunya, jadi teman untuk beristirahat di sela-sela kesibukan menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian Bunda Liz juga, selamat siang. Senja di batas kota yang di request, semoga sudah disimak lagunya. Ada juga di sini dari Mas Ari, ada di Pelupu, apa kabar? Siang kamu request lagu, baik adik. Lagunya Merpati Band, Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah. Oh ya, sudah masuk di Simfoni Kenangan belum ya? Coba Iva cek nanti. Buat semua pendengar Buana Asri FM dan seluruh warga Sambirejo RT 13, malam ini ada acara tirakatan 17 Agustus. Keren ya. Dari Mas Ari di Pelupu, terima kasih. Ya Mas Ari. Salam untuk teman-teman yang ada di RT 13, warga Sambirejo. Sambirejo Pelupu, semoga lancar acaranya. Mas Ari punya lagu favorit yang lebih lama enggak? Boleh ditulis di sini. Kalau misalkan lagu ini belum masuk di Simfoni Kenangan, bisa Iva puterin yang agak lama ya. Ya. Salam untuk yang ada di Pelupu juga. Ingat Pelupu itu di sana ada Pak Sarbini tadi sudah muncul ya. Pak RT Meboy ada di suatu tanon, apa kabar? Berapa hari enggak berjumpa. Eyang Pono, selamat siang. Parian kemerdekaannya belum muncul ini ya. Sehat selalu Eyang Pono yang ada di Sambirejo. Kemudian ada lagi Pak Eko, Pak Selamat juga siang. Bang Brahma Kumbara juga selamat siang. Selamat bersibuk juga dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Di menit ke-48 dari jam 1 siang, Iva pertemukan Mitra Buana dengan Dolly Parton, lagunya You.

gak selamanya selingkuh itu indah. Masa sih Mas Ari yang ada di Pelupuh, selamat siang. Lagunya sudah Hifa puter. Dan selamat siang Bunda Suradia, apa kabar? Sudah siap-siap kah? Atau mungkin nanti malam libur karena tirakatan? Ngomong-ngomong ikut lomba apa hari ini Bunda Suradi? Mbak Hifa selamat siang, selamat bertugas. Aku baru pulang dari lomba-lomba. Yes, keren. Tolong puterin Nostalgia Biru ya. Salamnya buat semuanya, selamat siang. Makasih Mbak Hifa. Terima kasih juga untuk Bunda Suradi. Nostalgia Biru ya. Iya. Boleh. Terus ada di belakang Bunda Suradi, Bu Sugi Humaira. Selamat siang Mbak, mau request Selamanya Cinta di Riana Yuliu. Terima kasih. Dari saya Ibu Sugi di sini Seragen. Terima kasih Bu Sugi. Nanti kalau gak bisa sebelum jam 2 berarti habis Pawartos Bahasa Jawi jam 2 ya Bu Sugi ya. Begitu, apa kabar Bu Sugi? Apa kegiatannya hari ini? Lomba-lomba juga kah di sini? Terus ada juga Mama Fajar lagi, Mbak Hifa, Ii Sugiyarti, Rinduku Rindumu, ada Mbak? Oh ada. Tapi nanti ya, selepas Pawartos Boso Jawi di jam 2 pas nanti. Sekarang sementara kita tutup Simfoni Kenangan hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat 45 selalu menyertai Mitra Buana. Saya Ivana, mohon pamit. Wassalamualaikum. Yuk kreng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

0: Dun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun program Sedulur Alam, ngupaya Sragen ngreksa kelestarian lingkungan. SMA Transain Sragen badhe transformasi dados Sekolah Garuda. Gabungan Organisasi Wanita GUW Sragen ngajak para wanita melek literasi digital. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Lingkungan Hidup tansah nyurung kawigatosan saha kepedulian masyarakat tumrap kelestarian lingkungan lumantar program Sedulur Alam Bayiku Menanam Sejak Lahir. Program menika dados salah satunggaling kangge ngupaya pamarentah daerah supados saged tanggel jawab kangge tantangan owah-owahan iklim sekaligus ngatasi kirangipun ruang terbuka hijau. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Lingkungan Hidup DLH terus njurung kepedulian masyarakat tumrap kelestarian lingkungan lumantar program Sedulur Alam Bayiku Menanam Sejak Lahir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto, STMT, nalika pinanggih kalian reporter Radio Buana Asri nelaaken, program menika dados salah setunggaling upodaya pamarentah kangge jawab tantangan owah-owahan iklim, saha ngupadi solusi tumrap saya kirangipun papan kabuka ijem. Lumantar program menika, saben bayi ingkang lair ing Kabupaten Sragen dipunajab gadah sedulur awujud setunggaling uwit utawi tetuwuhan ingkang dipun tandur sarengan kaliyan

0: lairipun bayi. Albert Pramono Susanto STMT ngendikaaken konsep sedulur alam ugi ngemu piwulang lan edukasi tumrap keluarga. Program sedulur alam bayiku menanam sejak lahir boten ateges bayi langsung nandur wit. Ananging tiang sepuh ingkang nandur wit minangka wujud kepedulian tumrap lingkungan wiwit anak nembe lair. Kangge masyarakat ingkang boten gadah lahan, penanaman saged dipun tindaken ing lingkungan sekitaripun, kados ing wilayah RT, pinggir margi, utawi papan ingkang sampun dipun sediaken dening pemerintah, kalebet alas kutha. Jenis tetuwuhan ingkang dipun anjuraken ing program sedulur alam, antawisipun wit-witan kayu atos, saha tetuwuhan woh ingkang produktif. Kangge mekanisme pengajuan program, sakmenika tasih dipun kembangaken, supados langkung gampil dipun akses dening masyarakat. Para tiang sepuh bayi saged ngajengaken panyuwunan kanthi langsung dateng DLH, lumantar tautan s.id/sedulur-data-alam, utawi nyuwun pitulungan dateng pemerintah desa, utawi kelurahan, kangge ngajengaken panyuwunan. Mila saking menika masyarakat dipunaturi supados langkung aktif ngajengaken panyuwunan bantuan tetuwuhan mliginipun kangge keluarga ingkang nembe pikantuk anggota keluarga enggal.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken komitmen pamarentah kabupaten kangge mesthekaken para siswa pikantuk papan sinau ingkang aman, nyaman, saha layak. Komitmen menika dipun wujudaken kanthi mriksani langsung kawontenan sawetawis sekolah ingkang kalebet kategori risak aparat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken komitmen pemerintah Kabupaten Sragen kangge mesthekaken para siswa pikantuk papan sinau ingkang aman, nyaman, saha layak. Komitmen menika dipunwujudaken kanthi mriksani langsung kawontenan sawetawis sekolah ingkang kelebet kategori risak aparat dinten Selasa 11 Agustus 2021. Pemeriksaan dipunlampahi wonten ing SD Negeri Kalikobok Setunggal Kecamatan Tanon saha SD Negeri Cikantigo Kecamatan Mondokan. Bupati nelakaken pemeriksaan langsung wonten ing lapangan dipun betahaken kangge mesthekaken kawontenan bangunan sekolah jumbuh kalian data ingkang sampun wonten. Miturut panjenenganipun saklaminipun menika data sekolah risak aparat tasih awujud cacah utawi angka ingkang dereng dipun jangkepi data visual babakan kawontenan bangunan. Lumantar pemeriksaan langsung pemerintah Kabupaten Sragen badhe nyusun data visual ingkang langkung akurat ingkang saklajengipun saged dados dasar kangge nemtokaken sekolah ingkang kedah dipun prioritasaken anggenipun pikantuk penanganan. Sekolah dipun lebetaken kategori risak aparat menawi kawontenan bangunanipun saged mbayani tumrap kegiatan pasinaonan. Antawisipun inggih menika tembok ingkang retak jero, plafon utawi payon ingkang kadah resiko ambruk, saha lantai ingkang bergelombang lan pecah. Bupati Sragen ngaturaken sak menika wonten 250 ruangan ingkang klebet kategori risak aparat. Cacah menika dipun etang adhedhasar ruangan, awit saking ruang kelas, ruang guru, dumugi ruang perpustakaan. Asil pemeriksaan menika salajengipun badhe dados dasar kangge nemtokaken sekolah saha ruangan ingkang paling betahaken penanganan. Kangge nyengkuyung upaya perbaikan pemerintah Kabupaten Sragen sampun nyawisaken anggaran kilang langkung 17 miliar rupiah kangge rekonstruksi saha perbaikan sekolah. Salajengipun sekolah ingkang gadah indikasi badhe dipun regroping utawi dipun gabung sementara boten dipun lebetaken ing daftar prioritas pembangunan. Sakmenika wonten 8 sekolah ingkang dinilai sampun siap nglampahi proses regroping. Dene sekolah sanespun tasih wonten ing tahap kajian sesarengan kalian pihak-pihak ingkang gadah gegayutan. Kebijakan menika dipun lampahi supados anggaran perbaikan saged langkung tepat sasaran. Utaminipun dipun arahaken dumateng sekolah ingkang sampun dipun pesthekaken badhe tetep madeg saha nglampahi kegiatan pendidikan kanthi mandiri.
1: Tim penggerak PKK gadah peran ingkang strategis kangge nyengkuyung pelaksanaan standar pelayanan minimal SPM Posyandu. mliginipun wonten ing bidang sosial. Salah satunggaling inggih menika wonten ing Kecamatan Tangen. Lumantar kader PKK saking tingkat desa saha dusun. Ngupaya pelayanan sosial dumateng masyarakat saged dipun tindakaken langkung caket saha langsung nyentuh kangge kebutuhan warga. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Tim penggerak PKK gadah peran ingkang strategis kangge nyengkuyung pelaksanaan standar pelayanan minimal utawi SPM Posyandu. Mliginipun wonten ing bidang sosial. Salah setunggalipun inggih menika wonten ing Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Lumantar kader PKK saking tingkat desa saha dusun, upaya pelayanan sosial dumateng masyarakat saged dipuntindakaken langkung caket saha langkung nyentuh kebutuhan warga. Wonten ing pelaksanaanipun SPM Posyandu bidang sosial, PKK gadah peran kangge gerakaken para kader, nindakaken pendataan, ngawasi kawontenan masyarakat saha mbiyantu ngenali warga ingkang mbetahaken kawigatosan lan pelayanan sosial. Ketua TPPKK Kecamatan Tangen, Nyonya Betaliana Supriyadi nelakaken Posyandu 6 SPM bidang sosial minangka penggabungan pelayanan dasar kangge nangani warga ingkang ngadepi masalah kesejahteraan sosial ing tingkat masyarakat paling andhap. Posyandu sak menika ugi nglayani pendataan saha rujukan bantuan sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, warga lanjut usia, tiyang kanthi gangguan jiwa utawi ODGJ, saha perlindungan jaminan sosial kangge korban bencana. Sanesipun menika, para kader PKK ugi dados penghubung antawisipun masyarakat kalian pemerintah. Kolaborasi antawisipun PKK, kader Posyandu, pemerintah desa, saha pemerintah kecamatan dados perangan ingkang wigatos kangge mesthekaken pelayanan dasar masyarakat saged lumampah kanthi terpadu. Nyonya Betaliana Supriyadi ngajak masyarakat supados saged ginakaken Posyandu 6 SPM mliginipun ing bidang sosial. Masyarakat dipun ajak rawuh kanthi rutin dari kegiatan Posyandu saha langkung peduli kalian kawontenan lingkungan sakupengipun saehingga kaajab pelayanan sosial saged lumampah kanthi optimal saha kesejahteraan masyarakat saged tansaya meningkat.
1: SMA Pesantren Sain utawi Tren Sain Sragen badhe nindakaken transformasi dados sekolah Garuda. Transformasi menika minangka program ingkang dipun fasilitasi dening Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain lan Teknologi utawi Kemendiktis Saintek. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: SMA Pesantren Sains utawi Tren Sains Sragen badhe nindakaken transformasi dados sekolah Garuda. Transformasi menika minangka program ingkang dipun fasilitasi dening Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi utawi Kemendikti Saintek. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA nelakaken bilih piyambakipun sampun nampi serat keputusan penetapan sekolah Garuda transformasi ing wulan Juni tahun 2016 kepengker. Pangandikan punika sampun dipunaturaken Bupati Sragen nalika ngunjungi SMA Unggulan Ras Sragen sawetawis wekdal kepengker. Bupati dileterahaken program sekolah Garuda ingkang dipun gagas dening Kemendikti Saintek kaperang dados kalih skema, inggih menika sekolah Garuda Enggal lan sekolah Garuda Transformasi. Sekolah Garuda Enggal minangka sekolah ingkang dipun bangun wiwit saking wiwitan mliginipun wonten ing wilayah ingkang akses pendidikanipun tasih winates. Program menika dipun targetaken saged gayuh kalih dasa sekolah ngantos taun 2029. Dene kangge sekolah Garuda Transformasi minangka program pengayaan lan penguatan kangge sekandasa kalih SMA utawi MA unggulan ingkang sampun kapilih. Miturut Bupati, SMA Tren Sains Sragen minangka salah setunggaling sekolah ingkang sampun wonten lan badhe dipun transformasaken sekolah Garuda. Lumantar program menika, sekolah badhe pikantuk penguatan lan peningkatan ing maneka warna aspek, wiwit saking kurikulum, fasilitas, ngantos pengembangan kualitas pasinaonan. Para siswa ingkang gadah prestasi lan kasil lolos seleksi kanthi ketat, saklajengipun badhe pikantuk beasiswa kanthi wutuh kelebet fasilitas asrama. Para lulusan sekolah Garuda ugi dipunarahaken supados saged nglajengaken pendidikan ing perguruan tinggi unggulan, kelebet sekolah utawi universitas tingkat internasional. Bupati ngendika, proses transformasi SMA Transten dados sekolah Garuda menika tasih lumampah. Pemerintah Kabupaten Sragen tasih dereng nampi katerangan kanthi rinci gegayutan tahapan lan teknik pelaksanaan program menika. Amargi pihak Kemendikti Saintek tasih nindakaken komunikasi langsung kalian pihak sekolah. Senadyan makaten, Pemkab Sragen negesaken badhe maringi panyengkuyung mliginipun kangge nyawisaken akses ingkang langkung gampil tumuju sekolah.
1: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen nggelar rapat pleno ingkang dipun isi kanthi rembagan babakan pentingipun literasi digital tumrap wanita. Kegiatan kalampahan wonten ing dinten Rebo wonten ing pendhapi Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sragen gelar rapat pleno ingkang dipun isi kanthi rembakan babakan pentingipun literasi digital tumrap wanita. Kegiatan kalampahan dinten Rebo 14 Agustus 2016 wonten ing pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Wonten ing kelodangan menika Hajah Sunari, SPD MPD minangka narasumber negesaken bilih wanita kedah gadah kawruh lan kaprigelan literasi digital. Supados saged migunakaken teknologi lan media sosial kanthi wicaksana, aman saha tanggel jawab. Literasi digital mboten namung winates ing kaprigelan migunakaken telepon pinter utawi ngakses maneka warna platform kados WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube saha TikTok. Ananging wanita ugi kedah saged mangertosi, meratelakaken saha milah informasi ingkang dipun tampi wonten ing ruang digital. Salajengipun dipun ngendikaaken masyarakat kedah saged bedakaken informasi ingkang leres lan ingkang lepat, mangertosi informasi ingkang migunani saha nyingkiri konten ingkang saged ndadosaken kerugian. Keprigelan menika dipun anggap wigatos amargi wanita gadah peran strategis wonten ing keluarga saha masyarakat. Kalebet anggenipun derek ndampingi anak migunakaken teknologi kanthi wicaksana. Sawetawis menika Ketua GUW Sragen Hajah Supami Suroto wonten ing rapat pleno menika ugi ngaturaken sawetawis arahan organisasi kalebet babakan persiapan kegiatan saha agenda GUW ing rangka mengeti dinten kamardikan Republik Indonesia. Hajah Supami Suroto nyuwun supados saben organisasi saged nyelarasaken rawuhipun ing kegiatan upacara menawi ingkang tembe pikantuk undangan resmi. Lumantar pepanggian menika, GUW Sragen ngajeng-ajeng pangertosan babakan literasi digital saged sansaya ngrembaka. Saengga wanita mboten namung dados pengguna teknologi, nanging ugi saged dados pengguna ingkang kritis, wicaksana, aman saha tanggel jawab.
1: Para miyarsa, kejadian bencana kabesmen ing Kabupaten Sragen dumugi sapunika tasih relatif kondusif. Senajan mekaten wonten sawetawis kedadian kabesmen utawi kebakaran ingkang ngalami peningkatan mliginipun kebakaran griya saha lahan tebu. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
0: Kedadosan kebasmen ing Kabupaten Sragen dumugi sakmenika tasih saged dipun rekodaya. Dipun tegesi dening Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI sanajan mekaten wonten sawetawis kedadosan kebasmen ingkang ngalami peningkatan utaminipun kebasmen griya lan lahan tebu. Dipun ngendikaaken kagem kabesmen lahan tebu ingkang kedadosan ing wewengkon Sragen, sebagian ageng wonten gegayutanipun kalian aktivitas ngobong lahan, dene para kagungan lahan sasampunipun proses panen. Salajengipun kagem nyegalan ngirangi kedadosan kabesmen, salajipun ingkang saged dipun sebabaken dening aktivitas kebakaran lahan, Polres Sragen sampun ngawontenaken koordinasi rakor penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutala ing Kabupaten Sragen sesarengan kalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Lumantar koordinasi menika sampun kasusun standar operasional prosedur SOP penanganan karhutala ing Kabupaten Sragen ingkang ngatur babakan mekanisme penanganan nalika wonten kedadosan kebasmen kalebet langkah-langkah koordinasi ingkang kedah dipun lampahi dening pihak-pihak ingkang gegayutan. Kanthi mekaten menawi dumugi kedadosan kabesmen, para petugas saged langkung enggal dumugi ing papan kedadosan perkara TKP kangge enggal nindakaken upaya pemadaman kangge para tani ingkang kagungan lahan tebu saha masyarakat dipunaturi supados tansah ningkataken kewaspadaan tumrap potensi kobongan mliginipun nalika nindakaken aktivitas ngobong lahan. Aktivitas menika kedah dipun rencanakaken kanthi sae saha dipun tindakaken kanthi migatosaken aspek keselamatan supados potensi kebasmen saged dipun cegah lan dipun mitigasi kanthi sae.
1: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Slamet Riyadi Unisri Surakarta melaksanani program kerja nyata kanthi ngrengkuh kelompok tani wanita KTW Wening Asri Kawanikur ing Dukuh Glunggungan RT Kawanikur Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados kalodhangan tumrap mahasiswa kangge sinau. Kalian paring kontribusi kanthi langsung wonten ing kegiatan pertanian masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Slamet Riyadi Surakarta nglaksanani program kerja nyata kanthi ngrengkuh kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur ing Dukuh Glonggongan RT Sekawan Likur Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados kalodhangan tumrap mahasiswa kangge sinau sekaligus paring kontribusi kanthi langsung wonten ing kegiatan pertanian masyarakat. Wonten ing pelaksanaanipun mahasiswa KKN ugi nderek tumindak wonten ing maneka warna kegiatan. Ing kebun sayur kagunganipun kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur. Antawisipun nyirami tetuan sayuran, nindakaken penyemprotan dumugi nandur winih sayuran. Sekretaris kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur, Apriani Wulandari, ngaturaken apresiasi tumrap rawuhipun mahasiswa KKN Unisri. Miturut panjenenganipun, kegiatan menika paring motivasi enggal sekaligus wawasan praktik tumrap para ibu anggota kelompok tani. Dipun ngendikaaken rawuhipun mahasiswa ugi dados sarana sinau sesarengan amargi mahasiswa saged ningali saha praktik kanthi langsung babakan tata cara ngolah saha ngopeni kebun sayuran ing lahan. Sawetawis menika wontenipun kebun sayur kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur wiwitanipun minangka arahan saking pemerintah desa supados para ibu gadah kegiatan produktif sekaligus migunakaken lahan ingkang wonten. Lumantar pendampingan saha kegiatan sesarengan kalian mahasiswa KKN kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur dipun ajab saged saya ngrembaka. Para anggota kelompok ugi dipun ajab saya semangat anggenipun ngelola kebon saengga saged paring paedah tumrap keluarga saha masyarakat ing sakiwa tengenipun. Dipun kajengaken kegiatan menika saged dados motivasi tumrap para ibu kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur supados tetap aktif saha ngrembakaken kegiatan pertanian kanthi lestari.
1: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes ajak sedoyo stakeholder ing Kabupaten Sragen supados saya nggatosaken tumrap pemenuhan saha pangayoman hak anak. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes, ngajak sedaya stakeholder ing Kabupaten Sragen supados langkung peduli tumrap pemenuhan lan perlindungan hak anak. Sedaya pihak ingkang gadah peran ing babakan ngruwat, ngrekso saha nyawisaken masa depan tumrap anak kedah mangertos kebutuhan anak kanthi wutuh lan nyeluruh. Para putra ing jaman sakmenika ugi ngadepi maneka warna potensi bebaya ing lingkungan sakiteripun. Mila saking punika, upaya perlindungan tumrap anak boten saged namung dados tanggel jawabipun kulawarga nanging ugi mbetahaken keterlibatan sedaya stakeholder. Mboten namung dipun paringi katresnan, anak ugi gadah hak-hak ingkang kedah dipun reksa lan dipun jangkepi. Wiwit saking hak pikantuk pendidikan, kesehatan ngantos kesediaan papan ingkang aman lan ramah tumrap anak, kangge tuwuh lan ngrembaka kanthi sae. Katresnan kedahipun wujudaken lumantar tumindak nyoto, kanthi ngreksa nyukupi hak-hakipun saha nyiptakaken lingkungan ingkang aman tumrap anak. Langkah menika dipunanggep wigatos amargi perlindungan tumrap anak ing wekdal sak menika minangka perangan saking upaya mbangun generasi saha masa ngajeng Kabupaten Sragen ingkang langkung sae.

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

sesaat lagi lembaga penyiaran publik. Sesaat lagi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Mitra Buana, kesabaran bukan berarti diam, tetapi tetap melangkah maju tanpa rasa buru-buru. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat sore, assalamualaikum. Berjumpa di Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Edisi Minggu, 16 Agustus 2026. Saya Ifah Hananda menempatkan diri, menemani Mitra Buana dari saat sekarang sampai di jam 5 sore nanti. Apa kabar Mitra Buana? Semoga semakin sehat, semakin semangat, apalagi di suasana hari kemerdekaan ini. Semoga semangat para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan sehingga kita bisa menikmatinya sampai sekarang ini juga menular ke Mitra Buana, ke kita semuanya, ya kan? Baik, setelah tadi ada satu koleksi dari satu teman yang sudah Iva tempatkan dari Tio Satrio dengan Ada Untukmu. Coba yang ada di telepon Iva buka. Barindo, selamat sore. Selamat sore juga Bunda cantik. Kabarnya baik. Ini lagi di Sragen apa di mana?
1: Biasa, yang tempatnya dingin.
0: Oh, masih di dingin-dingin Ria ini. Iya, dia masih di lereng Merapi ternyata Bunda Natali.
1: Iya, tapi ini ada sinar matahari sore.
0: Ada sinar matahari sore, lumayan agak hangat-hangat gitu ya.
1: Iya.
0: Yes. Iya deh. Berkah doa Bunda Natali sehat, bahagia juga. Semoga Bunda Natali juga sehat, bahagia.
1: Ya, puji Tuhan.
0: Amin, amin, amin.
1: Sehat ya. Lahir batin.
0: Yes.
1: Nah, itu berkat yang luar biasa dari Tuhan.
0: Nah, itu dia.
1: Aku kurang display Cinta Luar Biasa ya, Mbak.
0: Cinta Luar Biasa boleh. Mau kirim-kirim?
1: Mbak Eva,
0: terima kasih Bunda Natali.
1: Ini ngomongnya agak pelan soalnya
0: lagi
1: TV-nya lagi bubuk.
0: Nah, itu. Yang utinya bisa santai dulu nih.
1: Iya.
0: Iya deh.
1: Tetap semangat ya, Mbak.
0: Iya, semangat selalu.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Yes.
1: Damai sejahtera bersama keluarga tercinta.
0: Baik.
1: Selamat buat semuanya saja tanpa terkecuali yang
0: baik.
1: Jadi Buana Barindo. Apa saja.
0: Baik.
1: Mungkin ada yang mempersiapkan untuk makan malam nanti.
0: Iya, betul.
1: Ada yang apa itu? Bersih-bersih. Sedang apa saja pokoknya.
0: Sedang apa saja, iya deh. Boleh.
1: Semoga terhibur dengan kehadiran Mbak Ifa.
0: Iya, kehadiran Buana Asri ya.
1: Ya,
0: boleh dengan senang hati Bunda Natali.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Bunda.
1: Yuk
0: greng juga. Terima kasih Bunda Natali. Cinta Luar Biasa, iya. Boleh Eva puter di sini lagunya sama Ngemsi alias Momong Cucu. Pumpung Bobo ini eyangnya on air dulu. Kalau udah bangun, waduh, sudah harus bersibuk ria ya. Iya deh. Buat Bunda Natali yang lagi di lereng Gunung Merapi, hawanya dingin, tapi sudah ada matahari-matahari sedikit gitu tadi ya. Dingin agak-agak hangat berarti. Cinta Luar Biasa di Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Ifah Ananda sampai jam 5 sore.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Merindu koleksi lagu Barat Indonesia. Masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana. Sore buat Bunda Natali yang lagi nge-MC di Ngayuk Yogyakarta alias Momong Cucu Tercinta. Cinta luar biasa sudah Ifah puter. Semoga jadi teman untuk berdingin-dingin di lereng Merapi sana. Salam untuk keluarga tercinta, selalu sehat, sukses, bahagia. Amin. Salam buat adik memesnya. Salam buat adik gendisnya dan semuanya. Ya, yes. Selamat sore. Ketemu dengan Bunda Ngatmi. Selamat sore Mbak Iva, apa kabar? Sehat kan? Sore juga Bunda Ngatmi, alhamdulillah Iva sehat, bahagia. Ini Bunda Ngatmi. Bunda Ngatmi juga alhamdulillah sehat. Nanti Bunda Ngatmi lagunya Selimut Tetangga. Ya, tetangga yang mana ini maunya? Tetangga sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Yang punya selimut ya. Salam sehat untuk semuanya ya Mbak. Buat Mbak Iva, selamat bertugas. Ini Bunda juga bertugas di dapur Mbak, mencicil buat besok. Makasih Mbak Iva. Iya, kembali kasih Bunda Ngatmi dengan senang hati Iva klik nanti. Tak carikan dulu coba. Selimutnya kayaknya tadi malam dipakai tetangga sebelah deh. Boleh, boleh, boleh. Bunda Ngatmi, kegiatannya apa hari ini? 17-an juga. Semoga lancar semuanya. Selimut tetangga. Oh, ini sudah diantrin sama petugas laundry-nya. Aduh, mumpung masih wangi deh. Terima kasih buat Bunda Ngatmi. Semangat racik-raciknya. Sambil ikut nyanyi, juga boleh. Di Barindo.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
3: Barindo koleksi lagu barat Indonesia. Masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 5 sore nanti. Selamat sore Pak Mul yang ada di Mojosongo, apa kabar? Saya selalu seperti yang Ifah lihat Jumat kemarin ya Pak Mul ya. Saluran informasi terkini The Land of Java Man, Buana Barindo mau request Save the Best for Last. Dari Vanessa Williams, teruntuk Mbak Ifa selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Salam bahagia kembali Pak Mul, sukses juga tanpa batas untuk Pak Mul ya. Lagu tadi juga buat monitor Buana Asri di mana aja berada, selamat bergabung di Buana Barindo bersama Mbak Ifa. Tak lupa pula lagu tadi buat mamahnya Aswa di Kampung Lampion, sukses selalu, amin. Boleh Pak Mul dengan senang hati Ifa puter nanti Vanessa Williams-nya. Boleh ikut tanya-tanya juga. Di belakang Pak Mul ada Bunda Surah di Salma Sore. Mbak Ifa metugas, tolong puterin baik-baik sayang. Salamnya buat semuanya, Salma Sore. Makasih Mbak Ifa, kembali kasih Bunda Surah di. Boleh, Ifa antarkan lagunya dengan senang hati Ifa putar. Di belakang Bunda Suradi ada halo. Tante Ani Aswa, Buana Asri Sragen sore Mbak Ifa Barindo mau request Suaraku Berharap. Lagu ini kukirim untuk yang ada di Mojosongo ada Pak Mul. Selamat sore. Mbak Ifa masih semangat kah? Masih. 45 ini teh. Semangat sampai kelar nanti, terima kasih dan semoga sehat selalu. Amin. Love juga untuk Tante Ani Aswa. Boleh didengerin nanti lagunya, Suaraku Berharap, sambil persiapan buat tirakatan nanti di Kampung Lampion ya. Terus ada juga Tante Ani tiga-tiganya, selamat sore. Ada Tante Ani Gemoy, Tante Ani yang satunya juga, Mbak Nana Cicantel, apa kabar? Walinya mau muncul ini, biasanya suka wali, Kak Rus juga yang ada di Boyolali, sehat selalu. Mbak Putri, sudah selesaikah sibuk-sibuknya? Dari Rewangan sampai Midodaren, sampai resepsi ya kan? Sampai aroma wajinya tuh loh, sampai studio gitu. Jadi ingat. Jadi ingat kampung halaman. Terima kasih ya Mbak Putri ya. Selamat sore juga, sehat selalu juga.

0: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.
1: Bu, Bune, ngerti kacamata dari Bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
2: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Masih Ifah Ananda, menemani Mitra Buana sampai di jam 5 sore nanti. Selamat sore Tante Ani Aswa yang ada di Kampung Lampion Hijau Daun. Dengan suaraku berharap sudah Eva puter jadi teman si sore hari ini. Bunda Suradi selamat sore, baik-baik ya sayang. Iya, sudah Eva puter juga lagunya. Dan selamat sore untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Lagu dari Vanessa Williams sudah Eva puter juga. Semoga jadi teman di sore yang penuh semangat ini. Bunda Ngatmi juga sudah Eva puter lagunya, jadi lebih semangat ya. Bunda Natali juga selamat sore. Selamat sore juga ketemu dengan yang ada di WhatsApp lagi. Coba Eva buka. Apa kabarnya Ardian? Selamat mendengarkan Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Halo, apa kabarnya juga untuk Mbak Putri? Masih seputaran Rewangan ya? Iya. Yang penting sehat, bahagia, happy gitu. Happy kah sama bahagia apanya emangnya ya? Baik Mbak Putri, selamat sore. Terus juga selamat sore untuk siapakah di sini? Sebentar, Ivo buka lagi. Buat Nadia yang ada di Maguru, apa kabarnya? Mbak M.M. Kalau Mas Is kalau bilangnya Mbak M.M. Selamat sore juga untuk Mbak Larasati yang ada di Gendingan juga selamat sore. Mbak Sartini juga, apa kabarnya? Terus ada lagi yang suka Barindo. Bunda Lis tadi sudah ya, Mbak Nani juga selamat sore. Bunda Fatima juga selamat sore. Mbak Pertiwi ada di Putatan, apa kabarnya? Semoga juga baik-baik. Mama Fajar, cinta terbaik, boleh. Cinta terbaik Mama Fajar itu kalau WA langsung judul lagunya. Aduh, ini kalau orang Jawa bilang cekak aos ya. Kalau nanti Fatanya ini cinta terbaik suruh diapain gitu ya. Cassandra cinta terbaik. Pengen mau diputerin. Apa cuma tulisan aja. Mama Fajar selamat sore. Karena ini 17 Agustus hari kemerdekaan. Jadi Fa selalu memberikan yang terbaik termasuk cinta juga. Di menit ke-13 dari jam 4 sore dan kita masih di Barindo Koleksi Lagu Barat.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bulik, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulai ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulai numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

2 menit dari jam 4 sore. Kita masih di Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Masih Ifahana dan menemani Mitra Buana sampai di jam 5 sore nanti. Selamat sore untuk Mama Fajar, sudah Iva putar lagunya. Semoga jadi teman untuk bersantai di sore hari ini, cinta terbaiknya. Mitra Buana, pernahkah Mitra Buana itu susah banget mau lepas dari HP? Ya, karena memang sekarang ini kayaknya barang nomor satu deh. HP ketinggalan, khawatirnya minta ampun ya. Coba dulu tahun 90-an, awal 2000 sebelum ada HP juga baik-baik saja kan tanpa HP. Tapi sekarang ada yang susah sekali untuk lepas dari HP. Nah, Mitra Buana ada beberapa kegiatan, ada beberapa apa ya? Iya, kegiatan sih yang bisa bikin kamu bebas tanpa HP. Kegiatan tanpa HP yang bisa bikin kamu makin pinter. Karena biasanya kalau butuh apa-apa langsung HP gitu ya. Padahal ada beberapa kegiatan Mitra Buana tanpa HP yang bisa tetap bisa bikin Mitra Buana pinter. Di antaranya yaitu coba baca buku 10 halaman deh sehari. Itu juga sudah bisa mengalihkan perhatian Mitra Buana dari HP dan Mitra Buana bisa mendapatkan banyak hal dari membaca buku ini. Atau tulis jurnal harian Mitra Buana. Mitra Buana juga bisa baca-baca catatan lama. Ini bisa mengalihkan waktu Mitra Buana dengan HP. Atau juga jalan santai tanpa earphone. Tidak usah dia mendengarkan musik dari HP saat jalan santai. Coba jalan santai aja. Tidak usah menggunakan earphone ya. Ini bisa membuat Mitra Buana terbebas tanpa terbebas dari HP. Bisa juga Mitra Buana belajar memasak. Ini juga bisa lepas dari HP. Coba resep baru misalnya. Atau nulis to-do list. Nulis daftar apa saja yang akan Mitra Buana lakukan besok pagi atau mulai nanti malam. Mungkin mulai nanti mempersiapkan untuk tirakatan, kemudian untuk upacara besok pagi, terus siangnya ada apa lagi gitu ya. Harus menyiapkan untuk diri sendiri atau buat pasangan. Nah, nulis to-do list atau daftar yang harus dikerjakan ini juga bisa mengalihkan perhatian dari HP. Nulis rangkuman dari buku yang Mitra Buana baca, ini juga menyenangkan. Belajar kosakata bahasa asing, ini juga bisa mengalihkan dari HP. Atau beresin kamar. Nah, kalau kamar Mitra Buana berantakan, coba HP-nya diletakkan dulu. Karena yang namanya HP itu menyita waktu sekali. Berjam-jam scrolling-scrolling media sosial gak terasa ya. Scrolling TikTok lah, IG lah, YouTube lah, segala macem. 2 jam gak kerasa loh Mitra Buana. Dan itu sangat merugikan Mitra Buana ya. Untuk mengalihkannya coba beresin kamar. Atau juga rapiin meja kerja, meja belajar. Terus bisa juga sisihin barang yang udah gak kepake. Atau lagi apa ya? Coba tulis daftar gimana biar hidup minimalis. Pasti menyenangkan sekali. Atau susun puzzle atau Lego. Nah ini, beli TTS juga menyenangkan. Menggambar, melukis, merajut dan sebagainya. Ini bisa membuat hari-hari Mitra Buana terbebas dari HP. Gimana Mitra Buana? Apakah selama ini Mitra Buana susah sekali terlepas dari yang namanya handphone? Nah, beberapa kegiatan tadi bisa Mitra Buana coba Mitra Buana untuk membebaskan diri Mitra Buana dari yang namanya kecanduan HP. Selamat sore untuk Aat.
Mbak Iva minta lagunya Armada, Pergi Pagi, Pulang Pagi, di Barindo.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Satu karya cipta dari ada Eros Chandra, ada Yura Yunita, dan lain-lain. Inspirasi diri, mudah-mudahan bisa membuat Mitra Buana lebih semangat di sore hari ini. Apalagi ini menjelang 17 Agustus, hari yang menggembirakan untuk kita semua warga seluruh Indonesia Raya. Mitra Buana, Barindo harus kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf ya, salah-salah katanya. Semoga kehadiran Barindo bisa membuat sore Mitra Buana lebih semangat lagi, lebih bahagia lagi, lebih enjoy lagi yang masih beraktivitas sore ataupun yang sudah bersantai-santai. Saya Ivana Namon pamit di jam 5 pas nanti. Kita mendengarkan Pawartos Boso Jawi. Setelah itu kita ketemu di Kalakus Plus sampai nanti di jam 7 malam. Jangan lupa Mitra Buana, setiap bunga memiliki waktu mekarnya masing-masing. Begitu juga dengan impian Mitra Buana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gerang.

0: pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun program Sedulur Alam ngupaya Sragen ngreksa kelestarian lingkungan. SMA Transain Sragen badhe transformasi dados Sekolah Garuda. Gabungan organisasi wanita GUW Sragen ngajak para wanita melek literasi digital. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Lingkungan Hidup tansah nyurung kawigatosan saha kepedulian masyarakat tumrap kelestarian lingkungan lumantar program Sedulur Alam bayiku menanam sejak lahir. Program menika dados salah satunggaling kangge ngupaya pamarentah daerah supados saged tanggel jawab kangge tantangan owah-owahan iklim sekaligus ngatasi kirangipun ruang terbuka hijau. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Lingkungan Hidup DLH terus njurung kepedulian masyarakat tumrap kelestarian lingkungan lumantar program Sedulur Alam Bayiku Menanam Sejak Lahir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto, STMT, nalika pinanggih kalian reporter Radio Buana Asri nelaaken, program menika dados salah setunggaling upodaya pamarentah kangge jawab tantangan owah-owahan iklim, saha ngupadi solusi tumrap saya kirangipun papan kabuka ijem. Lumantar program menika, saben bayi ingkang lair ing Kabupaten Sragen dipunajab gadah sedulur awujud setunggaling uwit utawi tetuwuhan ingkang dipuntandur sarengan kalian lairipun bayi. Albert Pramono Susanto STMT ngendikaken konsep sedulur alam ugi ngemu piwulang lan edukasi tumrap keluarga. Program Sedulur Alam Bayiku Menanam Sejak Lahir boten ateges bayi langsung nandur wit. Ananging tiang sepuh ingkang nandur wit minangka wujud kepedulian tumrap lingkungan wiwit anak nembe lair. Kangge masyarakat ingkang boten gadah lahan, penanaman saged dipun tindakaken ing lingkungan sekitaripun, kados ing wilayah RT, pinggir margi, utawi papan ingkang sampun dipun sediaken dening pemerintah, kalebet alas kutha. Jenis tetuwuhan ingkang dipunanjuraken ing program Sedulur Alam antawisipun wit-witan kayu atos saha tetuwuhan woh ingkang produktif. Kangge mekanisme pengajuan program sakmenika tasih dipun kembangaken supados langkung gampil dipun akses dening masyarakat. Para tiyang sepuh bayi saged ngajengaken panyuwunan kanthi langsung dateng DLH lumantar tautan s.id/sedulur-data-alam utawi nyuwun pitulungan dateng pemerintah desa utawi kelurahan kangge ngajengaken panyuwunan. Mila saking menika masyarakat dipunaturi supados langkung aktif ngajengaken panyuwunan bantuan tetuwuhan mliginipun kangge keluarga ingkang nembe pikantuk anggota keluarga enggal.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken komitmen pamarentah kabupaten kangge mesthekaken para siswa pikantuk papan sinau ingkang aman, nyaman, saha layak. Komitmen menika dipun wujudaken kanthi mriksani langsung kawontenan sawetawis sekolah ingkang kalebet kategori risak aparat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken komitmen pemerintah Kabupaten Sragen kangge mesthekaken para siswa pikantuk papan sinau ingkang aman, nyaman, saha layak. Komitmen menika dipun wujudaken kanthi mriksani langsung kawontenan sawetawis sekolah ingkang kalebet kategori risak aparat. Dinten Selasa, 11 Agustus 2021. Pemeriksaan dipun lampahi wonten ing SD Negeri Kalikebok Setunggal, Kecamatan Tanon, saha SD Negeri Jekan 3, Kecamatan Mondokan. Bupati nelakaken pemeriksaan langsung wonten ing lapangan dipun betahaken kangge mesthekaken kawontenan bangunan

0: Olah jumbuh kalian data ingkang sampun wonten. Miturut panjenenganipun, saklaminipun menika data sekolah risak awrat tasih awujud cacah utawi angka ingkang dereng dipun jangkepi data visual babakan kawontenan bangunan. Lumantar pemeriksaan langsung, Pemerintah Kabupaten Sragen badhe nyusun data visual ingkang langkung akurat ingkang saklajengipun saged dados dasar kangge nemtokaken sekolah ingkang kedah dipun prioritasaken anggenipun pikantuk penanganan. Sekolah dipun lebetaken kategori risak awrat menawi kawontenan bangunanipun saged mbayani tumrap kegiatan pasinaonan. Antawisipun inggih menika tembok ingkang retak jero, plafon utawi payon ingkang kadah resiko ambruk, saha lantai ingkang bergelombang lan pecah. Bupati Sragen ngaturaken, sak menika wonten 250 ruangan ingkang klebet kategori risak awrat. Cacah menika dipun etang adhedhasar ruangan, awit saking ruang kelas, ruang guru, dumugi ruang perpustakaan. Hasil pemeriksaan menika saklajengipun badhe dados dasar kangge nemtokaken sekolah saha ruangan ingkang paling mbetahaken penanganan. Kangge nyengkuyung upaya perbaikan Pemerintah Kabupaten Sragen sampun nyawisaken anggaran kilang langkung 17 miliar rupiah kangge rekonstruksi saha perbaikan sekolah. Saklajengipun sekolah ingkang gadah indikasi badhe dipun regroping utawi dipun gabung sementara boten dipun lebetaken ing daftar prioritas pembangunan. Sakmenika wonten 8 sekolah ingkang dinilai sampun siap nglampahi proses regrouping. Dene sekolah sanespun tasih wonten ing tahap kajian sesarengan kalian pihak-pihak ingkang gadah gegayutan. Kebijakan menika dipun lampahi supados anggaran perbaikan saged langkung tepat sasaran. Utaminipun dipun arahaken dumateng sekolah ingkang sampun dipun pesthekaken badhe tetep madeg saha nglampahi kegiatan pendidikan kanthi mandiri.
1: Tim penggerak PKK gadah peran ingkang strategis kangge nyengkuyung pelaksanaan standar pelayanan minimal SPM Posyandu. Mliginipun wonten ing bidang sosial. Salah satunggaling inggih menika wonten ing Kecamatan Tangen. Lumantar kader PKK saking tingkat desa saha dusun. Ngupaya pelayanan sosial dumateng masyarakat saged dipun tindakaken langkung caket saha langsung nyentuh kangge kebutuhan warga. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
0: Tim penggerak PKK gadah peran ingkang strategis kangge nyengkuyung pelaksanaan standar pelayanan minimal utawi SPM Posyandu. Mliginipun wonten ing bidang sosial. Salah setunggalipun inggih menika wonten ing Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Lumantar kader PKK saking tingkat desa saha dusun, upaya pelayanan sosial dumateng masyarakat saged dipuntindakaken langkung caket saha langkung nyentuh kebutuhan warga. Wonten ing pelaksanaanipun SPM Posyandu bidang sosial, PKK gadah peran kangge nggerakaken para kader, nindakaken pendataan, ngawasi kawontenan masyarakat saha mbiyantu ngenali warga ingkang mbetahaken kawigatosan lan pelayanan sosial. Ketua TPPKK Kecamatan Tangen, Nyonya Betaliana Supriyadi nelakaken. Posyandu 6 SPM bidang sosial minangka penggabungan pelayanan dasar kangge nangani warga ingkang ngadepi masalah kesehatan sosial ing tingkat masyarakat paling andhap. Posyandu sakmenika ugi nglayani pendataan saha rujukan bantuan sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, warga lanjut usia, tiyang kanthi gangguan jiwa utawi ODGJ saha perlindungan jaminan sosial kangge korban bencana. Sanesipun menika, para kader PKK ugi dados penghubung antawisipun masyarakat kalian pemerintah. Kolaborasi antawisipun PKK, kader Posyandu, pemerintah desa saha pemerintah kecamatan dados perangan ingkang wigatos kangge mesthekaken pelayanan dasar masyarakat saged lumampah kanthi terpadu. Nyonya Betaliana Supriyadi ngajak masyarakat supados saged ginakaken Posyandu 6 SPM mliginipun ing bidang sosial. Masyarakat dipun ajak rawuh kanthi rutin dari kegiatan Posyandu saha langkung peduli kalian kawontenan lingkungan sakupengipun sehingga kaajab pelayanan sosial saged lumampah kanthi optimal saha kesejahteraan masyarakat saged tansaya meningkat.
1: SMA Pesantren Sain utawi Transain Sragen badhe nindakaken transformasi dados sekolah Garuda. Transformasi menika minangka program ingkang dipun fasilitasi dening Kementerian Pendidikan Tinggi sains lan teknologi utawi Kemendikbud Saintek jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
0: SMA Pesantren Sains utawi Trensen Sragen badhe nindakaken transformasi dados sekolah Garuda. Transformasi menika minangka program ingkang dipun fasilitasi dening Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi utawi Kemendikti Saintek. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA nelakaken bilih piyambakipun sampun nampi serat keputusan penetapan Sekolah Garuda Transformasi ing wulan Juni tahun 2016 kepengker. Pangandikan punika sampun dipunaturaken Bupati Sragen nalika ngunjungi SMA Unggulan Ras Sragen sawetawis wekdal kepengker. Bupati dileterahaken program Sekolah Garuda ingkang dipun gagas dening Kemendikti Saintek kaperang dados kalih skema. Inggih menika Sekolah Garuda Enggal lan Sekolah Garuda Transformasi. Sekolah Garuda Enggal minangka sekolah ingkang dipun bangun wiwit saking wiwitan. Mliginipun wonten ing wilayah ingkang akses pendidikanipun tasih winates. Program menika dipun targetaken saged gayuh kalih dasa sekolah ngantos taun 2029. Dene kangge Sekolah Garuda Transformasi minangka program pengayaan lan penguatan kangge sekandoso kalih SMA utawi MA unggulan ingkang sampun kapilih. Miturut Bupati, SMA Trensen Sragen minangka salah setunggaling sekolah ingkang sampun wonten lan badhe dipun transformasaken Sekolah Garuda. Lumantar program menika, sekolah badhe pikantuk penguatan lan peningkatan ing maneka warna aspek. Wiwit saking kurikulum, fasilitas ngantos pengembangan kualitas pasinaonan. Para siswa ingkang gadah prestasi lan kasil lolos seleksi kanthi ketat, salajengipun badhe pikantuk beasiswa kanthi wutuh kelebet fasilitas asrama. Para lulusan Sekolah Garuda ugi dipunarahaken supados saged nglajengaken pendidikan ing perguruan tinggi unggulan, kelebet sekolah utawi universitas tingkat internasional. Bupati ngendika, proses transformasi SMA Trensen dados Sekolah Garuda menika tasih lumampah. Pemerintah Kabupaten Sragen tasih dereng nampi katerangan kanthi rinci gegayutan tahapan lan teknik pelaksanaan program menika. Amargi pihak Kemendikti Saintek tasih nindakaken komunikasi langsung kalian pihak sekolah. Senadyan makaten, Pemkab Sragen negesaken badhe maringi panyengkuyung mliginipun kangge nyawisaken akses ingkang langkung gampil tumuju sekolah.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Gabungan organisasi wanita GUW Kabupaten Sragen nggelar rapat pleno ingkang dipun isi kanthi rembagan babakan pentingipun literasi digital tumrap wanita. Kegiatan kalampahan wonten ing dinten Rebo wonten ing pendhapi Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
2: Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sragen gelar rapat pleno ingkang dipun isi kanthi rembakan babakan pentingipun literasi digital tumrap wanita. Kegiatan kalampahan dinten Rebo 12 Agustus 2016 wonten ing pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Wonten ing kelodangan menika Hajah Sunari, SPD MPD minangka narasumber negesaken bilih wanita kedah gadah kawruh lan kaprigelan literasi digital supados saged migunakaken teknologi lan media sosial kanthi wicaksana, aman saha tanggel jawab. Literasi digital mboten namung winates ing kaprigelan migunakaken telepon pinter utawi ngakses maneka warna platform kados WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube saha TikTok. Ananging wanita ugi kedah saged mangertosi, meratelakaken saha milah informasi ingkang dipun tampi wonten ing ruang digital. Salajengipun dipun ngendikaaken masyarakat kedah saged bedakaken informasi ingkang leres lan ingkang lepat, mangertosi informasi ingkang migunani saha nyingkiri konten ingkang saged ndadosaken kerugian. Keprigelan menika dipun anggap wigatos amargi wanita gadah peran strategis wonten ing kulawarga saha masyarakat. Kalebet anggenipun derek ndampingi anak migunakaken teknologi kanthi wicaksana. Sawetawis menika Ketua GUW Sragen Hajah Supami Suroto wonten ing rapat pleno menika ugi ngaturaken sawetawis arahan organisasi kalebet babakan persiapan kegiatan saha agenda GUW ing rangka mengeti dinten kamardikan Republik Indonesia Hajah Supami Suroto nyuwun supados saben organisasi saged nyelarasaken rawuhipun ing kegiatan upacara menawi ingkang tembe pikantuk undangan resmi. Lumantar pepanggihan menika, GUW Sragen ngajeng-ajeng pangertosan babagan literasi digital saged sansaya ngrembaka. Saengga wanita boten namung dados pengguna teknologi, nanging ugi saged dados pengguna ingkang kritis, wicaksana, aman saha tanggel jawab.
1: Para miyarsa, kejadian bencana kabesmen ing Kabupaten Sragen dumugi sapunika tasih relatif kondusif. Senajan mekaten, wonten sawetawis kedadian kabesmen utawi kebakaran ingkang ngalami peningkatan mliginipun kebakaran griya saha lahan tebu. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
3: Kedadosan kebasmen ing Kabupaten Sragen dumugi sakmenika tasih saged dipun rekodaya. Dipun tegesi dening Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI. Sanajan mekaten wonten sawetawis kedadosan kebasmen ingkang ngalami peningkatan, utaminipun kebasmen griya lan lahan tebu. Dipun ngendikaaken kagem kabesmen lahan tebu ingkang kedadosan ing wewengkon Sragen, sebagian ageng wonten kegiatanipun kalian aktivitas ngobong lahan, dene para kagungan lahan sasampunipun proses panen. Salajengipun kagem nyegalan ngirangi kedadosan kabesmen, salajipun ingkang saged dipun sebabaken dening aktivitas kebakaran lahan, Polres Sragen sampun ngawontenaken koordinasi rakor penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutala ing Kabupaten Sragen sesarengan kalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Lumantar koordinasi menika sampun kasusun standar operasional prosedur SOP penanganan karhutala ing Kabupaten Sragen ingkang ngatur babakan mekanisme penanganan nalika wonten kedadosan kebasmen kalebet langkah-langkah koordinasi ingkang kedah dipun lampahi dening pihak-pihak ingkang gegayutan. Kanthi mekaten menawi dumugi kedadosan kabesmen, para petugas saged langkung enggal dumugi ing papan kedadosan perkara TKP kangge enggal nindakaken upaya pemadaman kangge para tani ingkang kagungan lahan tebu saha masyarakat dipunaturi supados tansah ningkataken kewaspadaan tumrap potensi kobongan mliginipun nalika nindakaken aktivitas ngobong lahan. Aktivitas menika kedah dipun rencanaken kanthi sae saha dipun tindakaken kanthi migatosaken aspek keselamatan supados potensi kebasmen saged dipun cegah lan dipun mitigasi kanthi sae.
1: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Slamet Triadi Unisri Surakarta melaksanani program kerja nyata kanthi ngrengkuh kelompok tani wanita KTW Wening Asri Kawanikur ing Dukuh Glunggungan RT Kawanikur Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados kalodhangan tumrap mahasiswa kangge sinau kalian paring kontribusi kanthi langsung wonten ing kegiatan pertanian masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
2: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Slamet Riyadi Surakarta nglaksanani program kerja nyata kanthi ngrengkuh kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur ing Dukuh Glonggongan RT Sekawan Likur Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados kalodhangan tumrap mahasiswa kangge sinau sekaligus paring kontribusi kanthi langsung wonten ing kegiatan pertanian masyarakat. Wonten ing pelaksanaanipun mahasiswa KKN ugi nderek tumindak wonten ing maneka warna kegiatan ing kebun sayur kagunganipun kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur. Antawisipun nyirami tetuan sayuran, nindakaken penyemprotan dumugi nandur winih sayuran. Sekretaris kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur, Apriani Wulandari, ngaturaken apresiasi tumrap rawuhipun mahasiswa KKN Unisri. Miturut panjenenganipun, kegiatan menika paring motivasi enggal sekaligus wawasan praktik tumrap para ibu anggota kelompok tani. dipun ngendikaaken rawuhipun mahasiswa ugi dados sarana sinau sesarengan amargi mahasiswa saged ningali saha praktek kanthi langsung babakan tata cara ngolah saha ngopeni kebun sayuran ing lahan. Sawetawis menika wontenipun kebun sayur kelompok tani wanita wening Asris Kawelikur wiwitanipun minangka arahan saking pemerintah desa supados para ibu gadah kegiatan produktif sekaligus migunakaken lahan ingkang wonten. Lumantar pendampingan saha kegiatan sesarengan kalian mahasiswa KKN, kelompok tani wanita wening Asris Kawelikur dipun ajab saged saya ngrembaka. Para anggota kelompok ugi dipun ajab saya semangat anggenipun ngelola kebon, saengga saged paring paedah tumrap keluarga saha masyarakat ing sakiwa tengenipun. Dipun kajengaken kegiatan menika saged dados motivasi tumrap para ibu kelompok tani wanita wening Asris Kawelikur supados tetap aktif saha ngrembakaken kegiatan pertanian kanthi lestari.
1: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes, ajak sedoyo stakeholder ing Kabupaten Sragen. Supados saya nggatosaken tumrap pemenuhan saha pangayoman hak anak. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
2: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes, ngajak sedaya stakeholder ing Kabupaten Sragen supados langkung peduli tumrap pemenuhan lan perlindungan hak anak. Sedaya pihak ingkang gadah peran ing babakan ngruwat, ngreksa saha nyawisaken masa depan tumrap anak. Kedah mangertos kebutuhan anak kanthi wutuh lan nyeluruh. Para putra ing jaman sakmenika ugi ngadepi maneka warna potensi bebaya ing lingkungan sakiteripun. Mila saking punika, upaya perlindungan tumrap anak boten saged namung dados tanggel jawabipun kulawarga, nanging ugi mbetahaken keterlibatan sedaya stakeholder. Boten namung dipun paringi katresnan, anak ugi gadah hak-hak ingkang kedah dipun reksa lan dipun jangkepi. Wiwit saking hak pikantuk pendidikan, kesehatan ngantos kesediaan papan ingkang aman lan ramah tumrap anak, kangge tuwuh lan ngrembaka kanthi sae. Katresnan kedahipun wujudaken lumantar tumindak nyoto, kanthi ngreksa nyukupi hak-hakipun saha nyiptakaken lingkungan ingkang aman tumrap anak. Langkah menika dipunanggep wigatos amargi perlindungan tumrap anak ing wektal sak menika minangka perangan saking upaya mbangun generasi saha masa ngajeng Kabupaten Sragen ingkang langkung sae.

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Winners FM.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door press menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Mitra Buana, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publika Kabupaten Sragi. Selamat sore, petang untuk Mitra Buana. But now everything is only a dream. Apa kabarnya sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat bahagia, seperti juga saya Ifah Ananda, yang akan menemani Mitra Buana di Kala Kus Plus, Kangen Lagu Kus Plus, edisi 16 Agustus 2026. Dari saat sekarang sampai di jam 7 malam nanti. Teman-teman Kus Plus seperti biasa bakal Ifa kasih simak untuk Mitra Buana. Bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Sri 082 133 950 947. Atau pengen sapa-sapa saja juga boleh. Atau karena memang semua suka, sudah deh, nggak usah merequest, stay aja di sini, semua suka lagunya boleh. Baik, yang ada di telepon nanti Fa buka selepas adzan maghrib ya, karena sebentar lagi kita break untuk mengumandangkan adzan maghrib. Ifa kasih simak satu nomor pagi yang indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Kabupaten Sragen, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita perkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, serta bersama membangun Kabupaten Sragen sebagai the land of Java Man yang maju, sejahtera, dan merata untuk Indonesia yang lebih baik. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Halah Yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilike.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot golek KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mong isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Sing tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Buena Sri FM.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door press menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
0: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragin kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ra trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
0: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
2: Yuk Van, jogging.
3: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
2: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan. Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga Van.
3: Bukan lupain, cuma males.
2: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Wenasri FM.
2: Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Masih saya Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 7 malam nanti. Jangan bimbang dan ragu yang barusan berlalu dari indera dengar kita. Bagaimana suasana malam Mitra Buana? Semakin malam semakin menyenangkan, semakin rileks ya. Yang persiapan tirakatan jangan lupa. Itu adalah bentuk partisipasi kita dalam memperingati hari kemerdekaan. Kemudian juga memperingati jasa para pahlawan kemerdekaan.

0: lagu Krewangan ya. Untuk menu nanti malam, Mbak Putri selamat malam. Akhirnya tumpengnya sudah siap ya. Baik, bisa istirahat sebentar. Lanjut mempersiapkan menu tirakatanya. Semoga lancar semuanya Mbak Putri. Sehat selalu. Kalau dikerjakan dengan happy itu bikin sehat ya. Gak terasa capeknya. Baik, yang ada di telepon coba Ivo buka.
1: Kalakus Plus, malam.
2: Malam Putra, selamat malam.
0: Malam Pak Sarbini.
2: Iya.
0: Iya.
2: Lagunya.
0: Kenapa?
2: Minta lagu Sayur Asem.
0: Sayur Asem, baik, boleh.
2: Iya. Ya. Salamnya buat semua monitor. Ini sambil lihat voli.
0: Oh, lihat voli, ada pertandingan voli. Baiklah, ya.
2: Sekian, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Sarbini.
2: Ya, kalau pulang jangan minggu-minggu ya.
0: Oh iya, siap. Yuk, keren. Terima kasih Pak Sarbini ya, dari Pelupu. Dari suaranya sepertinya sudah sehat ya. Syukur alhamdulillah deh. Semoga semakin pulih, sehat walafiat. Amin. Ivo buka yang ada di WhatsApp Buana Sri 082-1339-50947. Selamat malam Ibu Sugi Humaira yang ada di sini. Petang Mbak mau request kasih. Terima kasih dari saya Bu Sugi yang ada di sini Seragen. Baik. Boleh dengan senang hati Ivo putar Bu Sugi yang ada di sini. Selamat persiapan untuk tirakatan juga. Biasanya ibu-ibu pakai dress code ya. Tapi ada juga sih yang bebas. Aduh, pokoknya ibu-ibu itu meriah sekali. Mau apa dress code? Mau apa dress code gitu ya. Biar cantik dipandang mata kali ya. Aduh, everything make you happy wes pokoknya. Mbak Nani malam, semangat menyambut HUT RI ke-81. Selamat tirakatan pendengar Buana Asri Guyub Rukun. Silaturahmi kebersamaan. Merdeka. Cinta mulia Kak Iva, terima kasih. Terima kasih juga. Cinta mulia. Dengan senang hati Iva putar, boleh. Ditunggu di sini. Untuk Mbak Nani, selamat malam juga. Selamat mempersiapkan diri juga untuk tirakatan. Ya. Mbak Nani di mana ini? Ya deh, yang pasti selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pak Yon Plastik yang ada di Gemolong, apa kabar? Sehat selalu. Pecinta Kuspers yang ada di Gemolong, yang ada di Tanon, di sana ada Pak RT Membo. Selamat malam juga. Yang suka sayur asem, Eyang Timbul yang ada di Mantingan Ngawi, malam Eyang Timbul. Sehat selalu. Salam buat Mas Andri Setiawannya. Ini Iva masak spesial untuk Pak Sarbini ada di Pelupu yang tadi request lagu ini, biar jadi obat semakin sehat, mempercepat penyembuhan ya. Amin dong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infanteri Dindin Rohidin SIP Dandim 075 Sragen mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Merdeka! Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita perkuat persatuan, semangat gotong royong serta menjaga, membangun Kabupaten Sragen the land of Jabamen yang maju, sejahtera dan berdaya saing demi Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan? Saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi Nyusak Poli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPP.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husbandi Hadiwarni, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Kami jajaran Dewan Direksi dan seluruh kru Buana Asri mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Momentum bersejarah ini adalah pengingat bagi kita semua untuk memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan mengobarkan semangat gotong royong. Sebagai suara masyarakat Kabupaten Sragen, Buana Asri FM berkomitmen untuk terus mengedukasi, menginspirasi, dan menemani langkah segenap warga Bumi Sukowati menuju masa depan yang lebih gemilang. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan karya nyata dan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sragen, the land of Javamen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Purnama SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Sragen, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita perkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, serta bersama membangun Kabupaten Sragen, the land of Java Man, yang maju, sejahtera, dan berdaya saing demi Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
1: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
2: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
1: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
2: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
2: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
2: Lah nek durung entuk,
1: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
2: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kalah Bisnes. 94.7 Wenasri
1: FM. Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 7 malam nanti. Selamat malam buat Mbak Nani. Lagu yang di request Cinta Mulia, Sudi Eva Puter. Malam buat Ibu Sugi Humaira yang ada di sini. Selamat malam juga untuk Pak Sarbini ada di Pelupu. Mau tadi request Sayur Asem, sudah Eva Puter juga. Malam Tante Ani Aswa. Gabung lagi Mbak Eva, lagunya Bilakah Kau Pulang. Lagunya buat semua monitor Buana Asri. Dan tak lupa buat Pak Mul yang ada di Mojosongo. Selamat malam Mbak Eva, nanti pulangnya hati-hati ya. Dan makasih, love juga untuk Tante Ani Aswa yang ada di Kampung Lampion alias di Sarigunan. Ini panggung HUTRI-nya sudah siap, ini dikirim ke sini. Keren loh. Warga Sarigunan RT 34, gitu tulisannya ya. Baik, selamat mempersiapkan untuk tirakat HUT, memperingati HUTRI malam hari ini ya. Untuk Tante Ani Aswa, selamat malam. Yang ada di telepon, kalau Kus Plus malam.
2: Halo, selamat malam Kus Plus, Saran Farmasi ya. Dari Pananda.
1: Iya Pak Sarbini, ada yang ketinggalan. Apa?
2: Kita lagu-lagu kalau boleh.
1: Oh ya, nanti kalau ada waktunya Ifa Puter ya. Apa?
2: Aku melu, apa itu?
1: Jambu, apa jeruk? Iya, boleh.
2: Mbak Ipa, apa itu?
1: Ya, boleh, sini. Yang penting Pak Sarbini sehat. Wes, aku seneng.
2: Ya, biasanya ya.
1: Iya.
2: Kapan-kapan main ke Bupuk, Jeng.
1: Iya, semoga dikasih kesempatan ya Pak Sarbini ya.
2: Iya, ya. Jangan lupa tuh kecamatan Bupuk, ke utara.
1: Kira-kira
2: adanya 100 meter.
1: Baik, siap.
2: Selamat ya. Buat semua monitor. Ya, terima kasih ya, Jeng.
1: Sama-sama Pak Sarbini.
2: Greng
1: juga. Terima kasih Pak Sarbini ada di Pelupu. Sehat kembali, sehat-sehat pokoknya ya. Ke Mantingan, halo Mas Andri Setiawan, absen aja Kak Iva boleh. Mau request udah gak cukup waktunya. Salam buat semuanya aja Kak Iva, baik. Terima kasih ya untuk Mas Andri Setiawan, absen ya. Tadi yang keluar Sayur Asem, dengerin gak tadi? Oh biasanya suka Sayur Asem yang timbul ya Mas Andri ya. Baik, terima kasih. Dan ini ada Bilakah Kau Pulang yang bakal Iva puterin untuk Tante Ani Aswa yang ada di Kampung Lampion. Nanti semoga jambu apa jeruknya juga masih bisa ya Pak Sarbini, masih deh kayaknya. Tadi request Sayur Asem, sekarang nambah jambu apa jeruk. Wah, semuanya makanan ini sepertinya. Baik, selamat malam ya. Dan gimana kalau kita akhiri sampai di sini? Kalau Kus Plus untuk edisi hari ini 16 Agustus 2026. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf salah-salah katanya. Habis berita jam 7 nanti, Mitra Buana bisa ketemu dengan Kak Ari di Info Malam ya. Saya Ivana dan mohon pamit. Selamat mempersiapkan diri untuk tirakat malam tirakat HUTRI ke-81 di lingkungan Mitra Buana masing-masing. Semoga lancar dan penuh semangat perjuangan. Jangan lupa Mitra Buana, bahagia bukan berarti segalanya sempurna, tetapi mampu melihat indahnya ketidaksempurnaan.
3: Sejak kau pergi hatiku sedih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140 66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih.

0: ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
1: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
2: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa, saya sering juga pakai basecamp Jawa.
3: 1107 menuju loket 3.
1: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
4: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama. Nah, ini cepet banget sih, teratur.
1: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
5: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk

0: Lihat lebih dekat, berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan open base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
1: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk open base ini. Tujuannya sebenarnya open base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
0: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, open base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
2: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
3: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, kalau bagi orang awam?
2: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
0: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
5: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
6: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
5: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
7: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
5: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
8: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
9: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
8: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
9: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
10: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
9: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
4: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
11: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
12: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
11: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
12: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
13: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
12: Ridwan menambahkan dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
14: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
15: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
14: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
15: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
16: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgen, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
15: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama prakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingan yang sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor kumite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanatsanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Cheung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porpop Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, budi, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen di kesempatan pada malam hari ini ya. Tepatnya di tanggal 16 hari Minggu ya. Agustus 2026 berjumpa bersama Ari dalam acara Info Malam ya. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 20 ya atau jam 8 malam nanti ya. Dan nanti ya, Ari akan menghadirkan beberapa info ya. Dan semoga saja info-info nanti ya bisa jadi referensi atau sebagai pengetahuan, sebatas pengetahuan saja ya. Yang pertama ya, kenapa bangun tidur perut kembung ya? Ini jadi pertanyaannya. Atau mungkin sering ya di alam Mitra Buana semuanya. Nah, ini ada permasalahannya ya. Mitra Buana, penyebab perut kembung saat bangun tidur biasanya disebabkan karena makan terlalu banyak pada malam hari ya. Apalagi kalau jaraknya terlalu dekat dengan waktu tidur menjadi penyebab yang cukup umum dari kondisi ini. Hal yang sama juga bisa terjadi kalau seseorang langsung rebahan setelah makan karena tubuh jadi lebih sulit memproses makanan dengan nyaman. Saat makan masih banyak tertahan di lambung atau usus, perut bisa terasa pegah dan penuh ketika bangun. Kondisi ini biasanya lebih terasa kalau makanan yang dikonsumsi berat, berlemak atau sulit dicerna. Bukan hanya waktu makannya ya, ataupun kecepatan makan pun juga bisa mempengaruhi ya. Kalau makan terlalu cepat, udara bisa ikut masuk ke saluran cerna tanpa disadari. Udara yang masuk ini kemudian bisa membuat perut terasa penuh, pegah ataupun banyak gas. Kebiasaan seperti makan sambil terburu-buru, bicara sambil makan atau makan tanpa benar-benar mengunyah, bahkan juga bisa memperparah ya kondisi ini. Kondisi ini bisa diatasi dengan makan dalam porsi lebih kecil, tidak makan terlalu dekat dengan waktu tidur, mengurangi makanan pemicu gas dan membatasi konsumsi garam ya. Jadi itu penyebabnya ya, kenapa bangun tidur perut jadi kembung, terasa kembung gitu ya. Bersumber dari www.msn.com. Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Ini ada Debas 19 ya, Kangen. Langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada kangen dan satu info ya. Ada kenapa bangun tidur perut terasa kempung gitu ya. Dan setelah ini ya, karena waktunya yang tidak tercukupi, Ari undur diri ya. Dan semoga saja info tadi ya bisa bermanfaat bagi Mitra Buana semuanya. Baik, Ari Wibisono undur diri. Selamat malam dan Dirgahayu RI yang ke-81 Merdeka. Selamat malam. Selamat berjumpa dalam waktu dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparno, Ketua DPRD Kabupaten Sragen, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita maknai semangat kemerdekaan dengan memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta bekerja sama membangun Kabupaten Sragen yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Dengan semangat gotong royong dan cinta tanah air, kita lanjutkan perjuangan para pahlawan melalui karya nyata untuk Indonesia yang semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

Dun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun program

0: kelestarian lingkungan lumantar program Sedulur Alam Bayiku Menanam Sejak Lahir. Program menika dados salah satunggaling kangge ngupaya pamarentah daerah supados saged tanggel jawab kangge tantangan owah-owahan iklim sekaligus ngatasi kirangipun ruang terbuka hijau. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Lingkungan Hidup DLH terus njurung kepedulian masyarakat tumrap kelestarian lingkungan lumantar program Sedulur Alam Bayiku Menanam Sejak Lahir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto, STMT, nalika pinanggih kalian reporter Radio Buana Asri nelaaken, program menika dados salah setunggaling upodaya pamarentah kangge jawab tantangan owah-owahan iklim, saha ngupadi solusi tumrap saya kirangipun papan kabuka ijem. Lumantar program menika, saben bayi ingkang lair ing Kabupaten Sragen dipunajab gadah sedulur awujud setunggaling uwit utawi tetuwuhan ingkang dipuntandur sarengan kalian lairipun bayi. Albert Pramono Susanto STMT ngendikaaken konsep sedulur alam ugi ngemu piwulang lan edukasi tumrap keluarga. Program Sedulur Alam Bayiku Menanam Sejak Lahir boten ateges bayi langsung nandur wit. Ananging tiang sepuh ingkang nandur wit minangka wujud kepedulian tumrap lingkungan wiwit anak nembe lair. Kangge masyarakat ingkang boten gadah lahan, penanaman saged dipun tindakaken ing lingkungan sekitaripun, kados ing wilayah RT, pinggir margi, utawi papan ingkang sampun dipun sediaken dening pemerintah, kalebet alas kutha. Jenis tetuwuhan ingkang dipunanjuraken ing program Sedulur Alam antawisipun wit-witan kayu atos saha tetuwuhan woh ingkang produktif. Kangge mekanisme pengajuan program sakmenika tasih dipun kembangaken supados langkung gampil dipun akses dening masyarakat. Para tiyang sepuh bayi saged ngajengaken panyuwunan kanthi langsung dateng DLH lumantar tautan s.id/sedulur-data-alam utawi nyuwun pitulungan dateng pemerintah desa utawi kelurahan kangge ngajengaken panyuwunan. Mila saking menika masyarakat dipunaturi supados langkung aktif ngajengaken panyuwunan bantuan tetuwuhan mliginipun kangge keluarga ingkang nembe pikantuk anggota keluarga enggal.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken komitmen pamarentah kabupaten kangge mesthekaken para siswa pikantuk papan sinau ingkang aman, nyaman, saha layak. Komitmen menika dipun wujudaken kanthi mriksani langsung kawontenan sawetawis sekolah ingkang kalebet kategori risak aparat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken komitmen pemerintah Kabupaten Sragen kangge mesthekaken para siswa pikantuk papan sinau ingkang aman, nyaman, saha layak. Komitmen menika dipun wujudaken kanthi mriksani langsung kawontenan sawetawis sekolah ingkang kalebet kategori risak aparat. Dinten Selasa, 11 Agustus 2021. Pemeriksaan dipun lampahi wonten ing SD Negeri Kalikebok Setunggal, Kecamatan Tanon, saha SD Negeri Jekan 3, Kecamatan Mondokan. Bupati nelakaken pemeriksaan langsung wonten ing lapangan dipun betahaken kangge mesthekaken kawontenan bangunan sekolah jumbuh kalian data ingkang sampun wonten. Miturut panjenenganipun, saklaminipun menika data sekolah risak awrat tasih awujud cacah utawi angka ingkang dereng dipun jangkepi data visual babakan kawontenan bangunan. Lumantar pemeriksaan langsung, pemerintah Kabupaten Sragen badhe nyusun data visual ingkang langkung akurat, ingkang salajengipun saged dados dasar kangge nemtokaken sekolah ingkang kedah dipun prioritasaken anggenipun pikantuk penanganan. Sekolah dipun lebetaken kategori risak aparat menawi kawontenan bangunanipun saged mbayani tumrap kegiatan pasinaonan. Antawisipun inggih menika tembok ingkang retak jero, plafon utawi payon ingkang kadah resiko ambruk, saha lantai ingkang bergelombang lan pecah. Bupati Sragen ngaturaken, sak menika wonten 250 ruangan ingkang klebet kategori risak awrat. Cacah menika dipun etang adhedhasar ruangan. Awit

0: ing ruang kelas, ruang guru, dumugi ruang perpustakaan. Hasil pemeriksaan menika salajengipun badhe dados dasar kangge nemtokaken sekolah saha ruangan ingkang paling mbetahaken penanganan. Kangge nyengkuyung upaya perbaikan pemerintah Kabupaten Sragen sampun nyawisaken anggaran kilang langkung 17 miliar rupiah kangge rekonstruksi saha perbaikan sekolah. Salajengipun sekolah ingkang gadah indikasi badhe dipun regroping utawi dipun gabung sementara boten dipun lebetaken ing daftar prioritas pembangunan. Sakmenika wonten 8 sekolah ingkang dinilai sampun siap nglampahi proses regrouping. Dene sekolah sanespun tasih wonten ing tahap kajian sesarengan kalian pihak-pihak ingkang gadah gegayutan. Kebijakan menika dipun lampahi supados anggaran perbaikan saged langkung tepat sasaran. Utaminipun dipun arahaken dumateng sekolah ingkang sampun dipun pesthekaken badhe tetep madeg saha nglampahi kegiatan pendidikan kanthi mandiri.
1: Tim penggerak PKK gadah peran ingkang strategis kangge nyengkuyung pelaksanaan standar pelayanan minimal SPM Posyandu. Mliginipun wonten ing bidang sosial. Salah satunggaling inggih menika wonten ing Kecamatan Tangen. Lumantar kader PKK saking tingkat desa saha dusun. Ngupaya pelayanan sosial dumateng masyarakat saged dipun tindakaken langkung caket saha langsung nyentuh kangge kebutuhan warga. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
0: Tim penggerak PKK gadah peran ingkang strategis kangge nyengkuyung pelaksanaan standar pelayanan minimal utawi SPM Posyandu. Mliginipun wonten ing bidang sosial. Salah setunggalipun inggih menika wonten ing Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Lumantar kader PKK saking tingkat desa saha dusun, upaya pelayanan sosial dumateng masyarakat saged dipuntindakaken langkung caket saha langkung nyentuh kebutuhan warga. Wonten ing pelaksanaanipun SPM Posyandu bidang sosial, PKK gadah peran kangge nggerakaken para kader, nindakaken pendataan, ngawasi kawontenan masyarakat saha mbiyantu ngenali warga ingkang mbetahaken kawigatosan lan pelayanan sosial. Ketua TPPKK Kecamatan Tangen, Nyonya Betaliana Supriyadi nelakaken Posyandu 6 SPM bidang sosial minangka penggabungan pelayanan dasar kangge nangani warga ingkang ngadepi masalah kesehatan sosial ing tingkat masyarakat paling andhap. Posyandu sakmenika ugi nglayani pendataan saha rujukan bantuan sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, warga lanjut usia, tiyang kanthi gangguan jiwa utawi ODGJ saha perlindungan jaminan sosial kangge korban bencana. Sanesipun menika, para kader PKK ugi dados penghubung antawisipun masyarakat kalian pemerintah. Kolaborasi antawisipun PKK, kader Posyandu, pemerintah desa, saha pemerintah kecamatan dados perangan ingkang wigatos kangge mesthekaken pelayanan dasar masyarakat saged lumampah kanthi terpadu. Nyonya Betaliana Supriyadi ngajak masyarakat supados saged ginakaken Posyandu 6 SPM mliginipun ing bidang sosial. Masyarakat dipun ajak rawuh kanthi rutin dari kegiatan Posyandu saha langkung peduli kalian kawontenan lingkungan sakupengipun sehingga kaajab pelayanan sosial saged lumampah kanthi optimal saha kesejahteraan masyarakat saged tansaya meningkat.
1: SMA Pesantren Sain utawi Transain Sragen badhe nindakaken transformasi dados sekolah Garuda. Transformasi menika minangka program ingkang dipun fasilitasi dening Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain lan Teknologi utawi Kemendiktis Sain Tech. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
0: SMA Pesantren Sains utawi Transain Sragen badhe nindakaken transformasi dados sekolah Garuda. Transformasi menika minangka program ingkang dipun fasilitasi dening Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi utawi Kemendikti Saintek. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilih piyambakipun sampun nampi serat keputusan penetapan sekolah Garuda transformasi ing wulan Juni tahun 2026 kepengker. Pangandikan punika sampun dipunaturaken Bupati Sragen nalika ngunjungi SMA Unggulan Ras Sragen sawetawis wekdal kepengker. Bupati dileterahaken program sekolah Garuda ingkang dipun gagas dening Kemendikti Saintek kaperang dados kalih skema inggih menika Sekolah Garuda Enggal lan Sekolah Garuda Transformasi. Sekolah Garuda Enggal minangka sekolah ingkang dipun bangun wiwit saking wiwitan, mliginipun wonten ing wilayah ingkang akses pendidikanipun tasih winates. Program menika dipun targetaken saged gayuh kalih dasa sekolah ngantos taun 2029. Dene kangge Sekolah Garuda Transformasi minangka program pengayaan lan penguatan kangge sekandoso kalih SMA utawi MA unggulan ingkang sampun kapilih. Miturut Bupati SMA Trensen Sragen minangka salah setunggaling sekolah ingkang sampun wonten lan badhe dipun transformasaken Sekolah Garuda. Lumantar program menika, sekolah badhe pikantuk penguatan lan peningkatan ing maneka warna aspek, wiwit saking kurikulum, fasilitas ngantos pengembangan kualitas pasinaonan. Para siswa ingkang gadah prestasi lan kasil lolos seleksi kanthi ketat, salajengipun badhe pikantuk beasiswa kanthi wutuh kelebet fasilitas asrama. Para lulusan Sekolah Garuda ugi dipunarahaken supados saged nglajengaken pendidikan ing perguruan tinggi unggulan kalebet sekolah utawi universitas tingkat internasional. Bupati ngendika, proses transformasi SMA Trensten dados Sekolah Garuda menika tasih lumampah. Pemerintah Kabupaten Sragen tasih dereng nampi katerangan kanthi rinci gegayutan tahapan lan teknik pelaksanaan program menika. Amargi pihak Kemendikti Saintek tasih nindakaken komunikasi langsung kalian pihak sekolah. Senadyan makaten, Pemkab Sragen negesaken badhe maringi panyengkuyung mliginipun kangge nyawisaken akses ingkang langkung gampil tumuju sekolah.
1: Papartos basa Jawi saklajengipun. Gabungan organisasi wanita GUW Kabupaten Sragen nggelar rapat pleno ingkang dipun isi kanthi rembagan babakan pentingipun literasi digital tumrap wanita. Kegiatan kalampahan wonten ing dinten Rebo wonten ing pendhapi Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
2: Gabungan organisasi wanita Kabupaten Sragen gelar rapat pleno ingkang dipun isi kanthi rembakan babakan pentingipun literasi digital tumrap wanita. Kegiatan kalampahan dinten Rebo 12 Agustus 2016 wonten ing pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Wonten ing kelodangan menika Hajah Sunari, SPD MPD, minangka narasumber negesaken bilih wanita kedah gadah kawruh lan kaprigelan literasi digital supados saged migunakaken teknologi lan media sosial kanthi wicaksana, aman saha tanggel jawab. Literasi digital mboten namung winates ing kaprigelan migunakaken telepon pinter utawi ngakses maneka warna platform kados WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube saha TikTok. Ananging wanita ugi kedah saged mangertosi meratelakaken saha milah informasi ingkang dipun tampi wonten ing ruang digital. Salajengipun dipun ngendikaaken masyarakat kedah saged bedakaken informasi ingkang leres lan ingkang lepat, mangertosi informasi ingkang migunani saha nyingkiri konten ingkang saged ndadosaken kerugian. Keprigelan menika dipun anggap wigatos amargi wanita gadah peran strategis wonten ing kulawarga saha masyarakat. Kalebet anggenipun derek ndampingi anak migunakaken teknologi kanthi wicaksana. Sawetawis menika Ketua GUW Sragen Hajah Supami Suroto wonten ing rapat pleno menika ugi ngaturaken sawetawis arahan organisasi kalebet babakan persiapan kegiatan saha agenda GUW ing rangka mengeti dinten kamardikan Republik Indonesia. Hajah Supami Suroto nyuwun supados saben organisasi saged nyelarasaken rawuhipun ing kegiatan upacara menawi ingkang tembe pikantuk undangan resmi. Lumantar pepanggihan menika, GUW Sragen ngajeng-ajeng pangertosan babakan literasi digital saged sansaya ngrembaka. Saengga wanita mboten namung dados pengguna teknologi, nanging ugi saged dados pengguna ingkang kritis, wicaksana, aman saha tanggel jawab.
1: Para miyarsa, kejadian bencana kabesmen ing Kabupaten Sragen dumugi sapunika tasih relatif kondusif. Senajan mekaten wonten sawetawis kedadian kabesmen utawi kebakaran ingkang ngalami peningkatan mliginipun kebakaran griya saha lahan tebu. Jangkeping pawartos badhe kawasaken. dening Husbandiyah Hadiwarni.
3: Kedadosan kebasmen ing Kabupaten Sragen dumugi sakmenika tasih saged dipun rekodaya. Dipun tegesi dening Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI sanajan mekaten wonten sawetawis kedadosan kebasmen ingkang ngalami peningkatan utaminipun kebasmen griya lan lahan tebu. Dipun ngendikaaken kagem kebasmen lahan tebu ingkang kedadosan ing wewengkon Sragen sebagian ageng wonten kegiatanipun kalian aktivitas ngobong lahan dene para kagungan lahan sasampunipun proses panen. Salajengipun kagem nyegalan ngirangi kedadosan kebasmen. Salajipun ingkang saged dipun sebabaken dening aktivitas kebakaran lahan, Polres Sragen sampun ngawontenaken koordinasi rakor penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutala ing Kabupaten Sragen sesarengan kalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Lumantar koordinasi menika sampun kasusun standar operasional prosedur SOP penanganan karhutala ing Kabupaten Sragen ingkang ngatur babakan mekanisme penanganan nalika wonten kedadosan kebasmen kalebet langkah-langkah koordinasi ingkang kedah dipun lampahi dening pihak-pihak ingkang gegayutan. Kanthi mekaten menawi dumugi kedadosan kebasmen, para petugas saged langkung enggal dumugi ing papan kedadosan perkara TKP kangge enggal nindakaken upaya pemadaman kangge para tani ingkang kagungan lahan tebu saha masyarakat dipunaturi supados tansah ningkataken kewaspadaan tumrap potensi kobongan mliginipun nalika nindakaken aktivitas ngobong lahan. Aktivitas menika kedah dipun rencanakaken kanthi sae saha dipun tindakaken kanthi migatosaken aspek keselamatan supados potensi kebasmen saged dipun cegah lan dipun mitigasi kanthi sae.
1: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Slamet Riyadi Unisri Surakarta leksanani program kerja nyata kanthi ngrengkuh kelompok tani wanita KTW Wening Asri Kawanikur ing Dukuh Glunggungan RT Kawanikur Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados kalodhangan tumrap mahasiswa kangge sinau. Kalian paring kontribusi kanthi langsung wonten ing kegiatan pertanian masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
2: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Slamet Riyadi Surakarta nglaksanani program kerja nyata kanthi ngrengkuh kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur ing Dukuh Glonggongan RT Sekawan Likur Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados kalodhangan tumrap mahasiswa kangge sinau sekaligus paring kontribusi kanthi langsung wonten ing kegiatan pertanian masyarakat. Wonten ing pelaksanaanipun mahasiswa KKN ugi nderek tumindak wonten ing maneka warna kegiatan ing kebun sayur kagunganipun kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur. Antawisipun nyirami tetuan sayuran, nindakaken penyemprotan dumugi nandur winih sayuran. Sekretaris kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur, Apriani Wulandari, ngaturaken apresiasi tumrap rawuhipun mahasiswa KKN Unisri. Miturut panjenenganipun, kegiatan menika paring motivasi enggal sekaligus wawasan praktik tumrap para ibu anggota kelompok tani. Dipun ngendikaaken rawuhipun mahasiswa ugi dados sarana sinau sesarengan amargi mahasiswa saged ningali saha praktik kanthi langsung babakan tata cara ngolah saha ngopeni kebun sayuran ing lahan. Sawetawis menika wontenipun kebun sayur kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur wiwitanipun minangka arahan saking pemerintah desa supados para ibu gadah kegiatan produktif sekaligus migunakaken lahan ingkang wonten. Lumantar pendampingan saha kegiatan sesarengan kalian mahasiswa KKN kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur dipun ajab saged saya ngrembaka. Para anggota kelompok ugi dipun ajab saya semangat anggenipun ngelola kebon saengga saged paring paedah tumrap keluarga saha masyarakat ing sakiwa tengenipun. Dipun kajengaken kegiatan menika saged dados motivasi tumrap para ibu kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur supados tetap aktif saha ngrembakaken kegiatan pertanian kanthi lestari.
1: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes, ajak sedaya stakeholder ing Kabupaten Sragen. Supados saya nggatosaken tumrap pemenuhan saha pangayoman hak anak. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
2: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes, ngajak sedaya stakeholder ing Kabupaten Sragen supados langkung peduli tumrap pemenuhan lan perlindungan hak anak. Sedaya pihak ingkang gadah peran ing babakan ngruwat, ngrekso saha nyawisaken masa depan tumrap anak, kedah mangertos kebutuhan anak kanthi wutuh lan nyeluruh. Para putra ing jaman sakmenika ugi ngadepi maneka warna potensi bebaya ing lingkungan sakiteripun. Mila saking punika, upaya perlindungan tumrap anak boten saged namung dados tanggel jawabipun kulawarga, nanging ugi mbetahaken keterlibatan sedaya stakeholder. Boten namung dipun paringi katresnan, anak ugi gadah hak-hak ingkang kedah dipun reksa lan dipun jangkepi, wiwit saking hak pikantuk pendidikan, kesehatan ngantos kesediaan papan ingkang aman lan ramah tumrap anak kangge tuwuh lan ngrembaka kanthi sae. Katresnan kedahipun wujudaken lumantar tumindak nyoto kanthi ngreksa nyukupi hak-hakipun saha nyiptakaken lingkungan ingkang aman tumrap anak. Langkah menika dipun anggep wigatos amargi perlindungan tumrap anak ing wektal sakmenika minangka perangan saking upaya mbangun generasi saha masa ngajeng Kabupaten Sragen ingkang langkung sae.

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen di kesempatan pada malam hari ini ya. Tepatnya di tanggal 16 Agustus 2026 berjumpa bersama saya Arwi Wisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu keroncong ya, dan kebersamaan kita nanti sampai di pukul 22 atau di jam 10 malam nanti ya. Oh ya, Mitra Buana ya. Dan tadi sebagai pembuka sudah Ari hadirkan Cinta Kita dari Hetikus Endang ya, dilanjut dengan Dingin. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Selanjutnya silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ya, ataupun ingin request lagu, tentunya lagu-lagu keroncong, bisa langsung aja telepon di 0271-890-799 ataupun SMS juga WhatsApp di 0821-33950-947. Selamat malam Mitra Buana ya. Kemungkinan di malam hari ini semua lagi mengadakan ya tirakatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Dan harapan kita semua ya, Indonesia lebih baik dan lebih baik lagi ya. Dan bagi yang tidak mengikuti tirakatan ya, di rumah tadi sempat hujan juga ya. Dan semoga saja masih aman dan terkendali juga ya. Baik Mitra Buana, sambil menunggu atensi, sudah hadirkan siapkan ya beberapa lagu lagi ya untuk mana-mana Mitra Buana dimanapun Anda berada. Ada Kau Segalanya Bagiku ya, dilanjut dengan Mulanya Biasa Saja. Tapi sebelumnya ada yang melewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang. Sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
2: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
1: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
2: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
1: Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
2: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door press menarik lainnya.
1: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
2: Lah nek durung entuk,
1: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
2: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infantri Dindin Rohidin SIP Dandim 0725 Sragen mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Merdeka! Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita perkuat persatuan, semangat gotong royong, serta menjaga, membangun Kabupaten Sragen the land of Jabamen yang maju, sejahtera dan berdaya saing demi Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
0: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
0: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana masih bersama Ari Wibisono ya dalam acara Kontak Malam dengan beriramakan lagu-lagu keroncong ya. Dan sekali lagi ya, kita nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 ya, atau di jam 10 malam nanti ya. Dan satu jam ke depannya Ari akan menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu berirama keroncong. Sekali lagi, silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ya, ataupun ingin request lagu, silakan, masih ada ditunggu ya. Sampai nanti di pukul 10 malam. Dan untuk menemani Mitra Buana semuanya tanpa terkecuali ya. Baik Mitra Buana, mungkin di malam hari ini ya, semua di tempat Mitra Buana semuanya lagi mengadakan tirakatan yang lagi mungkin lagi bersibuk-sibuk ria begitu ya. Dan habis tadi siang habis jalan-jalan kaki, jalan sehat, dan dilanjut dengan lomba-lomba mungkin ya, guna memperingati ya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 gitu ya. Dan mungkin ya agenda-agenda itu mungkin tahunan di tempat Mitra Buana semuanya. Baik Mitra Buana, sebagai pembuka di sini sudah ada telepon yang masuk area yang terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan saya.
0: Sayanya siapa?
1: Sayanya di sini.
0: Hah? Bu kini?
1: Sayanya di sini.
0: Oh, sayanya begini. Ini dengan siapa?
1: Nanti juga tahu.
0: Enggak tahu, Bunda Lis ya?
1: Bukan.
0: Nah, siapa?
1: Jadi tetangganya Mas Ari ini.
0: Tetangganya Mas Ari siapa ini? Bunda Suradi?

0: Apa udah selesai tirakatannya, katanya, Bunda?
1: Belum, cuma bapak-bapak saja di sini.
0: Oke, ini lagunya apa?
1: Ini apa ini?
0: Keroncong.
1: Oh, lagunya keroncong. Dingin, Mas.
0: Oh, dingin, udah keputar tadi.
1: Oh, udah keputar.
0: Iya, awal jumpa kita tadi ya.
1: Apa ya, Mas? Ya,
0: ya apa?
1: Mawar biru aja.
0: Mawar biru, salamnya buat siapa ini, Bunda?
1: Salamnya buat semuanya saja. Ini gak ada yang dengerin, Mas. Udah tirakatan semua.
0: Ini dari anu ya, dari Walcina ya.
1: Ya, dari siapa saja boleh.
0: Oke.
1: Ya. Salamnya buat Mas Ari, Mbak.
0: Terima kasih.
1: Sampai jam berapa, Mas?
0: Nanti sampai jam 10 keroncongnya dilanjut campur sari.
1: Oh, gitu. Ya, salamnya buat Mas Ari.
0: Terima kasih.
1: Buat yang ada di situ, salam. Baru ngapain ini? Baru ngapain yang ada di situ?
0: Ya, biasalah, Bunda.
1: Ya, salamnya buat semua yang saja yang mendengarkan ya juga selamat malam. Ya, kita aja, Mas Ari. Disambung lagi nanti salat insyaallah.
0: Oke, siap.
1: Yuk, makasih.
0: Kembali kasih.
1: Yuk,
0: keren. Yuk, keren. Terima kasih ini buat Bunda Suradi yang ada di GSA, masih bersama Ari ya, masih menemani Ari. Nanti bisa ditunggu ya, ada keroncong mawar biru dari Walcina. Oke, di belakangnya Bunda Suradi. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
2: Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
0: The land of Javamen gitu.
2: The land of Javamen.
0: Oke, terima kasih. Dengan siapa, di mana?
2: Dari Sragen.
0: Oke, Bunda Lis.
2: Iya, betul.
0: Habis tirakatan kah ini, Bunda?
2: Udah pulang.
0: Udah pulang tadi, sempat hujan enggak, Bunda?
2: Yang ibu-ibu, iya, hujan tadi. Tapi enggak lama.
0: Oke. Di sini sempat hujan lah, Bunda, tadi.
2: Iya. Tapi deras enggak di situ tadi?
0: Ya deras tapi sebentar tok gitu.
2: Iya, sebentar. Mau request lagu, Mas Ari?
0: Iya, lagunya apa, Bunda?
2: Ku cari jalan terbaik.
0: Ku cari jalan terbaik. Oke, salamnya. Ya? Salamnya buat siapa ini, Bunda?
2: Salamnya buat Mas Ari dulu, selamat malam.
0: Oke, terima kasih.
2: Selesai.
0: Amin.
2: Tapi ya, lu ya nggak mungkin ngantuk ada temennya. ada yang nemenin yang setia.
0: Betul sekali, Bunda.
2: Terus salamnya buat tadi Bunda Surati ya. Oh ya. Selamat malam Bunda Surati. Ini tadi juga dari itu, dari kumpul-kumpul sama bawa nasi bungkus tapi kayak tumpang tapi bungkus tirakatan. Ya, terus buat Bundaku. Buat Bunda Yasman. Terus
0: apa sih
2: ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat yang di Mojo itu siapa?
0: Yang di Mojo?
2: Mbak Yuni sama
0: Mas Is.
2: Oh iya, Mbak Yuni sama Mas Is. Terus Kak Roto, Mas Brema, Pak Pono, mudah-mudahan belum sari. Mbak Ani tiga-tiganya.
0: Iya.
2: Buat semuanya aja. Gak punya catatan. Jadi ya, maaf. Udah lansia ya. Banyak lupa.

0: Oh iya, Bunda yang itu.
1: Aduh, terputus. Terima kasih sekali lagi buat Bunda Liz ya, yang ada di Sragen. Oke, nanti bisa ditunggu ya. Aku cari jalan terbaik versi keroncongnya. Oke, siap. Masih di 94.7 MHz Bandung Asri FM. Masih bersama Ari ya di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama kan keroncong. Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Di sini sudah dipersiapkan ada Keroncong Mawar Biru. Lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Nanti dilanjut ada Ku Cari Jalan Terbaik. Dan lagu ini tadi buat Bunda Liz ya yang ada di Sragen. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Baik Mitra Buana, sudah kita dengarkan bersama ya, ada keroncong mawar biru ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA, dilanjut dengan Ku Cari Jalan Terbaik, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Alice yang ada di Sragen. Semoga saja setelah dihadirkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali ya, khususnya buat Bunda Suradi dan Bunda Lis yang ada di Sragen begitu ya. Dan sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 22 menit ya, masih ada 8 menit lagi ya kebersamaan kita di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama keroncongnya. Baik, sambil menunggu atensi ya, dan mungkin lagi pada sibuk semua yang lagi masih di tirakatan ya, ataupun yang lagi masih ngobrol-ngobrol di depan rumah ataupun di tempat tirakatan, ini Ari menghibur Mitra Buana yang ada di rumah aja. Baik, langsung saja ada keroncong irama malam dilanjut dengan Senandung Bidari. Langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Mitra Buana masih bersama Ari Wibisono ya dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama makan keroncong. Tadi sudah Ari hadirkan ya, ada Irama Malam dilanjut dengan Senandung Bidari, dan semoga saja kedua lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali gitu ya. Baik Mitra Buana, tidur siang bisa picu insomnia ya. Ini durasi ideal agar tetap sehat. Jadi tidur siang bisa picu insomnia ya. Maaf ya. Dan durasi ideal agar tetap sehat itu gimana ya? Tidur siang memang dapat memberikan manfaat bagi tubuh ya. Namun jika tidak dilakukan dengan tepat, justru berpotensi mengganggu kualitas tidur malam. Menurut ahli neurologi ya, Cakrea Priyanka ya, tidur siang yang terlalu lama atau dilakukan di waktu yang tidak tepat dapat menyebabkan kesulitan tidur di malam hari hingga memicu insomnia ya. Ia menjelaskan bahwa durasi tidur siang yang ideal adalah sekitar 20-30 menit saja ya. Tidur singkat ini sering disebut power nap ya, atau dapat membantu meningkatkan fokus, kewaspadaan, kemampuan kognitif ya, serta memperbaiki suasana hati gitu ya. Namun tidur siang yang terlalu lama atau dilakukan menjelang sore hingga malam hari dapat mengganggu ritme alami tubuh ya. Hal ini menyebabkan berkurangnya tekanan tidur, sehingga seseorang menjadi sulit mengantuk saat malam hari gitu. Akibatnya tubuh bisa terasa gelisah di malam hari dan justru lebih lelah saat bangun di pagi hari. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperburuk ya kualitas tidur dan meningkatkan ketergantungan pada tidur siang. Untuk mencegah gangguan tersebut, disarankan agar tidur siang dilakukan sebelum pukul 15 dan tidak melebihi durasi yang dianjurkan gitu ya. Jadi tidur siang nggak perlu banyak-banyak ya, karena bisa mempengaruhi tidur di malam hari Anda ya, dan malah tidak baik juga ya buat kesehatan ternyata. Jadi tidur ideal itu di kisaran 20-30 menit aja ya, dan dilakukan sebelum jam 15 gitu. Baik Mitra Buana, dan info ini ya bersumber dari www.msn.com. Semoga saja bermanfaat ya bagi

Baik Mitra Buana, ya, sambil menunggu atensi sekali lagi sudah hari persiapkan ini lagu berikutnya. Ada Sunda dari Sundari Sukoco ya. Ada Alam Kenangan dilanjut dengan Bunga Anggrek. Lagu kedua lagu tadi ya. Kedua lagu ini nanti ya. Ari persembahkan kepada semua Mitra Buana yang masih stay tune di 94.7 MHz Buana Asri FM. Langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suroto, Wakil Bupati Sragen, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari kita perkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, serta bersama membangun Kabupaten Sragen, the land of Javame, yang maju, sejahtera, dan berdaya saing demi Indonesia yang lebih baik. Aruhalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada Alam Kenangan dilanjut dengan Bunga Anggrek ya, dan kedua lagu tadi semoga jadi penghibur bagi Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik, kita terasa juga ya, kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam di malam hari ini, tepatnya di hari Minggu ya, tanggal 16 Agustus 2026. Dan sebagai lagu penutup nanti sudah Ari persiapkan ya, ada Membangun Bangsa dilanjut dengan Terkenang-Kenang, dan kedua lagu tadi, nah ini nanti ya sebagai lagu penutup di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Ari Bibisono pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu. Dan salam yuk greng.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Ya lor, padha rungokno pantunku dhisik ya.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal aja didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Aja main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000. Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Oh, Jawi.
1: Pamartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun program Sedulur Alam. Ngupaya sragen ngreksa kelestarian lingkungan. SMA Transain Sragen badhe transformasi dados Sekolah Garuda. Gabungan organisasi wanita GUW Sragen ngajak para wanita melek literasi digital. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Lingkungan Hidup tansah nyurung kawigatosan saha kepedulian masyarakat tumrap kelestarian lingkungan lumantar program Sedulur Alam Bayiku Menanam Sejak Lahir. Program menika dados salah satunggaling kangge ngupaya pamarentah daerah supados saged tanggel jawab kangge tantangan owah-owahan iklim sekaligus ngatasi kirangipun ruang terbuka hijau. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Lingkungan Hidup DLH terus njurung kepedulian masyarakat tumrap kelestarian lingkungan lumantar program Sedulur Alam Bayiku Menanam Sejak Lahir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto, STMT, nalika pinanggih kalian reporter Radio Buana Asri nelaaken, program menika dados salah setunggaling upodaya pamarentah kangge jawab tantangan owah-owahan iklim, saha ngupadi solusi tumrap saya kirangipun papan kabuka ijem. Lumantar program menika, saben bayi ingkang lair ing Kabupaten Sragen dipunajab gadhah sedulur awujud setunggaling uwit utawi tetuwuhan ingkang dipun tandur sarengan kalian lairipun bayi. Albert Pramono Susanto STMT ngendikaken, konsep Sedulur Alam ugi ngemu piwulang lan edukasi tumrap keluarga. Program Sedulur Alam Bayiku Menanam Sejak Lahir boten ateges bayi langsung nandur wit. Ananging tiang sepuh ingkang nandur wit minangka wujud kepedulian tumrap lingkungan wiwit anak nembe lair. Kangge masyarakat ingkang boten gadah lahan, penanaman saged dipun tindakaken ing lingkungan sekitaripun, kados ing wilayah RT, pinggir margi, utawi papan ingkang sampun dipun sediaken dening pemerintah, kalebet alas kutha. Jenis tetuwuhan ingkang dipun anjuraken ing program Sedulur Alam antawisipun wit-witan kayu atos saha tetuwuhan woh ingkang produktif. Kangge mekanisme pengajuan program sakmenika tasih dipun kembangaken supados langkung gampil dipun akses dening masyarakat. Para tiyang sepuh bayi saged ngajengaken panyuwunan kanthi langsung dateng DLH lumantar tautan s.id/sedulur-data-alam utawi nyuwun pitulungan dateng pemerintah desa utawi kelurahan kangge ngajengaken panyuwunan. Mila saking menika masyarakat dipunaturi supados langkung aktif ngajengaken panyuwunan bantuan tetuwuhan mliginipun kangge keluarga ingkang nembe pikantuk anggota keluarga enggal.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken komitmen pamarentah kabupaten kangge mestekaken para siswa pikantuk papan sinau ingkang aman, nyaman, saha layak. Komitmen menika dipun wujudaken kanthi mriksani langsung kawontenan sawetawis sekolah ingkang kalebet kategori risak aparat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken komitmen pemerintah Kabupaten Sragen kangge mestekaken para siswa pikantuk papan sinau ingkang aman, nyaman, saha layak. Komitmen menika dipun wujudaken kanthi mriksani langsung kawontenan sawetawis sekolah ingkang kalebet kategori risak aparat. Dinten Selasa, 11 Agustus 2021. Pemeriksaan dipun lampahi wonten ing SD Negeri Kalikobok Setunggal, Kecamatan Tanon, saha SD Negeri Jekan 3, Kecamatan Mondokan. Bupati nelakaken pemeriksaan langsung wonten ing lapangan dipun betahaken kangge mestekaken kawontenan bangunan sekolah jumbuh kalian data ingkang sampun wonten. Miturut panjenenganipun, saklaminipun menika data sekolah risak awrat tasih awujud cacah utawi angka ingkang dereng dipun jangkep

0: di data visual babakan kawontenan bangunan. Lumantar pemeriksaan langsung, pemerintah Kabupaten Sragen badhe nyusun data visual ingkang langkung akurat, ingkang salajengipun saged dados dasar kangge nemtokaken sekolah ingkang kedah dipun prioritasaken anggenipun pikantuk penanganan. Sekolah dipun lebetaken kategori risak awrat menawi kawontenan bangunanipun saged mbayani tumrap kegiatan pasinaonan. Antawisipun inggih menika tembok ingkang retak jero, plafon utawi payon ingkang kadah resiko ambruk, saha lantai ingkang bergelombang lan pecah. Bupati Sragen ngaturaken, sak menika wonten 250 ruangan ingkang klebet kategori risak awrat. Cacah menika dipun etang adhedhasar ruangan, awit saking ruang kelas, ruang guru, dumugi ruang perpustakaan. Asil pemeriksaan menika salajengipun badhe dados dasar kangge nemtokaken sekolah saha ruangan ingkang paling betahaken penanganan. Kangge nyengkuyung upaya perbaikan pemerintah Kabupaten Sragen sampun nyawisaken anggaran kilang langkung 17 miliar rupiah kangge rekonstruksi saha perbaikan sekolah. Salajengipun sekolah ingkang gadah indikasi badhe dipun regroping utawi dipun gabung sementara boten dipun lebetaken ing daftar prioritas pembangunan. Sakmenika wonten 8 sekolah ingkang dinilai sampun siap nglampahi proses regroping. Dene sekolah sanespun tasih wonten ing tahap kajian sesarengan kalian pihak-pihak ingkang gadah gegayutan. Kebijakan menika dipun lampahi supados anggaran perbaikan saged langkung tepat sasaran. Utaminipun dipun arahaken dumateng sekolah ingkang sampun dipun pesthekaken badhe tetep madeg saha nglampahi kegiatan pendidikan kanthi mandiri.
1: Tim penggerak PKK gadah peran ingkang strategis kangge nyengkuyung pelaksanaan standar pelayanan minimal SPM Posyandu. Mliginipun wonten ing bidang sosial. Salah satunggaling inggih menika wonten ing Kecamatan Tangen. Lumantar kader PKK saking tingkat desa saha dusun. Ngupaya pelayanan sosial dumateng masyarakat saged dipun tindakaken langkung caket saha langsung nyentuh kangge kebutuhan warga. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
0: Tim penggerak PKK gadah peran ingkang strategis kangge nyengkuyung pelaksanaan standar pelayanan minimal utawi SPM Posyandu. Mliginipun wonten ing bidang sosial. Salah setunggalipun inggih menika wonten ing Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Lumantar kader PKK saking tingkat desa saha dusun, upaya pelayanan sosial dumateng masyarakat saged dipuntindakaken langkung caket saha langkung nyentuh kebutuhan warga. Wonten ing pelaksanaanipun SPM Posyandu bidang sosial, PKK gadah peran kangge nggerakaken para kader, nindakaken pendataan, ngawasi kawontenan masyarakat saha mbiyantu ngenali warga ingkang mbetahaken kawigatosan lan pelayanan sosial. Ketua TPPKK Kecamatan Tangen, Nyonya Betaliana Supriyadi nelakaken Posyandu 6 SPM bidang sosial minangka penggabungan pelayanan dasar kangge nangani warga ingkang ngadepi masalah kesehatan sosial ing tingkat masyarakat paling andhap. Posyandu sakmenika ugi nglayani pendataan saha rujukan bantuan sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, warga lanjut usia, tiyang kanthi gangguan jiwa utawi ODGJ saha perlindungan jaminan sosial kangge korban bencana. Sanesipun menika, para kader PKK ugi dados penghubung antawisipun masyarakat kalian pemerintah. Kolaborasi antawisipun PKK, kader Posyandu, pemerintah desa, saha pemerintah kecamatan dados perangan ingkang wigatos kangge mesthekaken pelayanan dasar masyarakat saged lumampah kanthi terpadu. Nyonya Betaliana Supriyadi ngajak masyarakat supados saged ginakaken Posyandu 6 SPM mliginipun ing bidang sosial. Masyarakat dipun ajak rawuh kanthi rutin dari kegiatan Posyandu saha langkung peduli kalian kawontenan lingkungan sakupengipun saehingga kaajab pelayanan sosial saged lumampah kanthi optimal saha kesejahteraan masyarakat saged tansaya meningkat.
1: SMA Pesantren Sain utawi Tren Sain Sragen badhe nindakaken transformasi dados sekolah Garuda. Transformasi menika minangka program ingkang dipun fasilitasi dening Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain lan Teknologi utawi Kemendiktes Saintek. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
0: SMA Pesantren Sains utawi Trensen Sragen badhe nindakaken transformasi dados sekolah Garuda. Transformasi menika minangka program ingkang dipunfasilitasi dening Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi utawi Kemendikti Saintek. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA nelakaken bilih piyambakipun sampun nampi serat keputusan penetapan sekolah Garuda transformasi ing wulan Juni tahun 2016 kepengker. Pangandikan punika sampun dipunaturaken Bupati Sragen nalika ngunjungi SMA Unggulan Ras Sragen sawetawis wekdal kepengker. Bupati dilentrehaken program sekolah Garuda ingkang dipun gagas dening Kemendikti Saintek kaperang dados kalih skema. Inggih menika sekolah Garuda Enggal lan sekolah Garuda Transformasi. Sekolah Garuda Enggal minangka sekolah ingkang dipun bangun wiwit saking wiwitan. Mliginipun wonten ing wilayah ingkang akses pendidikanipun tasih winates. Program menika dipun targetaken saged gayuh kalih dasa sekolah ngantos taun 2029. Dene kangge sekolah Garuda Transformasi minangka program pengayaan lan penguatan kangge sekandoso kalih SMA utawi MA unggulan ingkang sampun kapilih. Miturut Bupati, SMA Trensen Sragen minangka salah setunggaling sekolah ingkang sampun wonten lan badhe dipun transformasaken sekolah Garuda. Lumantar program menika, sekolah dengan kualitas pasinaonan. Para siswa ingkang gadah prestasi lan kasil lolos seleksi kanthi ketat, salajengipun badhe pikantuk beasiswa kanthi wutuh kelebet fasilitas asrama. Para lulusan sekolah Garuda ugi dipunarahaken supados saged nglajengaken pendidikan ing perguruan tinggi unggulan kalebet sekolah utawi universitas tingkat internasional. Bupati ngendika, proses transformasi SMA Trensten dados sekolah Garuda menika tasih lumampah. Pemerintah Kabupaten Sragen tasih dereng nampi katerangan kanthi rinci gegayutan tahapan lan teknik pelaksanaan program menika. Amargi pihak Kemendikti Saintek tasih nindakaken komunikasi langsung kalian pihak sekolah. Senadyan makaten, Pemkab Sragen negesaken badhe maringi panyengkuyung mliginipun kangge nyawisaken akses ingkang langkung gampil tumuju sekolah.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen gelar rapat pleno ingkang dipun isi kanthi rembagan babakan pentingipun literasi digital tumrap wanita. Kegiatan kalampahan wonten ing dinten Rebo wonten ing pendhapi Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
2: Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sragen gelar rapat pleno ingkang dipun isi kanthi rembakan babakan pentingipun literasi digital tumrap wanita. Kegiatan kalampahan dinten Rebo 14 Agustus 2016 wonten ing pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Wonten ing kelodangan menika Hajah Sunari, SPD MPD minangka narasumber negesaken bilih wanita kedah gadah kawruh lan kaprigelan literasi digital. Supados saged migunakaken teknologi lan media sosial kanthi wicaksana, aman saha tanggel jawab. Literasi digital mboten namung winates ing kaprigelan migunakaken telepon pinter utawi ngakses maneka warna platform kados WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube saha TikTok. Ananging wanita ugi kedah saged mangertosi meratelakaken saha milah informasi ingkang dipun tampi wonten ing ruang digital. Salajengipun dipun ngendikaken masyarakat kedah saged bedakaken informasi ingkang leres lan ingkang lepat, mangertosi informasi ingkang migunani saha nyingkiri konten ingkang saged ndadosaken kerugian. Keprigelan menika dipun anggap wigatos amargi wanita gadah peran strategis wonten ing keluarga saha masyarakat. Kalebet anggenipun derek ndampingi anak migunakaken teknologi kanthi wicaksana. Sawetawis menika Ketua GUW Sragen Hajah Supami Suroto wonten ing rapat pleno menika ugi ngaturaken sawetawis arahan organisasi kalebet babakan persiapan kegiatan saha agenda GUW ing rangka mengeti dinten kamardikan Republik Indonesia. Hajah Supami Suroto nyuwun supados saben organisasi saged nyelarasaken rawuhipun ing kegiatan upacara menawi ingkang tembe pikantuk undangan resmi. Lumantar pepanggihan menika, GUW Sragen ngajeng-ajeng pangertosan babakan literasi digital saged sansaya ngrembaka saengga wanita mboten namung dados pengguna teknologi nanging ugi saged dados pengguna ingkang kritis, wicaksana, aman saha tanggel jawab.

0: Para miyarsa, kedadian bencana kabesmen ing Kabupaten Sragen dumugi sapunika tasih relatif kondusif. Senajan mekaten, wonten sawetawis kedadian kabesmen utawi kebakaran ingkang ngalami peningkatan, mliginipun kebakaran griya saha lahan tebu. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Kedadosan kebasmen ing Kabupaten Sragen dumugi sakmenika tasih saged dipun rekodaya. Dipun tegesi dening Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI, sanajan mekaten wonten sawetawis kedadosan kebasmen ingkang ngalami peningkatan, utaminipun kebasmen griya lan lahan tebu. Dipun ngendikaaken kagem kabasmen lahan tebu ingkang kedadosan ing wewengkon Sragen, sebagian ageng wonten kegiatanipun kalian aktivitas ngobong lahan, dene para kagungan lahan sasampunipun proses panen. Salajengipun kagem nyegalan ngirangi kedadosan kabasmen, salajipun ingkang saged dipun sebabaken dening aktivitas kebakaran lahan, Polres Sragen sampun ngawontenaken koordinasi rakor penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutala ing Kabupaten Sragen sesarengan kalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Lumantar koordinasi menika sampun kasusun standar operasional prosedur SOP penanganan karhutala ing Kabupaten Sragen ingkang ngatur babakan mekanisme penanganan nalika wonten kedadosan kebasmen kalebet langkah-langkah koordinasi ingkang kedah dipun lampahi dening pihak-pihak ingkang gegayutan. Kanthi mekaten menawi dumugi kedadosan kabesmen, para petugas saged langkung enggal dumugi ing papan kedadosan perkara TKP kangge enggal nindakaken upaya pemadaman kangge para tani ingkang kagungan lahan tebu saha masyarakat dipunaturi supados tansah ningkataken kewaspadaan tumrap potensi kobongan mliginipun nalika nindakaken aktivitas ngobong lahan. Aktivitas menika kedah dipun rencanakaken kanthi sae saha dipun tindakaken kanthi migatosaken aspek keselamatan supados potensi kebasmen saged dipun cegah lan dipun mitigasi kanthi sae.
0: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Slamet Riyadi Unisri Surakarta leksanani program kerja nyata kanthi ngrengkuh kelompok tani wanita KTW Wening Asri Kawanikur ing Dukuh Glunggungan RT Kawanikur Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados kalodhangan tumrap mahasiswa kangge sinau. Kalian paring kontribusi kanthi langsung wonten ing kegiatan pertanian masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
2: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Slamet Riyadi Surakarta nglaksanani program kerja nyata kanthi ngrengkuh kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur ing Dukuh Glonggongan RT Sekawan Likur Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados kalodhangan tumrap mahasiswa kangge sinau sekaligus paring kontribusi kanthi langsung wonten ing kegiatan pertanian masyarakat. Wonten ing pelaksanaanipun mahasiswa KKN ugi nderek tumindak wonten ing maneka warna kegiatan ing kebun sayur kagunganipun kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur. Antawisipun nyirami tetuan sayuran, nindakaken penyemprotan dumugi nandur winih sayuran. Sekretaris kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur, Apriani Wulandari, ngaturaken apresiasi tumrap rawuhipun mahasiswa KKN Unisri. Miturut panjenenganipun, kegiatan menika paring motivasi enggal sekaligus wawasan praktik tumrap para ibu anggota kelompok tani. Dipun ngendikaaken rawuhipun mahasiswa ugi dados sarana sinau sesarengan amargi mahasiswa saged ningali saha praktik kanthi langsung babakan tata cara ngolah saha ngopeni kebun sayuran ing lahan. Sawetawis menika wontenipun kebun sayur kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur wiwitanipun minangka arahan saking pemerintah desa supados para ibu gadah kegiatan produktif sekaligus migunakaken lahan ingkang wonten. Lumantar pendampingan saha kegiatan sesarengan kalian mahasiswa KKN kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur dipun ajab saged saya ngrembaka Para anggota kelompok ugi dipunajab saya semangat anggenipun ngelola kebon, saengga saged paring paedah tumrap kulawarga saha masyarakat ing sakiwa tengenipun. Dipun kajengaken kegiatan menika saged dados motivasi tumrap para ibu kelompok tani wanita wening asri sekawan likur supados tetap aktif saha ngrembakaken kegiatan pertanian kanthi lestari.
0: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes, ajak sedaya stakeholder ing Kabupaten Sragen. Supados saya nggatosaken tumrap pemenuhan saha pangayoman hak anak. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
2: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes, ngajak sedaya stakeholder ing Kabupaten Sragen supados langkung peduli tumrap pemenuhan lan perlindungan hak anak. Sedaya pihak ingkang gadah peran ing babakan ngruwat, ngrekso, saha nyawisaken masa depan tumrap anak, kedah mangertos kebutuhan anak kanthi wutuh lan nyeluruh. Para putra ing jaman sakmenika ugi ngadepi maneka warna potensi bebaya ing lingkungan sakiteripun. Mila saking punika, upaya perlindungan tumrap anak boten saged namung dados tanggel jawabipun kulawarga, nanging ugi mbetahaken keterlibatan sedaya stakeholder. Boten namung dipun paringi katresnan, anak ugi gadah hak-hak ingkang kedah dipun reksa lan dipun jangkepi. Wiwit saking hak pikantuk pendidikan, kesehatan ngantos kesediaan papan ingkang aman lan ramah tumrap anak, kangge tuwuh lan ngrembaka kanthi sae. Katresnan kedahipun wujudaken lumantar tumindak nyoto, kanthi ngreksa nyukupi hak-hakipun saha nyiptakaken lingkungan ingkang aman tumrap anak. Langkah menika dipunanggep wigatos amargi perlindungan tumrap anak ing wekdal sakmenika minangka perangan saking upaya mbangun generasi saha masa ngajeng Kabupaten Sragen ingkang langkung sae.

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gebar Mensa langsung kemawon, langsung kemawon. Arif terakan lelangan yang dipun keresahan berdakun ge. Wonten pengen duwe ni dipun lajeng akan wonten ayang-ayang lelang sambil kan dipun keresahkan mamane Fajar makaten. Nangis sedherengipun anten sing ajeng lewat rumiyin. Langsung kemawon, sumangga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hargianto selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen mengucapkan Dirgahayu yang ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita perkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, serta bersama membangun Kabupaten Sragen, the land of Java Man yang maju, sejahtera, dan berdaya saing demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gimana mana semua sama nih kawan, sama hari puterakan lelangan yang dipun kersaan bunda kun ya wantan. Ingin dua ini dipun laksanakan ayang-ayang lelang sama yang akan dipun kersaan
1: Pacar Maka lelang ya.
0: Salah sini pun semoga yang badan nereng-reng kan sama kita sehari tanggal Aten sini pun ya, lancar telepon, SMS, dan juga WhatsApp. Makatan. Ya, para manusia, langsung ke mawon. Sambil kita sama hari jauh, saya kenalan salah sini pun. Wonten jangan korong ya, dipenuhi jangan akan Mas Joko. Langsung mawon, semoga suka nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Ragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari kita perkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, serta bersama membangun Kabupaten Sragen, the land of Javamen yang maju, sejahtera, dan berdaya saing demi Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal aja didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Aja main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Gak pemirsa, saya menikah lagi. Sama kita medan katakan sesarangan wonten jangan korang gih di penajakan Mas Joko. Mungkin lalu saat menikah lagi. Tetes balik pun rumah tangga pemirsa sudah nih pun. Dan saat menikah wonten tuh paling yang berarti ya hari angkat rumit. Sugeng dalu LPPL bu anak asri seragin.
1: Sugeng dalu PPL bu anak asri Mas Roy. Kita niki.
0: Niki kalian Mas Ari.
1: Mas Ari Wibisono.
0: Anji.
1: Iya. Yang nyuruh lagu mas.
0: Anji, sak menika Pak Timbul ya.
1: Dan?
0: Sinten sak menika.
1: Sakem kupu.
0: Oke, yang Sarbini. Asa pun dalu, dangu sak menika mboten ketingal.
1: Lah, nonton bal-balan, nonton poli niki ajeng medal aras-aras. Lagune anu jampin apa jamu?
0: Jampin apa jamu? Assalamualaikum yeah. Kasim Sinten.
1: Jalan tentelean dan wikudil masjid. Neng bau tingyang.
0: Ngaten.
1: Dalam saya wanita yang nembe mencangetakan. Terima kasih atur nubun Mas Ari.
0: Onci.
1: Yuk kerang.
0: Yuk kerang. Matur suwun sanget sampeyan nggih kagem Pasar Bini wonten ing Plupung nggih ngrasakaken dipun puteraken jamu apa jampi. Jamu apa jampi ya sami mawon nggih. Saged dipun tenggo sampeyan nggih kagem Eyang Sarbini larangipun. Salajengipun semoga para pemirsa ingkang badhe nderek ngregengaken sami menika tasih ari tangga atensinipun nggih lumantar telepon SMS ugi WhatsApp. Langsung ke

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, rah penting kuyu.
0: Rah penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsinya. Satu, meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kui iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal, jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Kepar menasau sama se kalian Ari Wibisonang ya wonten giaran roda malam. Assalamualaikum wawah sampun ni Ari puterakan ya jamu apa jampi. Lalu assalamualaikum kan dipun kersakan Pak Sarbini wonten yang pelubung ya dipun lajengkan bu jatun. Dipun lajeng tanda matang ya mungkin-mungkin lalu assalamualaikum wawah. Dados palipur dumateng para mirsa sedanipun. Nggih, sampeyan wonten WhatsApp mlebet ya. Sampeyan saking Satrio Madang Bendino, nggih, sugeng dalu kagem Mas Satrio Madang Bendino. Lujeng dalu Bu Ana Asri Sragen Dalan of Javamen, nggih, bagus sanget ya. Mas kula nyuwun tembang Negara Angin saking Deni Caknan. Salam kagem sedaya menika ingkang nembe mirengaken radio Bu Ana Asri ing dalu menika. Matur suwun. Saking kula Satrio Madang Bendino nggih kagem Satrio Madang Bendino saged dipun tenggal lelanganipun nggih wonten Negara Angin nggih salajengipun nikun wonten telepon Ari yang rumiyin sugeng dalu LPPL Bona Asri Sragen
1: sugeng dalu mak Arwi Bisono.
0: Onje Pak Sarbini.
1: Lajeng nyuwun mele.
0: Onje menika lelangane menapa?
1: Kembang rawe mawon.
0: Kembang rawe nggih, sampun nggih.
1: Wah menawa tasih do midhangetaken kok sing go sekedap.
0: Nggih monggo.
1: Barus Pak Pono, Pak Rete, Pak Yan Pasik, Pak Roni, Mbak Ani tiga-tiganya. Terus kalau Renten Ngawi kalian Pak Roman Kalibu kagem sedaya monitor tanpa kecuali Mas. Kula matur nuwun. Yuk grang.
0: Yuk grang. Oke, Pak Terus pun sangat ya kagem yang Sarbini. Pak Sarbini, wonten yang pelupus tasik midang katakan ya tasik rencangnya hari wonten kiaran ronda malam yang kalau dengan telus sama Niko ngerasakan kembang rawi. Oh ya, siap mah. Saga dipun tegal lalangan dipun ya kembang rawi. Ya para mirsa langsung kemauan Samnika sama nari capis akan lalangan salah singbun wonten Negara Angin ya lalangan Samnika yang akan dipun kersakan Satrio Madang Bendino dan mangke dipun lajengaken wonten Kembang Rawi ya lalangan Samnika yang akan dipun kersakan yang Sarbini wonten yang pelupuh makatan langsung kemauan semoga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gue permisi sama menikah sama hari puterakan gue wonten negara angin lalang sama menikah kan dipun kersakan satrio madang bendino dipun lajengakan wonten kembang rawe lalang sama menikah kan dipun kersakan Pak Sarbini gue wonten yang pelupo mugi-mugi ganti lalangan sama menikah wau dadah sopalipur dumatang para mirsa sedaini pun khususipun kagem Pak Sarbini kalian Mas Satrio Madang Bentino Atan. Gih buat para mirsa mboten kraos nggih telepon sampun telah saring rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari wonten adicara ronda malam nggih sakmenika edisi siar dinten Minggu tanggal 16 Agustus 2016. Nanging sedherek pun ari undur diri sakmenika sampun ari jawisaken lelangan panutup nggih salah setunggalipun wonten Sun Sing Suwe. Nah, lelangan-lelangan sakmenika mangke. Dados lelangan panutup wonten giaran ronda malam kalau dengan terus menika hari ini bisa pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun yo greng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Harsiwi SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Sragen, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita perkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, serta bersama membangun Kabupaten Sragen, the land of Javamen, yang maju, sejahtera, dan berdaya saing demi Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ramai tenan iki pameran UMKM, panitia sukses tenan.
2: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kawan Sragen kabeh to.
1: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
2: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
1: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho. Ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
2: Apa kuwi tahu dibacem?
1: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
2: Amit-amit, narsis.
1: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi, The Land of Javamen.
3: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Seragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Seragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Seragen, kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini edisi siar di hari Senin 17 Agustus 2026 Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Rati mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Ya, pagi hari ini ya Mitra Buana, senang sekali Dewi Rati bisa kembali hadir untuk Anda di siaran pertanian edisi hari Senin 17 Agustus 2026. Iya Mitra Buana dan pendengar, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini mengawali aktivitasnya. Semoga aktivitas Anda lancar, tidak ada kendala apapun. Dan di hari ini ya, 17 Agustus, hari bagi bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tahun ini memasuki tahun ke-81 setelah merdeka. Pagi ini Mitra Buana,

Ya, pagi hari ini ya, Dewi Rati akan berbagi informasi untuk Anda mengenai masalah yang bisa menghambat tanaman cabai dari awal tanam. Nah, Mitra Buana, setiap musim tanam selalu membawa tantangan yang berbeda. Kondisi cuaca, kelembapan, suhu tanah, hingga tekanan hama dan penyakit dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sejak awal tanam sampai memasuki masa panen. Hal tersebut juga dirasakan di beberapa lahan ya Mitra Buana, dalam proses budidaya cabai yang dilakukan. Jika dilihat sekarang, tanaman cabai di lahan tersebut tumbuh cukup baik. Namun kondisi itu tidak langsung didapatkan sejak awal. Ada berbagai kendala yang harus dihadapi dan dievaluasi selama proses budidaya. Salah satunya adalah banyaknya tanaman yang mati pada fase awal setelah pindah tanam. Nah, Mitra Buana, pada awal pertanaman. Nah, ini ya Mitra Buana, mungkin para petani sudah menduga juga tanaman yang mati disebabkan oleh kualitas bibit ataupun proses pindah tanam. Namun setelah dilakukan evaluasi, kondisi bibit dan proses penanaman ternyata sudah sesuai. Nah, Mitra Buana, tentu ya ada tantangan-tantangan yang dihadapi para petani cabai ya. Kenapa? Sejak awal tanam ada kendala yang menghambat. Nah, sebenarnya masalah apa saja yang menghambat pertumbuhan tanaman cabai sejak masa awal tanam? Nah, salah satunya adalah ini ya Mitra Buana, bercak tanam, bercak daun yang pertama itu ya. Jadi bercak daun. Setelah berhasil melewati fase adaptasi awal, tantangan berikutnya muncul. Jadi Mitra Buana, bercak daun ya, ini salah satu masalah yang dihadapi para petani cabai. Karena ini ya Mitra Buana, setelah berhasil melewati fase adaptasi awal, tantangan berikutnya muncul seiring kondisi cuaca. Pertanaman yang dilakukan sekitar bulan Februari berhadapan dengan curah hujan dan kelembapan yang cukup tinggi. Kondisi lingkungan yang lembab menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangan penyakit bercak daun. Nah, gejala awal ini biasanya terlihat dari munculnya bercak pada beberapa daun. Langkah pertama yang dilakukan adalah sanitasi dengan menempel atau membuang daun yang telah menunjukkan gejala. Setelah sanitasi, pengendalian dilanjutkan dengan aplikasi fungisida secara bergantian atau rolling bahan aktif. Fungisida yang digunakan berbahan aktif tembaga yang dikombinasikan dengan beberapa bahan ya Mitra Buana yang pasti. Nah, Mitra Buana, selain bercak daun, kendala ataupun masalah lain yang dialami oleh para petani cabai sejak menanam awal cabai yaitu layu dan busuk batang. Jadi, selain bercak daun, penyakit layu dan busuk batang juga menjadi salah satu kendala yang ditemukan selama budidaya. Nah, untuk menghadapi masalah tersebut, pencegahan menjadi langkah utama. Salah satunya melalui ini ya, trichoderma sebelum tanam. Nah, trichoderma ini merupakan mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan kesehatan tanah dan membantu menekan perkembangan mikroorganisme patogen tertentu di sekitar perakaran. Namun ketika tanaman sudah menunjukkan gejala busuk batang atau mulai mengalami kelayuan, tindakan tetap harus dilakukan. Bagian batang yang mengalami pembusukan dipotong, setelah itu area perakaran dikocor menggunakan fungisida sesuai kebutuhan pengendalian. Nah Mitra Buana ya, tentunya siaran pertanian pagi hari ini masih seputar masalah yang bisa menghambat tanaman cabai dari awal tanam, yang akan dihadirkan untuk Anda sampai di jam 6 pagi nanti.

0: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon Kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, masih di siaran pertanian untuk edisi pagi hari ini yang pasti seputar masalah yang bisa menghambat tanaman cabai dari awal tanam. Kalau tadi sudah Dewi sampaikan ya Mitra Buana, ada bercak daun dan juga layu busuk batang. Nah untuk selanjutnya adalah ulat. Ini juga menjadi salah satu penyebab ataupun masalah kenapa tanaman cabai itu bisa layu. Tanaman cabai itu terhambat pertumbuhannya. Jadi memasuki fase pembentukan buah, tekanan hama juga mulai meningkat. Salah satu hama yang ditemukan adalah ulat. Pengendalian dilakukan menggunakan insektisida dengan bahan aktif amamektin benzoat dari luvenuron. Nah ini keduanya memiliki mekanisme kerja yang berbeda sehingga penggunaannya dalam strategi pengendalian dapat membantu menghadapi serangan ulat. Sekaligus mendukung pengelolaan resiko resistensi. Nah, selain pemilihan bahan aktif, waktu aplikasi juga perlu diperhatikan ya Mitra Buana. Untuk emamektin benzoat, aplikasi pada sore hari menjadi pilihan karena paparan sinar matahari dan ultraviolet dalam waktu lama dapat mempercepat degradasi bahan aktif. Pada sore hingga malam hari, aktivitas makan ulat juga cenderung meningkat sehingga peluang hama terkena insektisida menjadi lebih besar. Jadi untuk ini ya, biar ulatnya ini tidak berkembang lagi, aplikasikan amamektin benzoat pada sore hari. Selain ulat ya, tungau. Tungau ini juga menjadi salah satu masalah penyebab terhambatnya ini ya, pertumbuhan cabai. Jadi ketika kondisi cuaca mulai panas dan kering, tantangan lain dapat muncul, salah satunya serangan tungau. Hama ini dapat menyebabkan daun mengalami keriting, mengecil, dan mengalami gangguan pertumbuhan. Untuk pengendalian tungau digunakan akarisida berbahan aktif piridaben. Jadi setelah populasi tungau berhasil dikendalikan, lakukan upaya pemulihan dengan aplikasi pupuk mikro. Nah, untuk membantu memenuhi kebutuhan unsur mikro yang mendukung proses metabolisme dan pembentukan jaringan tanaman. Nah, Mitra Buana, dari perjalanan budidaya tersebut, terlihat ya bahwa keberhasilan pertanaman bukan hanya ditentukan oleh satu produk atau satu tindakan. Setiap masalah membutuhkan pengamatan, evaluasi, dan penanganan yang sesuai dengan penyebabnya. Mulai dari mengatur waktu, pembuatan lubang tanam, melakukan sanitasi daun yang terserang penyakit, menerapkan rotasi bahan aktif pestisida, mencegah penyakit sejak sebelum tanam menggunakan mikroba yang baik, kemudian mengendalikan hama berdasarkan jenisnya hingga membantu tanaman memulihkan diri setelah mengalami serangan hama. Nah Mitra Buana ya, tentunya di pagi hari ini siaran pertanian masih mengupas seputar masalah yang bisa menghambat tanaman cabai dari awal tanam.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya, badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sampai di sini saja kebersamaan kita di siaran pertanian edisi hari ini di hari Senin 17 Agustus 2026. Mudah-mudahan saja informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini bermanfaat bagi para petani ya, khususnya petani cabai. Baik Mitra Buana, pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, Buana Sri FM Radio Publik Sragen akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan nanti Mitra Buana, hari ini ya di tanggal 17 Agustus 2026. Hari ini merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mengambil tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan agenda hari ini Mitra Buana diawali dengan upacara bendera yang akan dilaksanakan di Stadion Taruna Sragen pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah ini upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ya, hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Nanti di Stadion Taruna Sragen pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan Mitra Buana menyaksikan siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada pukul 9 ya waktu Indonesia Barat setelah upacara di Stadion Taruna Sragen. Dan masih ada beberapa agenda yang digelar hari ini ya, tanggal 17 Agustus 2026 di Kabupaten Sragen. Baik, saya Dewi Ratu undur diri dari siaran pertanian edisi pagi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda, selamat pagi, tetap semangat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Tetap semangat dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Dari Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Pendengar pemirsa, kami akan mengadakan beberapa informasi di mana masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Ribuan masyarakat memadati Lanut Halim Perdana Kusuma menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita masuk ke informasi pertama, di mana masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Bergabung bersama kita, Sugandi Effendi.
1: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti, Kementerian Sekretariat Negara Jakarta.
2: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa, saya sering juga pakai basecamp Jawa.
3: 1107 menuju loket 3.
1: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
4: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih, teratur.
1: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Ribuan masyarakat juga saat ini memadati Lanut Halim Perdana Kusuma menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Kita bergabung bersama Hana Syarif.
1: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat. Dari pukul 8, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
2: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
1: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
3: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini PT Terminal Peti Kemas Surabaya TPS menggelar program keberlanjutan donasi oksigen dengan menyerahkan sebanyak 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surabaya agar bisa ditanam di kawasan pesisir Tambak Sarioso di wilayah Surabaya. Bergabung bersama kita informasi lengkapnya bersama Faiz Putra.
1: PT Terminal Peti Kemas Surabaya menggelar program keberlanjutan donasi oksigen dengan menyerahkan sebanyak 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surabaya untuk ditanam di kawasan pesisir Tambak Sarioso, Surabaya. Penyerahan bibit mangrove ini merupakan bagian dari upaya TPS dalam memperkuat komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus memperluas manfaat program donasi oksigen yang telah dijalankan secara berkelanjutan. Melalui Humas TPS Ardiansyah mengatakan, selain upaya pelestarian lingkungan, tujuan lain kegiatan tersebut yakni berupaya memberikan kontribusi nyata perusahaan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim khususnya di Surabaya Utara. Ia menambahkan kolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini DLH Kota Surabaya menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program dan keberlanjutan manfaat yang dihasilkan.
2: Mudah-mudahan dengan penanaman ini bisa mencegah area ini dari abrasi dan bisa melindungi warga pesisir dari pengerusakan tanah oleh erosi.
1: Sementara Kepala DLH Kota Surabaya Muhammad Fixer menyebut program tersebut sedikitnya membantu peran petani setempat dalam merawat kawasan tepi pantai Tambak Sarioso.
3: Langkah kecil yang kita lakukan mudah-mudahan memberikan dampak besar bagi lingkungan. Kita sudah bisa lihat kan di sini sabuk terakhir langsung menghadap laut, betapa tipisnya lapisan mangrove. Ya, berbeda kalau di timur seperti di Gorejo, terus di Gunung Anyar itu sabuknya tebal karena di sana jadi kawasan lindun. Tapi kalau di sini dirawat, dijaga sama secara alami oleh para petani dan warga di sini.
1: Penyerahan 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ini melengkapi penyaluran total 10.000 bibit mangrove yang telah diberikan TPS kepada berbagai pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat pesisir sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, pada Mei 2026, TPS menyerahkan 3.000 bibit mangrove kepada Kecamatan Asem Rowo untuk ditanam di kawasan pesisir Sontoh Laut, Surabaya. Faiz Putra melaporkan.

0: GPDI Sejahtera Sumber Bahagia di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menggelar ibadah raya kemerdekaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Ana Kusuma.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, GPDI Sejahtera Sumber Bahagia, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, menggelar ibadah raya kemerdekaan. Kegiatan yang diikuti puluhan jemaat mulai dari remaja hingga orang dewasa tersebut tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, namun juga untuk memaknai kemerdekaan dalam kehidupan rohani. Rangkaian kegiatan diawali dengan ibadah mingguan berupa pujian dan juga penyembahan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan fun games dan juga door prize. Pendeta GPDI Sejahtera Sumber Bahagia, Yeremia Purianto, kepada RRI menjelaskan bahwa ibadah raya kemerdekaan menjadi salah satu kesempatan bagi para jemaat untuk memahami makna kemerdekaan secara lebih luas.
2: Di dalam ibadah ini adalah disertai dengan memperingati kemerdekaan RI yang ke-81. Selain ibadah, tadi sudah di dalam baik pujian maupun di dalam firman Tuhan berbicara tentang kemerdekaan. Baik itu kemerdekaan bangsa ini dengan satu perjuangan yang besar seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga di dalam kemerdekaan secara rohani, bagaimana orang yang percaya anak Tuhan itu merdeka dengan satu perjuangan, yaitu bisa mengalahkan segala hawa nafsu, perbuatan-perbuatan dosa, dan sebagainya.
1: Sementara itu, salah satu jemaah Ruth Endang Indrijowati menilai bahwa tantangan setelah Indonesia meraih kemerdekaan adalah untuk mempertahankannya melalui kehidupan yang lebih baik. Ia menyebut masyarakat, khususnya para generasi muda, perlu menjauhi berbagai perilaku yang dapat merusak masa depan diri sendiri maupun juga masa depan bangsa.
3: Kalau itu ditepis, dipertahankan dengan menjauhi itu semua, tentu saja kemerdekaan ini akan terus maju, negaranya terus akan tambah maju lagi, bangsanya berprestasi tadi, baik dalam negeri sendiri maupun di mata dunia.

0: Ya, otomatis nama harum Indonesia kan tercium sampai ke seluruh dunia dari bangsa-bangsa lain, negara lain.
1: Momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini diharapkan turut memperkuat persatuan masyarakat, saling menguatkan dan menjaga keutuhan Indonesia di tengah berbagai potensi perpecahan. Ara Kusuma melaporkan.
2: Lahan bekas terendam rob yang selama ini menjadi ancaman serius bagi pertanian pesisir Kota Pekalongan kini mulai diubah menjadi peluang dalam memperkuat ketahanan pangan. Selengkapnya disampaikan Miftahun Teddy.
3: Yang tahan dengan air payau dan alhamdulillah sudah 56
4: hektar. WNI hasil kerja cerdas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal bersama pemerintah Kota Pekalongan yang berhasil menggelar panen Defarm Smart Farming pada biosalin sekaligus penyerahan wakaf produktif untuk kemandirian benih padi unggulan. Lahan eksrop yang sebelumnya menghadapi persoalan salinitas dan penurunan produktivitas kini diuji untuk kembali menjadi lahan baku sawah produktif dengan pendekatan teknologi pertanian adaptif perubahan iklim, disampaikan Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal Bimala. Pada Defarm 2026, Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal memperluas area percontohan menjadi 3,5 hektar.
5: Kolaborasi GI di lahan biosalik ini juga bertambah banget, yang tadinya satu kelompok sekarang menjadi 4 kelompok, jadi sekitar anggotanya lebih dari 70, dan tadi luas lahannya sudah berkembang menjadi 56.
4: Selain itu, produktivitas juga meningkat di atas rata-rata nasional 6,6 ton per hektar dari rata-rata nasional 6,3 per hektar. Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junet menyampaikan saat ini dengan dukungan Bank Indonesia Tegal, sudah 56 hektar lahan yang ditanami dan panen ini patut disyukuri untuk menunjang ketahanan pangan di Kota Pekalongan.
3: Kita pikirkan kan pembenihan masih di daerah Bogor. Jadi kita pikirkan untuk biar di Kota Pekalongan supaya ya bisa lebih cepat.
4: Selain itu, Pemkot Pekalongan juga akan berupaya merealisasikan pusat pembenihan padi biosalin. Program tersebut juga membawa pendekatan berbeda melalui penggabungan pertanian, ekonomi syariah, dan pemberdayaan masyarakat. Sebesar 74 juta dana wakaf produktif diserahkan dalam kegiatan tersebut oleh Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Mes Pekalongan Andi Arslan Junet.
6: Bersama dengan BI berhasil mengumpulkan dana wakaf 74 juta ya, dan insya Allah akan kami salurkan diantaranya kepada pemerintah.
4: Wakaf produktif tersebut diarahkan bukan sekedar menjadi bantuan sesaat, tetapi menjadi instrumen pemberdayaan untuk memperkuat dampak sosial ekonomi masyarakat dan membuka peluang penghidupan baru bagi petani. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan. RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain. Peneliti dan Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi sebanyak 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Bergabung bersama kita, rekan saya Magdalena Krisnawati.
7: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
8: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih industri di manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
7: Peneliti Indef Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
8: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Nah, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang untuk itu jadi terbuka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
7: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami akan hadirkan berikut perkiraan cuaca untuk hari ini, tanggal 17 Agustus 2026, yang akan disampaikan langsung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi perakiraan cuaca tadi menutup warta berita pagi hari ini, tapi pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat mengikuti berbagai perayaan di 17 Agustus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi Muhammad Hatta. Sebelumnya, teks proklamasi disusun tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea tersebut selesai dibuat selama 2 jam. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah teks proklamasi dibacakan. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit PETA bernama Latif Hendraningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan proklamasi kemerdekaan RI juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram.
0: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri-seri Starto kembali menemani Anda pagi hari ini. Dan kami masih akan terus mengupdate bagaimana percepatan penanganan korban gempa di Nusa Tenggara Timur.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Sragen. Kembali ya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana pagi hari ini. Nah Mitra Buana, informasi pagi hari ini ya. Dan pagi ini kita jumpa di Sragen hari ini, dimana pagi ini Dewi informasikan Mitra Buana di hari Senin 17 Agustus 2026 terpantau dari Stadion Taruna Sragen, tim yang bertugas ya, di tim Radio Buana Asri Sragen yang bertugas di sana pagi hari ini sudah melaporkan situasi di Stadion Taruna Sragen. Pagi hari ini sudah bersiap-siap ya untuk melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Nah Mitra Buana, nanti ya pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dari Stadion Taruna Sragen. Dan pagi hari ini ya untuk peserta upacara mengenakan pakaian adat ya Mitra Buana. Nah ini untuk pria bisa mengenakan beskap, kemudian teluk belanga atau PSL dengan sentuhan kain nusantara. Sementara untuk wanita ya, peserta wanita ini mengenakan adat nusantara atau sentuhan nuansa merah putih. Nah Mitra Buana, seperti apa jalannya kita nantikan ya rekan-rekan yang saat ini berada di Stadion Taruna Sragen untuk melaporkan langsung jalannya upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Memang ya semarak kemerdekaan sudah kita rasakan di awal-awal bulan Agustus lalu ya Mitra Buana. Dan tadi malam juga di setiap RT ya, di setiap RT ini menggelar malam tirakatan. Nah Mitra Buana, bagaimana jalannya upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini ya, 17 Agustus 2026. Nah sembari kita nantikan ya, beberapa pariwara akan dihadirkan untuk Anda.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
3: Bu, Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
4: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
3: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
4: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Kabupaten Sragen. Mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita perkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, serta bersama membangun Kabupaten Sragen sebagai the land of Java man yang maju, sejahtera, dan merata untuk Indonesia yang lebih baik. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya. Pagi hari ini ya Mitra Buana, kita masih menantikan jalannya upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang untuk tingkat Kabupaten Sragen digelar di Stadion Taruna Sragen nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya Mitra Buana dan pendengar. Dan pada tahun ini Mitra Buana, tema yang diusung ya peringatan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan pagi hari ini ya peserta upacara mengenakan pakaian adat Nusantara ya Mitra Buana. Nah, bagaimana jalannya upacara di Stadion Taruna Sragen nanti ya? Kita masih menantikan pantauan langsung dari rekan-rekan tim reportase yang saat ini berada di lokasi. Nah, Mitra Buana, untuk Anda yang masih stay di sini, Dewi ucapkan selamat pagi. Dan bagi masyarakat yang beruntung ya mendapatkan tiket untuk mengikuti upacara bendera di Stadion Taruna Sragen, mungkin pagi ini ya bisa mengikuti upacara bendera di Stadion Taruna Sragen peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+, menguras bak penampungan air, disikat agar telur nyamuk hilang, menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sampai di sini saja kebersamaan kita di Sragen hari ini, edisi hari Senin 17 Agustus 2026. Dan terima kasih bersama Anda. Saat ini kita akan nantikan ya, secara langsung jalannya acara upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Sragen yang disiarkan langsung ya dari Stadion Taruna Sragen. Dan saya Dewi Rati yang bertugas mengucapkan selamat pagi Dirgayu Republik Indonesia dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.